puasa yang sangat dicintai oleh Allah, disukai Allah setelah bulan Ramadan adalah Syahrullah al-Muharram, bulan-bulan hurm. Bulan hurm itu ada empat. Dalil Qur'annya surah 9 ayat 36. Inna 'iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada empat bulan hurum. Satu Dzulqa'dah, dua Dzulhijjah, sekarang sudah sampai 25 Dzulhijjah, tiga Al-Muharram bulan depan, yang keempat bulan Rajab. Pada bulan-bulan itu disunnahkan kita memperbanyak amal soleh. Kalau Anda kerjakan amal soleh, maka status pahalanya naik di bulan-bulan itu. Jadi kalau sekarang Anda sholat, pahalanya bertambah. Kalau sekarang Anda misalnya baca Quran, pahalanya bertambah. Kalau sekarang misalnya Anda infak, pahalanya bertambah. Mumpung masih ada waktunya, ayo tingkatkan.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi.

0: kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami mengamankan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen.

0: diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiah dalam dakwah.
1: Meraih sukses dunia akhirat dengan amalan soleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang keutamaan wakaf. Semoga melalui pembahasan ini kita akan semakin memahaminya. Pendengar dimanapun Anda berada, wakaf termasuk amal ibadah yang paling mulia bagi kaum muslimin, yaitu berupa membelanjakan harta benda. Dianggap mulia karena pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika pewakaf masih hidup, tetapi pahalanya juga tetap mengalir terus meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Bertambah banyak orang yang memanfaatkannya, bertambah pula pahalanya. Terlebih bila yang memanfaatkan hasil wakaf ini adalah orang yang berilmu dinul Islam, ahli ibadah yang menerapkan sunnah, dan para juru dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Tentunya akan lebih bermanfaat lagi. Ini semua akan dipetik oleh pewakafnya esok pada hari kiamat. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu berkata kepadanya, saya kehabisan bekal dalam perjalananku ini, maka antarkan aku ke tempat tujuan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya tidak punya kendaraan. Lalu ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tunjukkan orang yang dapat mengantarkan dia. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang yang menunjukkannya akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman, bayangkan orang yang menunjukkan kebaikan yang modalnya hanya berupa lisan atau tenaga dijamin akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakannya. Maka bagaimana dengan orang yang menunjukkan kebaikan disertai harta bendanya? Bukankah lebih utama dan lebih banyak pahalanya? Tentunya ini hanya dapat diterima dan diamalkan oleh orang yang kuat imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berharap pahalanya esok pada hari pembalasan. Wakaf termasuk amal ibadah yang berupa harta benda. Telah disyariatkan Islam semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Umar radhiyallahu an telah memperoleh bagian tanah di Khaybar. Lalu ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, aku telah mendapatkan bagian tanah yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan, tetapi diinfakkan hasilnya untuk orang-orang fakir, untuk kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya tidak mengapa apabila ia makan sebagian hasilnya menurut yang ma'ruf atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan asal disyariatkannya wakaf. Dan inilah pendapat jumhur ulama, serta menunjukkan kesepakatan kaum muslimin bahwa mewakafkan masjid dan sumber mata air adalah sah. Dalil dari hadis yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, tatkala Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau menyuruh agar membangun masjid. Lalu beliau berkata, wahai Bani Najjar, juallah kebunmu ini kepadaku. Lalu Bani An-Najjar berkata, tidak kujual demi Allah, tidaklah kami jual tanah ini kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini, jelaslah bahwa Bani An-Najjar mewakafkan tanah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibangun masjid, dan wakaf termasuk amal jariah yang mengalir terus pahalanya. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, adapun mengenai keutamaan wakaf, Syekh Abdullah Ali Bassam berkata, wakaf adalah sedekah yang paling mulia. Allah menganjurkannya dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi pewakaf. Karena sedekah berupa wakaf tetap terus mengalir menuju kepada kebaikan dan maslahat. Adapun keutamaannya meliputi, pertama, berbuat baik kepada yang diberi wakaf. Berbuat baik kepada orang yang membutuhkan bantuan, misalnya kepada fakir miskin, anak yatim, janda, orang yang tidak memiliki usaha dan pekerjaan, atau untuk orang yang berjihad fisabilillah, untuk pengajar dan penuntut ilmu, pembantu, atau untuk pelayanan kemaslahatan umum. Kedua, kebaikan yang besar bagi yang berwakaf, karena dia menyedekahkan harta yang tetap utuh barangnya, tetapi terus mengalir pahalanya, sekalipun sudah putus usahanya. Karena dia telah keluar dari kehidupan dunia menuju kampung akhirat. Hukum wakaf adalah sunnah dengan mengingat dalil sebelumnya dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin, min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak solih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Syekh Ali Bassam berkata, adapun yang dimaksud dengan sedekah dalam hadis ini adalah wakaf. Hadis ini menunjukkan bahwa amal orang yang mati telah terputus. Dia tidak akan mendapat pahala dari Allah setelah meninggal dunia kecuali dari tiga perkara ini. Karena tiga perkara ini termasuk usahanya, para sahabat dan tabi'in mengizinkan orang berwakaf, bahkan menganjurkannya. Imam At-Tirmidzi berkata, kami tidak melihat salah seorang sahabat dan orang ahli ilmu pada zaman dahulu mempermasalahkan kebolehan mewakafkan tanah, melainkan hanya Syuraih yang mengingkarinya. Imam Asy-Syafi'i berkata, kami tidak pernah mengetahui orang jahiliyah mewakafkan sesuatu, tetapi orang Islam yang mewakafkan hartanya. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam wakaf adalah masyru' atau disyariatkan. Mengenai status harta wakaf, maka harta wakaf bukanlah milik pewakaf lagi, karena hadis sebelumnya menerangkan annahu la yuba'u asluha wa la yuhabu wa la yuraf. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwarisi. Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hanafi berkata, harta bila diwakafkan tidaklah menjadi milik pewakaf lagi, tetapi dia hanya berhak menahan benda pokoknya agar tidak dimiliki orang lain. Oleh karena itu, bila pewakaf meninggal dunia, ahli warisnya tidak mewarisi harta wakafnya. Imam Asy-Syafi'i berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan pewakaf menahan pokok hartanya dan memanfaatkan hasilnya, menunjukkan bahwa benda yang diwakafkan bukan milik pewakaf lagi. Demikianlah pembahasan tentang keutamaan atau fadilah wakaf dan pewakaf. Semoga kita bisa mengikuti jejak orang-orang terdahulu. InsyaAllah. Amin ya Rabbal.

orang yang tidak akan bahagia dalam hidup. Satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering

dibedakan dengan bulan yang lainnya. Kemudian di bulan Muharram ini ada keutamaan yang khusus di bulan Muharram. Secara umum disebutkan oleh baginda Nabi, Afdhalus siyami ba'da Ramadhana siyamu syahrullah

0: Berarti ada dua episode. Satu episode namanya episode? Dua episode namanya episode? Romawi. Tapi yang gak pernah diajarkan di sekolah, ada episode yang ketiga. Yang episode yang ketiga ini lebih lama daripada episode pertama dan kedua, lebih besar kekuasaan daripada episode pertama dan kedua, lebih indah dan lebih berpengaruh daripada episode pertama dan kedua. Kira-kira episode ketiga ini episode apa? Islam. Ya kalau nggak Islam kita nggak akan bahas. Cuma nggak ada nusantaranya di situ, jelas ya. Nah, Islam ya. Jadi episode yang ketiga adalah episode Islam. Nah, episode ketiga episode Islam. Bagaimana ceritanya? Nih cerita bagus kalian. Semuanya bermula pada tahun 1 Hijriah. Atau kita kenal dengan tahun 622 Masehi. Maksudnya apa sih Masehi, Ustaz? Masehi itu artinya adalah tahun yang dihitung setelah lahirnya Al-Masih. Al-Masih. Boleh gak Ustaz kita pakai tahun Masih? Boleh, gak ada masalah, gak dosa. Lotoh kita juga beriman pada Isa Al-Masih. Kita juga beriman pada Yesus Kristus. Sama gak Ustaz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. Bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibrani-nya Isa, bahasa Yunani-nya Jesus. Bahasa Arab-nya Al-Masih, bahasa Ibrani-nya Mesias. Pemain bola paling hebat siapa?
1: Messi.
0: Nah, itu Mesias artinya. Messi. Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha. Asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibrani-nya Mesias, bahasa Arab-nya Al-Masih, bahasa Yunani-nya Kristos. Jelas maksud saya? Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan, itu enggak boleh. Tapi kalau nama itu kadang-kadang beda-beda. Di Indonesia namanya Muhammad. Di Malaysia namanya Mohd, Muhammad. Di Betawi namanya Mama. Tapi sama enggak? Sama. Di Turki Mehmed. Sama enggak? Sama. Di Cina Mo. Baru gitu aja Mo. Itu jadi apa? Jadi marga. Contoh misalnya kalau ada marganya Mo atau Ma, itu berarti Muslim. Contohnya Ma San Bao, yang di Indonesia terkenal dengan nama Cheng Ho. Itu arti marganya Mo, Muhammad, atau Ma, Muhammad. Jelas sampai di sini? Nah, saya cuma pengen ngasih tahu Yesus Kristus itu tidak salah. Karena dia Isa Al-Masih. Berarti Al-Masihi yang dihitung dengan Masehi artinya setelah kelahiran. Oke, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. 1 Hijriah itu sama dengan 622 Masehi. Artinya 1 Hijriah itu diperingati kapan? Dulu para sahabat debat. Kita harus punya tanggalan sendiri. Kita harus punya tahun sendiri. Lalu para sahabat mengajukan, oke, kalau gitu saya mengajukan tahun kita dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad. Yang lain bilang, enggak deh, nanti sama kayak orang-orang Nasrani dong. Ya sudah, kalau gitu tahun kita dimulai dari turunnya wahyu, nuzul Quran. Enggak deh. Kalau itu ada apa? Semuanya debat. Akhirnya yang dipilih adalah pendapatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengajukan ada satu momen yang sangat penting di dalam hidup kita, sekaligus di dalam agama kita. Momen itu bukan kelahiran Nabi, bukan juga nuzul Quran, tapi momennya adalah hijrah. Jelas ya? Dari Mekah ke maka namanya tahun Hijriah. 1 Hijriah 622 Masehi terjadi satu momen yang sangat penting di dalam Islam. Sebentar. Yaitu adalah momennya hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Kemudian di Madinah beliau menegakkan sesuatu yang oleh para ulama-ulama disebut dengan Daulah Islam Nabawiyah. Saya jelaskan sebentar. Sorry lagi agak batuk sedikit. Nah jadi ini adalah Daulah Islam Nabawiyah. Disebut dengan Daulah artinya adalah negara Islam yang terletak di daerah Madinah. Daulah Islam Nabawiyah Madinah. Atau disebut dengan ya Madinah saja. Atau Daulah Rasul, terserah. Yang penting namanya adalah Daulah Islam Nabawiyah. Rasul menegakkan Islam yang berfungsi sebagai sebuah negara yang melindungi segenap umat Islam. Nah, itu benderanya ibu sekalian. Yang di bawah itu bendera Rasul ya. Jelas ya, bukan bendera ISIS ya. Yang bilang bendera ISIS berarti anak-anak Anda anak buahnya abu-abu yang kemarin itu ya. Jelas ya. Bendera Rasul kemudian berdiri di situ. Bendera Rasul ada dua. Karena Troyatu Sallallahu Alaihi Wasallam Sauda Waliwa'uhu Apiyado. Sesungguhnya panji Rasul berwarna hitam dan benderanya berwarna putih. Maka ketika Rasul menegakkan Islam di sana, lihat, sebelah kiri Romawi, sebelah kanan Persia. Yang sebelah kanan usianya sudah 1173 tahun, yang sebelah kiri usianya sudah 650 tahun. Bayangkan, yang sini sudah tua banget, hampir sampai ke ajalnya, yang di sini lagi muda-muda banget, lagi hot-hotnya. Paham itu sekalian. Sedangkan yang di tengah ini baru 0 tahun. Literally, secara benar-benar ngomong, Rasul diapit oleh dua raksasa dunia. Bisa dipahami? Raksasa sebelah kirinya adalah Persia. Raksasa sebelah kanannya adalah Romawi. Tapi hebatnya coba kita lihat, Rasul gak pernah takut sama Romawi dan Persia. Setelah muncul Rasul, baru direken oleh Romawi dan Persia. Satu hijriah, terjadi satu peristiwa sangat penting. Selain daripada hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, terjadi perang besar antara Romawi dan Persia. Jadi Romawi dan Persia memutuskan, saya gak tahan lagi dengan kamu, kamu selalu mengganggu saya juga emang tahan lihat kamu, emang kamu bagus apa, kita perang aja. Perang besar antara Romawi dan Persia, saking besarnya perang ini jadi pembicaraan trending topic pada saat itu, ibu sekalian. Ketika jadi trending topic pada saat itu, langsung kemudian didengarkan oleh para sahabat, maka sahabat tanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, kira-kira yang menang Romawi atau Persia? Ini adalah sebuah dalil bahwa para sahabat sangat memperhatikan kondisi politik dunia pada saat itu. Jelas sampai di sini? Jadi kalau ada yang bilang pada Anda politik itu enggak usah dipedulikan, yang penting kita sholat, dunia itu terlaknat dan seisinya. Enggak. Para sahabat memperhatikan dunia pada saat itu. Nanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menang? Persia atau Romawi? Kayaknya Persia deh Rasulullah. Kenapa? Lebih berpengalaman. Kayaknya Romawi deh Rasulullah. Lah kenapa? Dia lebih semangat. Yang mana Rasul yang menang? Rasul diem aja, Rasul enggak menjawab. Karena Rasul gak punya pengetahuan tentang semua itu. Yang jawab adalah langsung Allah subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan para sahabat, siapa yang menang dengan pertempuran Romawi dan Persia. Apa jawabannya? Ini jawabannya, ghalibatir Rum fi adnal ard. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ghalibatir Rum fi adnal ard, akan dikalahkan orang-orang Romawi di tempat paling rendah di atas muka bumi. Fi adnal ard. Ada yang bilang bahwa dalam waktu dekat orang-orang Romawi akan kalah. Tapi ada yang menarik, ternyata Romawi itu dihabisi sama Persia di laut mati, tempat paling rendah di atas muka bumi. Begitu akuratnya Al-Qur'an. Jadi ghalibatir Rum fi adnal ard, akan dikalahkan oleh orang-orang Romawi oleh orang-orang Persia fi adnal ard. Tapi tidak selesai sampai di sana, perhatikan, wa hum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Akan tetapi mereka setelah dikalahkan sayaghlibun, akan hidup kembali atau akan menang kembali melawan Persia setelah fi bid'i sinin. Perhatikan, fi bid'i sinin. Bida'i ini dalam bahasa Arab adalah hitungan antara 1 sampai 9. Jadi kata Allah, Romawi akan dikalahkan. Setelah dikalahkan Romawi, akan menang kembali mereka melawan Persia, kata Allah, dalam waktu 1 sampai 9 tahun lagi. Jelas sampai di sini? Gak mungkin lebih daripada itu. Kira-kira kalau Allah yang bilang betul atau betul?
1: Betul.
0: 7 tahun berselang daripada ayat ini turun tahun 622, 7 tahun berselang daripada tahun itu, langsung kemudian ada satu kejadian yang sangat luar biasa. Tanpa diduga, tanpa diprediksi oleh siapapun, sebagaimana enggak ada orang yang prediksi Brazil kalah lawan Belgia, menurut sekalian, enggak ada yang prediksi sama sekali, atau enggak ada yang prediksi Jerman kalah lawan siapa tuh, Korea Selatan gitu kan ya. Enggak diprediksi itu, tiba-tiba muncul satu pahlawan hebat di tengah-tengah orang-orang Romawi, dia menyatukan seluruh kekuatan orang-orang Romawi, muncul menjadi pemimpin yang sangat luar biasa hebat, dan kehebatan dia diakui oleh musuh-musuhnya. Dia ambil balik seluruh wilayah-wilayah yang pernah ditaklukkan oleh orang-orang Persia. Dia memenangkan pertempuran itu tanpa kemudian orang menyangka. Orang-orang mengenalnya sebagai The Great Heracles. The Great Heracles, namanya Heraklius yang hebat, Heraklius yang agung. Heraklius dilukiskan membawa salib suci yang direbutnya kembali daripada orang-orang Persia, karena orang Persia pernah mengambil salib yang dianggap oleh mereka tempat penyaliban Yesus. Dibawa kembali salib suci ini, kemudian diarak pergi ke kota Yerusalem dengan arak-arakan yang sangat luar biasa, perayaan kemenangan yang hebat sekali. Setelah dia sampai ke Yerusalem, dia kemudian menancapkan salib suci ini di depan gereja makam kudus yang sampai sekarang masih ada di situ salibnya. Kemudian dia berdoa di bawah salib itu, dan dikisahkan oleh sebuah sejarawan, ketika dia selesai berdoa, ada seorang kemudian tentaranya ngasih, mohon maaf paduka raja, ini ada surat yang kami gak ngerti sama sekali dalam bahasa Arab. Ternyata ngapain dia tahun 629? Dia dapat surat dalam bahasa Arab tertanda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jadi Rasulullah itu dulu keren, sudah korespondensi dengan pemimpin-pemimpin dunia. Paham ya sekalian? Bukan dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin dunia. Jelas sampai di sini? Oke, baik sekalian. Kalau gitu kita lihat. ternyata yang dikirimin surat bukan hanya Heraklius, tapi yang dikirimin surat juga adalah Raja Persia yang sudah kalah tadi. Namanya adalah Kisra. Kisra itu dikirimkan kemudian oleh surat juga, dan suratnya kayak begini. Masya Allah, ini suratnya sampai sekarang masih ada. Tulisan tangan Rasul ya, tulisan tangan Rasul Ustaz? Bukan, Rasul gak bisa nulis. Kan ummi, tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Yang nulis siapa? Walau misal ada kemungkinan bisa jadi Ali bin Abu Thalib atau kemudian Zaid bin Harithah yang menuliskan kemudian surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana bunyi suratnya? Gak usah baca di atasnya, saya juga nggak paham. Nah, kenapa bahasa Arab zaman dulu nggak seperti bahasa Arab zaman sekarang? Saya sering pergi ke museum lihat Quran zaman dulu, ini surat apa gitu kan ya? Jadi kita nggak paham. Jadi intinya kalau misalnya di bawahnya, nah yang ini yang warna hitam ini stempel Rasulullah. Stempel Rasulullah, tulisannya apa? Di bawahnya Muhammad, di tengahnya Rasul, di atasnya Allah. Bacanya Muhammad Rasul, bukan Allah Rasul Muhammad ya, jelas ya. Lah kenapa tulisnya di bawahnya Rasul, tengahnya adalah Muhammad, atasnya adalah Allah? Itu adalah aturan kaligrafi. Allah itu diaturnya di atas. Itu adalah etis dalam seni. Nah ini adalah kemudian khatamnya Rasulullah, apa namanya, segelnya Rasulullah yang sekarang ISIS pakai jadi bendera dia. Jadi Anda boleh jadi gak suka ISIS, Anda boleh jadi gak suka, tapi jangan ijek-ijek benderanya. Karena yang benderanya itu adalah khatamnya Rasulullah, jelas ya. Jadi kalau gitu saya jelaskan dulu apa isinya. Ini adalah kemudian nas risalatu Rasulullah. Inilah kemudian nas daripada kemudian surat yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Kisra Malikul Faris, Malikul Faris, yaitu adalah kemudian kepada Kisra pemimpinnya Persia. Bagaimana kemudian artinya? Nih, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Min Muhammadin Rasulullah ila Kisra Adimul Faris. Sesungguhnya ini adalah surat yang dikirimkan oleh Muhammad Nabi Allah kepada Kisra pemimpin Persia. Salamun alaman itiba'ul huda. Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Jadi kalau Anda mau ngasih salam terus ada orang non-muslim, boleh pakai begini. Salamun ala man ittiba'ul huda. Keselamatan hanya bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita kan enggak boleh mendoakan selamat pada orang yang bukan muslim. Wa amana billahi wa rasulihi wa syahadu an la ilaha illallah. Maka engkau kami perintahkan untuk bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa wahda satu-satunya dia, la syarikalah, tidak ada yang seserikat dengan dia, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa du'uka bidda'illah. Dan kami menyuruh engkau dengan dakwah daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafah. Dan saya adalah utusan yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, li unzira man kana hayyan, untuk memperingatkan kepada siapapun yang masih hidup, wa yuhiqul qaul, dan membenarkan perkataan, alal kafirin, terhadap orang-orang yang kafir. Yang paling penting yang di bawah ini. Nah, ini yang paling penting. Fa aslim taslam. Anda enggak baca yang atasnya enggak ada masalah. Yang paling penting yang di bawah. Fa aslim taslam. Kata Rasul, berislamlah Anda, Anda selamat. Fa aslim taslam. Fa in abaita, kalau engkau menolak saya, kalau engkau menolak untuk berislam, fa inna ismal majusi alaik, maka engkau menanggung seluruh dosa orang-orang Persia. Pertanyaan saya, ini surat rayuan atau surat ancaman? Surat peringatan atau surat ancaman? Dua-duanya, peringatan sekaligus ancaman. Dan ini suratnya ketika dapat sama kemudian Kaisar Kisra, didapat oleh Kisra Persia, langsung dirobek. Lalu kenapa? Kurang ajar, kata dia. Lalu kenapa kurang ajar? Bagi sekalian, namanya bawahan, kalau ngirim surat kepada atasan, biasanya disebut atasannya dulu atau bawahnya dulu? Kepada bapak yang terhormat, kepala bagian yang hebat sekali, tiada taranya, kegantengannya, terkenal seantero dunia, dari saya, hambamu, bawahanmu yang sangat baik hati juga, kami mau minjem duit, kan begitu kan ya misalnya. Surat-suratnya begitu kan ya. Pertama disebutkan kepada siapa, dan terungkap dengan pangkat-pangkatnya untuk menghormati dia, dari siapa yang sangat lemah ini, fakir, gak punya apa-apa, baru tujuannya, saya mau minta libur, misalnya gitu kan ya. Lalu kemudian ini etika surat. Tapi ini sangat sekali gak etika menurut orang-orang Persia. Lalu kenapa? Yang dikirim itu namanya Shahanshah, julukannya Shahanshah, raja di atas raja, Pak. Bayangkan, jadi dia tuh sudah raja di atas raja pula. Lalu kemudian dia tuh menaklukkan banyak tempat. Walaupun baru kalah, tapi pasukannya masih banyak, masih luas kemudian seluruh wilayahnya, tapi dikirim oleh min Muhammad, saya Muhammad, kepada Kisra. Itu dari kayak atasan pada bawahan, paham ibu sekalian? Maka dia ngamuk langsung dirobek-robek. Setelah dirobek-robek, utusannya mau diancam bunuh. Utusannya Rasul mau diancam bunuh, utusannya lari, lalu kemudian bawa kuda, lalu kemudian lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini suratmu dirobek-robek sama Raja Persia. Apa kata Rasulullah? Mazkallahu fi mulkihi. Maka Allah akan merobek-robek kekuasaan dia sebagaimana dia merobek-robek kekuasaan, sorry, merobek-robek surat dari saya. Kira-kira kalau Rasul sudah ngomong begitu, kejadian atau tidak? Oh, hati-hati. Enggak sampai 20 tahun ibu-ibu sekalian, enggak sampai 20 tahun seluruh wilayah 7,4 juta kilometer persegi itu masuk dalam wilayah Islam. Paham ibu sekalian? 7,4 juta kilometer persegi masuk dalam wilayah Islam oleh satu orang pemuda namanya Sa'ad bin Abi Waqqas sama Khalid bin Walid. Dan itu ditaklukkan habis seluruh Persia. Jadi negara yang benar itu berkembang loh sekalian. Itu benar-benar kayak Islam pada waktu itu. Kalau negara kita kira-kira berkembang atau berkurang? Nah, itu contoh negara enggak serius, paham loh sekalian. Enggak, saya enggak ngomong siapa-siapa gitu. Nah, lalu kemudian dikirim juga surat kepada Raja Romawi. Yang tadi saya bilang setelah dia berdoa di bawah salib tadi, dia mendapatkan, nah ini surat buat dia. Aslim taslam, sama. Kalau kamu mau masuk Islam, taslam, kamu akan selamat. Ajroka bimarotain. Dan engkau akan diganjar oleh Allah dengan dua kali ganjaran. Apa ganjaran duanya? Satu, beriman pada Isa. Dua, beriman pada Muhammad. Ayo masuk Islam. Kalau kamu tidak mau masuk Islam, maka sesungguhnya kamu akan tanggung dosa orang-orang Romawi. Ini peringatan atau ancaman? Peringatan atau ancaman? Dua-duanya. Tapi Raja Romawi Heraklius itu masih muda dan benar-benar berpendidikan. Enggak langsung dirobek. Dia bilang, ini dari siapa mas? Dari Muhammad. Muhammad itu siapa? Orang yang ngaku nabi di daerah Timur Tengah. Langsung deg dia. Lalu dia bilang, coba cari tahu tentang Muhammad. Karena deg langsung. Kenapa? Dia mempelajari kitab banyak sekali. Dia mempelajari kitab banyak sekali. Dia sangat dekat dengan orang Yahudi. Dia mempelajari banyak sekali tentang nabi-nabi akhir zaman. Jadi kalau zaman sekarang orang sering dengar pengajiannya Ustaz Zulkifli Muhammad Ali tentang akhir zaman gitu kan ya. Anu takut gak keluar rumah? Takut gitu, kayaknya ini mau kiamat ya sebentar lagi. Nah zaman dulu pembahasannya bukan Ustaz Zulkifli, karena Ustaz Zulkifli belum ada. Nah dulu pembahasannya tentang nabi akhir zaman. Jadi mereka sangat hafal tentang nabi. Langsung dek dipanggilkan, cariin saya orang Arab, saya mau tahu tentang siapa Muhammad. Maka kemudian dicarilah seluruh jazirah, sorry, dicarilah di seluruh Yerusalem. Yang waktu itu namanya Ilia, Ilia Kapitolina. Jadi apa namanya, kapital Ilia. Ilia itu dicari seluruhnya orang-orang di situ. Dan Anda bisa menemukan nanti kisah ini di dalam Sahih Bukhari, di bab paling awal, tentang bagaimana kemudian dicarinya orang ini. Dapat orang Arab, pas pula dapat tetangganya Rasulullah, pas pula keluarganya Rasulullah, pas pula bangsawan Quraisy, namanya Abu Sufyan, kenal? Nah, kenal. Abu Sufyan datang kepada Heraklius, dihadap-hadapkan pada Heraklius, dan mereka berbincang-bincang antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Dan waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Nah, perbincangan ini panjang sekali. Anda bisa baca di Sahih Bukhari, silakan. Jadi saya enggak ngarang, ya. Jadi bagaimana pun percakapan mereka, ditanya, "Bagaimana Muhammad?" Dia begini. "Bagaimana nasabnya?" "Nasabnya begini." "Bagaimana bentuk fisiknya?" "Bentuk fisiknya begini." "Bagaimana dia berantem dengan Anda?" "Kadang dia menang, kadang kami menang." "Bagaimana tentang pengikutnya?" "Begini, begini." "Bagaimana akhlaknya?" "Begini, begini, begini." Panjang. Setelah kemudian mendengarkan seluruh tentang itu, Heraklius terdiam. Kemudian dia bilang begini, orang ini nabi. Jelas? Orang ini nabi. Dan kalau andaikan Anda bilang itu semuanya benar, maka sebentar lagi kekuasaan orang ini akan sampai di depan kaki saya. Dan kalau ada di depan, kalau saya ada di depan dia sekarang, maka saya akan ambil kakinya dan akan saya cium kakinya. Kemudian Heraklius bilang begini pada seluruh orang-orangnya, keluarkan orang-orang Arab ini sekarang, masukkan orang-orang saya. Seluruh kemudian punggawa-punggawanya berkumpul di situ, semua jenderal-jenderal berkumpul di situ. Lalu kemudian ditanya sama Heraklius, menurut Anda semua gimana kalau kita masuk Islam aja? Gila, terus stres. Heraklius bilang ini, nggak jadi, saya cuma bercanda aja. Dia test in the water. Karena enggak jadi, enggak ada yang mau. Lalu kemudian dia bilang, kembalikan suratnya kepada Muhammad, beritahu kami enggak akan masuk Islam. Jelas sampai di sini, dia menolak masuk Islam. Nah, setelah kemudian dia menolak masuk Islam, ibu sekalian, ternyata Islam itu berlanjut menguasai kemudian setiap wilayah demi wilayah. Heraklius berakhir dengan sangat mengerikan sekali. Jadi kalau Anda nanti baca tentang Heraklius, akhir hidupnya ngeri. Lah kenapa menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lah kalau Persia lebih ngeri lagi akhir hidupnya. Nah, lalu kemudian kaum muslimin menguasai seluruh wilayah sampai akhirnya menguasai wilayah bagian Romawi, dan tamatlah Romawi pada saat itu pada tahun 1453. Cerita tentang Muhammad al Al-Fatih. Jelas sampai di sini terus kalian. Masya Allah, lihat wilayah Islam cuma segini doang. Madinah setitik doang nih, cuma setitik doang, langsung jadi wilayah sebesar ini dalam waktu kurang daripada 100 tahun loh sekalian. Termasuk menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Sekarang wilayah Islam, sorry bukan sekarang, dulu wilayah Islam ketika masih jaya-jayanya itu wilayah Islam yang bisa saya kumpulkan dari Maroko sampai Merauke, itu wilayah Islam. Dari sini Spanyol, loh kok Spanyol nggak masuk Ustaz? Iya, sudah direbut kembali sama orang-orang Spanyol, Reconquista. Wilayah Islam paling luas kapan Ustaz? Tahun 1550 ketika zamannya Sulaiman Al-Qanuni, itu yang paling luas. Nah, Islam menguasai seluruh Jaziratul Arab, seluruh kemudian Afrika bagian utara, termasuk Wakanda kayaknya gitu kan ya. Lalu kemudian lautan Mediterania. Oh, antum belum tahu ya? Itu Wakanda itu terinspirasi oleh raja Islam yang sangat kaya. Wakanda itu sangat kaya sekali. Nah, jadi itu terinspirasi dari sana. Nah, ini kemudian lautan Mediterania. Tapi hari ini kita nggak bahas Wakanda, kan ya. Lalu kemudian India. India ini siapa? Oke, yang sering nonton film India? Ada sering nonton film India? Oke, tahu Jodha Akbar tahu? Nah, Jodha Akbar tahu? Tahu. Akbar itu nama apa? Nama Islam atau nama India? Namanya Jalaluddin Muhammad Akbar. Jalaluddin Muhammad Akbar ini adalah cicit daripada Timur Lang. Timur Lang ini siapa? Keturunan Genghis Khan. Jadi Genghis Khan itu punya anak, lalu kemudian dia punya anak lagi. Ini kemudian masuk Islam. Ogedi Khan namanya. Ogedi Khan kemudian punya anak-anak, nanti jadi Timur Lang. Timur Lang kemudian punya anak-anak, namanya tadi Jalaluddin Muhammad Akbar. Jadi dulu India itu hampir semuanya Muslim. Sekarang aja masalah gitu ya. Nah, tapi kemudian lihat ini wilayah Islam 20 juta kilometer persegi termasuk Indonesia. Anda pikir Indonesia masuk Islamnya kapan? Sebelum Hindu. Yakin? Enggak. Indonesia Hindu masuk duluan, Buddha masuk duluan. Kerajaan terakhir daripada Hindu-Buddha adalah kerajaan Majapahit. Samudra Pasai itu masuk memang lebih dulu, tapi lebih dulu mereka Hindu dan Buddha. Majapahit itu terakhir pada tahun sekitar 1400-an, itu diganti oleh kerajaan Islam pertama, namanya Kerajaan Islam Demak. Kerajaan Islam Demak, Raden Fatah itu anak Brawijaya V Majapahit. Lah kenapa kemudian dia bisa masuk Islam? Diutus Wali Songo oleh Mehmed Celebi, penguasa Khilafah Utsmani pada tahun 1400-an. Bisa difahami sudah di sini? Lengkap ya, jelas ya? Nah, Islam kemudian memimpin sepanjang itu, dan tidak hanya memimpin sepanjang itu, dia memberikan keluar biasaan yang sangat hebat. Ditemukanlah kemudian teknologi-teknologi enggak pernah ada pada zamannya. Dihiasilah dunia dengan kehebatan-kehebatan yang enggak pernah ada pada masanya. Orang-orang Arab Islam melukis langit-langit lalu memberi nama-nama bintang di langit dengan nama-nama dia. Gitu kan ya? Aldebaran gitu kan ya. Lalu kemudian bintang apa lagi misalnya yang kala jengking itu apa gitu namanya? Apa namanya? Bukan Scorpio, itu bahasa Latin gitu kan ya. Segala macam lah. Nanti po coba lihat bintang-bintang di langit yang namanya depannya Al, itu semua bahasa Arab. Gitu kan ya. Nah, artinya gue mereka contoh misalnya begini. Ini ada seorang yang namanya Ibnu Al-Haisami. Ibnu Al-Haisami ini menulis sebuah kitab namanya Al-Manazir. Ceritanya begini, ada satu cerita saya enggak bisa memverifikasi kebenarannya tapi kira-kira ada hikmahnya. Jadi gini, dia diminta oleh gubernur Mesir untuk bikin bendungan Sungai Nil. Sampai di Sungai Nil, karena dia aslinya bukan ahli mata, dia ahlinya ahli arsitek, teknik sipil. Ketika dia sampai di sana, dia lihat, hah, saya disuruh apa? Buat bendungan Sungai Nil. Gila, itu aja orang zaman dulu bisa buat piramid, itu aja nggak bendung Sungai Nil. Apa maksudnya? Yang bisa buat piramid aja nggak bendung Sungai Nil. Berarti mereka nggak bisa bendung Sungai Nil, apalagi saya nggak bisa. Langsung dia di penjara yang kamarnya gelap itulah, dia nggak bisa melihat apa-apa. Di satu waktu yang sangat terik sekali, dia bisa melihat satu gambar yang membuat dia sangat terpesona. Dia mempelajari tentang teori-teori pemantulan cahaya dan mata. Akhirnya dia menulis satu buku di dalam penjara itu, namanya Al-Manazir. Di dalam buku itulah dia menjelaskan teori refraksi, teori kemudian pantulan-pantulan cahaya, sekaligus menciptakan sebuah alat yang namanya kumroh, yang sekarang kita kenal dengan nama kamera. Berarti yang hobi selfie, tolong ucapkan terima kasih pada Ibnu Al-Haisami. Makasih, gitu kan ya? Karena dia sudah menciptakan seperti itu. Nah, jadi kumroh itu cara kerja seperti apa? Jadi gini, kalau ada ruangan gelap, walaupun ada satu titik kecil, dia bisa kemudian memantulkan apa yang terjadi di luar masuk ke dalam. Kalau dibalik, jadi proyektor. Proyektor yang gelap-gelap yang memantulkan keluar. Bisa difahami, Bapak sekalian? Kalau nggak difahami, nasib. Berarti Anda pasti tidur pas belajar fisika, gitu ya. dia menjelaskan tentang mata dan dia menjelaskan tentang operasi katarak. Siapa namanya? Ibnu Al-Haisami. Dunia mengenal lagi daripada peradaban episode ketiga ini ada yang namanya Abu Qasim Al-Zahrawi, dikenal oleh orang-orang barat dengan nama Al-Bukasis. Dia menulis tentang satu kitab namanya At-Tasrif, tentang dasar-dasar ilmu bedah. Dan dia adalah orang yang pertama kali membedah orang. Dan dalam buku itu dia menulis 72 alat-alat bedah yang sampai sekarang masih dipakai. Dan kalau Anda mau pergi ke museum, di Turki ada museum tentang alat-alat kesehatan Abu Qasim Al-Zahrawi. Ini adalah kemudian orang yang berikutnya. Siapa yang kita kenal? Kota-kota hebat, misalnya kota seperti misalnya di Mesir, kota-kota Istanbul. Ngomong-ngomong bagi sekalian, ketika Eropa lagi nggak pernah mandi dan mereka banyak penyakit gara-gara gak pernah mandi, Anda tahu pada abad-abad gelap tahun 1300-an, tahun 1400-an di Prancis itu sepertiga penduduk mati gara-gara wabah pes. Nah, kenapa wabah pes? Gak pernah mandi. Namanya The Black Death. Coba googling di Yahoo ya, The Black Death gitu kan ya, kematian hitam. Itu banyak sekali memakan nyawa orang. Kenapa? Gara-gara gak pernah mandi. Pernah pakai parfum? Parfum asli, ada tulisan di bawah botolnya Eau de Toilette. Oh, nggak pernah berarti kere ini masih udah ya. Yang nggak kere yang saya tanya ya. Eau de Toilette, pernah lihat? Ya. Nanti kalau besok-besok main ke mall, gitu, lihat-lihat aja kan nggak bayar ya. Oh, sombong banget sih Ustaz. Eau de Toilette artinya adalah eau de toilet bacanya. Eau atau eau de itu artinya air. Toilet ya toilet. Kenapa namanya air toilet? Karena di zaman dulu di Perancis itu mereka nggak peduli tentang sanitasi. Jadi kalau mereka, mohon maaf, lagi pergi buang air besar, di rumahnya itu disediakan satu kotak, lalu kemudian dikasih kemudian semacam kayak bak kosong, di atasnya dikasih papan, dilobangin. Kadang-kadang lubangnya satu, lubangnya dua, biar bisa bareng-bareng. Wow, itu sekalian. Nah, jadi kadang-kadang gitu. Nah, setelah itu kemudian mereka buang di situ, mereka biarkan. Dan kadang-kadang mereka buang di tengah jalan. Ini serius, Anda boleh baca. Ini serius, ini namanya The Dark Age bagi mereka. Di saat itu, di Istanbul sudah ada 50 hammam, tempat permandian umum. Di saat itu di Istanbul sudah ada yang namanya Fatih Kulyesi yang menampung setiap orang-orang yang jalan dari luar kota menuju ke kota itu, ditampung semuanya di Tabhane, sebuah rumah yang 3 hari menjamu tamu-tamu dari manapun, gak ditanya agamanya, gak ditanya apanya, dikasih roti sehari satu roti. Oh, cuma satu roti segini mah wajib sekali ya. Kasih satu roti satu hari dan uang jajan untuk tinggal supaya mereka nggak mati, bisa dipahami. Dan itu pun nggak laku itu Tabhane-nya. Lalu kenapa? Karena ketika mereka masuk ke Istanbul, mereka sudah dicegat sama orang-orang Istanbul asli. Mah, ke rumah saya saja, ke rumah saya saja. Saya mau ikramu duyuf, saya mau memuliakan para tamu. Ini terjadi di sana. Mereka mandi 50 tempat pemandian umum, tempat pencucian umum juga ada, perpustakaan nggak usah tanya di saat Eropa kegelapan. Paham semua di sini wajib sekalian. Episode ketiga ini ngerinya kayak apa dan luar biasa. Yang lagi adalah teman-teman sekalian, mereka membuat barang-barang yang gak pernah ada pada sebelumnya. Ini di daerah kota Andalusia. Ini yang terjadi sana. Nah, artinya adalah apa? Islam menampakkan keagungan yang luar biasa. Pada satu titik di dunia, orang pernah mengenal Islam itu sebagai puncak peradaban dunia. Sampai sekarang masih ada surat daripada Raja Inggris yang meminta pada Khalifah di Turki untuk menyekolahkan anaknya di situ. Tolonglah Pak, anak saya ini mungkin gak pintar, tapi tolong jalur khusus Pak. Wah, wujud sekalian. Ini pernah terjadi. Dan suratnya masih ada sampai sekarang, wujud sekalian. Mereka menyekolah anaknya kemudian di tempat-tempat islami. Mereka belajar bahasa Arab. Fibonacci itu belajarnya dari orang-orang Arab. Dari orang-orang yang berbahasa Arab. Maka dia kemudian menelurkan teori-teori. Copernicus, Galileo Galilei, itu dia teori-teori Islam. Jadi kalau Anda sekarang ngomong kemudian flat earth, telat antum. Tahu itu sekalian. Bumi itu datar, telat. Zaman dulu yang kemudian menginspirasi bumi itu bulat, orang-orang Muslim. Kenapa? Karena mereka mengamati sudah sampai luar angkasa. Jangankan bumi, luar angkasa jadi amati, bisa difahami itu sekalian. Jelas sampai di sini? Oke. Tapi kalau misalnya masih meyakini flat earth, boleh enggak Ustaz? Ya boleh, cuma lucu aja, paham itu sekalian. Jadi enggak dosa, cuma lucu aja. Nah, dengan Islam yang sama, pada satu titik Islam menampakkan sedemikian hebatnya, sedemikian luar biasanya peradaban mereka, tapi di satu titik lain orang ketika dengar Islam jauh beda seperti yang zaman dulu. Orang zaman sekarang dengar Islam seperti apa? Nih yang didengar. Wow. Islam yang kepikir adalah teroris. Bapak ibu sekalian, jadi ini yang kepikir teroris. Contoh misalnya, pernah nonton Hollywood? Pernah nonton Hollywood? Sering. Pernah nonton film Taken 2? Pernah. Apa kemudian awalnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada azan, setelah itu gua akan bunuh dia. Ya gitu kan ya. Semuanya diidentikan dengan Islam atau teroris. Zaman sekarang, kalau ada pemeran teroris Hollywood, kira-kira yang mana diambil perannya? Yang pakai jenggot atau yang nggak pakai jenggot? Kira-kira kalau kemudian teroris yang diperankan di Hollywood itu kemudian orang Cina matanya sipit kayak saya, kira-kira laku atau tidak? teroris kok nggak berjenggot itu kan ya, ini mau boy band bukan teroris kan, itu kan ya. Nah, kenapa? Karena sudah ada tadi sebuah mindset bahwa teroris harus berjenggot, dan ini dimakan oleh orang muslim, Islamofobia nih, ngeri, serius. Saya diceritain betul, mudah-mudahan sekarang nggak gitu lagi, masya Allah. Teman-teman sekalian, orang-orang itu sekarang ngeliat jenggot tuh masih takut, tapi mereka ngeliat Messi nggak takut, tahu ibu sekalian. Messi itu jenggotnya lebih panjang daripada saya. Tapi masya Allah, ada orang-orang yang kemudian di Indonesia nih, termasuk para penegak hukumnya itu, ketika ngeliat jenggot itu, mereka lihat ini lebih diwaspadai daripada nggak punya jenggot, tahu ibu sekalian. Walaupun jenggot saya jenggot Pancasila, tahu ibu sekalian. Cuma 5 biji doang. Oh sekarang banyak, ya karena saya rajin mengaji. Nah.

0: Orang takut dengan agamanya sendiri, dengan budayanya sendiri, dengan bi'ahnya sendiri. Ini sudah luar biasa, stigmatisasinya luar biasa. Nah, negara muslim terbesar di Indonesia, tapi Masya Allah, kemiskinan di mana-mana. Bapak ibu sekalian, andaikan dulu saya cuma ngelihat muslim, saya gak bakal masuk Islam. Gak bakal saya masuk Islam. Untungnya saya gak ngelihat muslimnya, yang saya lihat adalah Islamnya. Maka ulama-ulama bilang al-islamu mahjubun bil muslimin. Sesungguhnya Islam itu tertutup kehebatannya oleh orang-orang muslim yang sekarang enggak, yang sekarang kacau balau. Lihat, orang-orang minta banyak sekali. Di Pantura pulang kampung itu minimal ada 4 sampai 5 gentong cuma di Indramayu saja. Oh, itu sekali. Yang lain orang untuk kemudian nyari sumbangan dan sampai sekarang enggak selesai-selesai itu masjidnya, Bang Ibu sekalian. Orang ngelihat itu Islam tuh bawanya sumbangan. Zaman dulu Ibu sekalian, di rumah saya pas saya masih belum muslim, ada orang seorang laki-laki masih kecil umur-umur ketiga, kelas 3 kelas 4 pakai peci putih lusuh bawa map. Ngapain dia? Minta sumbangan. Jelas sampai sini. Ini yang mulai tergambarkan pada orang-orang. Apalagi nih lihat nih, saking parahnya kalau andaikan pendiri negara kita masih itu kayaknya dia sudah merasa malu. Wow, itu sekalian. Nah, kenapa? Cuma di Indonesia yang aneh luar biasa, dibentuk BNN, Badan Anti Narkotik, narkotikanya naik. Dibentuk KPK, korupsinya naik. Mau itu sekalian. Ini bingung sudah seperti apa? Dibuat kemudian polisi-polisi dibuat badan kehormatan, badan kehormatannya bermasalah. Dibuat kemudian MPR dan DPR untuk mengawasi, MPR-DPR-nya bermasalah. Dibuat Badan Kehormatan MPR, Badan Kehormatan bermasalah. Dibuat KPK, KPK-nya masalah juga. Bisa dibuat ibu sekalian. Masalahnya apa? Bingung orang. 11,7 juta anak putus sekolah. Itu data tahun 2008 ibu sekalian. Hanya orang-orang kaya yang bisa kemudian sekolah. Orang-orang makan sebut, nah mulai generasi sekarang. Coret-coret. Ini materi saya buat tahun 2009, belum ada TikTok. Nah kalau mungkin sekarang perlu saya ganti kita nih, orang-orang sudah setengah, mohon maaf, sudah setengah hilang akalnya gara-gara aplikasi-aplikasi semacam itu. Masya Allah, coret-coret. Sampai sekarang masih ada coret-coret nih, Masya Allah ibu sekalian. Dan coret-coretnya juga cuma-cuma coret-coret. Tapi kelakuan-kelakuan mereka tuh, coba lihat. Ini, lihat nih, Islam. Sebentar. Sebentar. Lihat nih.
1: Coret-coret
0: seragam
1: sekolah ternyata tidak cukup bagi siswa.
0: Jangan Anda dulu ini ya, masuk di sini. Lihat, agamanya apa ini? Coba lihat, woi, tren terbaru. Oh, fashion, iya. Lihat tuh, ini seorang wanita dicolek gak apa-apa, dipegang gak apa-apa. Sudah, gak ada harga diri sama sekali. Coba bayangkan, gede ini jadi apa nih kira-kira? Merokok, minum-minuman keras. Gak hanya itu, menurut sekalian. Coba lihat apa di sini? Bakar motor orang. 2008. Agamanya apa nih maksudnya? Islam. Faham ya? Jadi kalau Anda euforia bahwa sekarang banyak pengajian-pengajian ramai semua, masih banyak banget orang-orang kayak begini. Banyak banget orang-orang kayak begini. Kemarin saya datang ke sini santai-santai sama teman-teman main apa namanya duduk-duduk di belakang ada anak-anak kecil ditanya ini tahu nggak siapa nggak tahu lah artinya apa ya seterkenal terkenalnya Ustadz Adi Hidayat Abdul Somad masih banyak yang nggak tahu, masih banyak orang-orang yang nggak peduli sama itu. Antum tahu TikTok itu di download lebih daripada WhatsApp? Oh, belum tahu ya. TikTok sama WhatsApp itu lebih banyak di download TikTok. Sudah jelas kira-kira kondisi seperti apa yang ada di sini. Wajar kemudian kalau sebenarnya orang-orang ketika berbicara tentang Islam mereka berbicara tentang sesuatu yang buruk. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Oke, coba lihat logikanya begini. Logikanya, dulu Islam hebat, sekarang Islam kacau. Berarti ada bedanya kan ya? Berarti pasti dulu ada yang mereka punya yang kita nggak punya, betul begitu? Coba lihat apa yang mereka punya dan yang kita nggak punya. Al-Quran mereka punya, kita punya nggak? Qurannya beda atau tidak? Sama. Sama-sama berapa juz? 30 juz. Sama berapa surat? Berapa ayat? Ayo, 6236 ayat. Jelas ya? Oke, berarti nah sama-sama aja. Enggak, mereka bukan 10.000 ayat gitu kan ya. Mereka enggak lebih banyak daripada kita. Sama-sama segitu. Hadis. Kira-kira sama atau tidak? Sama. Kira-kira zaman dulu sama zaman sekarang lebih mudah mana untuk mengakses hadis? Zaman dulu atau zaman sekarang? Bu, zaman dulu, Pak, zaman dulu, Pak. Itu Imam Bukhari mau ngumpulin hadis, dia jalan-jalan berapa lama? 16

0: tahun. 16 tahun dia jalan-jalan untuk ngumpulin hadis, 16 tahun dia jalan-jalan, benar-benar mengerahkan seluruh kehebatan dia, dia dapatlah 740 ribu hadis yang dia apal di luar kepala. Berikut kemudian orang-orang yang meriwayatkannya dan cerita orang-orang yang meriwayatkannya, berikut sanad-sanad sampai bapaknya, sampai Rasulullah. Jelas ya? Imam Bukhari ya. Kira-kira kayak apa Ustaz? Ya sampelnya Adi Hidayat lah kira-kira gitu ya. Ini orang pinter banget nih, Bukhari ini 740 ribu hadis dihafal di luar kepala. Selama 16 tahun dia peres 740 ribu hadis ini, dapatlah dia sahihnya yang benar-benar dia yakin ini dari Rasulullah, benar-benar dari Rasulullah, tidak diragukan lagi, dapat 7200. Dari berapa? 740 ribu diperes jadi berapa? Enggak sampai 1%-nya. Dan setiap dia menuliskan satu hadis, sebelum dia menuliskan, dia akan sholat 2 rakaat dulu, minta petunjuk bagi Allah, kepada Allah, kalau dia yakin dia baru tulis itu hadisnya. Masya Allah, ini Imam Bukhari. Dia buat 16 tahun, sekarang itu buku bisa dijual di toko buku, harganya berapa? 300 ribuan. Murah atau mahal? Awas bilang mahal ya. Saya sudah ceritain loh susahnya ini, hadisnya kayak apa ini. 16 tahun itu buatnya apa? Jelas ya, ini nggak mahal sama sekali. Bahkan kalau Anda misalnya punya duit lebih, Anda bisa beli tab. Zaman sekarang bisa beli tab, kalau nggak di HP, beli tab, ketik Maktabah Syamilah misalnya. Maktabah Syamilah ada ribuan kitab di sini, Anda nggak bakal selesai sampai mati bacanya. Lah kenapa? Bahasa Arab semua. Nah, tapi ini kalau Anda pun masih nggak bisa juga, di dalam tab Anda tuh Anda bisa install Kutubus Sittah atau Kutubut Tis'ah. Anda bisa install 9 apa namanya kitab hadis yang dibuat oleh para ulama, masya Allah. Dan Anda tinggal search, gampang banget, nggak kayak dulu. Cuma zaman sekarang kalau baterainya habis hadisnya hilang. Wow, ini sekalian. Ini kemudian yang lebih mudah dulu atau sekarang? Pertanyaannya, kenapa kita masih nggak bisa seperti mereka? Loh, berarti ada yang salah ini. Mereka lebih pintar besar? Enggak juga. Bisa dibayar sekalian. Arab sudah saya tunjukin zaman dulu, ada nggak yang pengen? Sumber daya Arab tuh nol itu sekalian. Mereka cuma jago ngafal saja, tapi mereka nggak ada yang lain. Berantem melulu, nggak ada sumber daya. Tapi ketika datang Islam baru mereka hebat. Tapi kita Islam juga nggak? Kita juga Islam, harusnya kita bisa. Nah, pertanyaannya apa? Oke, kalau gitu kita cari. Inilah yang kemudian saya katakan. Dulu mereka punya 3 pilar yang mereka senantiasa terapkan. Ini yang membuat jadi kayak tadi. Jadi sejarah yang kita lihat episode ketiga. Oke, pilarnya apa saja? Yang pertama individu, yang kedua masyarakat, yang ketiga negara. Jelas sampai di sini? Oh, Ustaz, enggak boleh bahas negara, Ustaz. Nanti dikira subversif, nanti dikira anti-NKRI, anti-Pancasila. Bapak Ibu sekalian, tugas saya membaca sejarah lalu menyampaikan kepada Anda sejarah. Anda mau percaya atau tidak, silahkan. Anda mau ngecek sejarahnya, sampai sekarang masih bisa Anda baca. Itu cuma tugas saya, menyampaikan sejarah. Oke? Yang pertama individu, yang kedua masyarakat, yang ketiga negara. Oke, yang pertama individu, ketakwaan individu. Yang paling nyata kelihatan di dalam Islam adalah ketika orang masuk Islam, secara individu dia berubah total sebagaimana orang nggak tahu sebelumnya. Betul begitu? Coba lihat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam dengan sesudah masuk Islam, berubah total atau tidak? Berubah total. Sifatnya masih keras, cuma pemanfaatan kerasnya itu berubah total. Sebelumnya menjegal Nabi Muhammad, sebelumnya menjegal dakwah Nabi Muhammad. Setelah masuk Islam, besok mau hijrah. Oke, gue besok hijrah. Gimana cara hijrahnya? Kita diam-diam aja. Enggak, lu aja yang hijrah diam-diam. Umar bilang apa? Saya mau pengumuman dulu. Dia datang ke Ka'bah, naik ke atas Ka'bah, lu bilang, nama saya Umar, besok mau hijrah. Kalau yang enggak sayang pada dirinya sendiri dan yang mau anaknya jadi yatim dan mau istri jadi janda, tunggu saya di depan. Mau ya sekalian? Berubah total. Dari kemudian mengancam Rasulullah jadi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara individu, ketakwaan individu sangat luar biasa. Setiap muslim yang membaca Al-Qur'an itu tidak akan mungkin bermaksiat secara sengaja. Enggak akan mungkin dia bermaksiat secara sukarela. Mau ya sekalian? Minimal hatinya teriak kalau dia mau maksiat. Minimal kalau dia baca Quran. Gimana caranya? Ketakwaan individu ini dicapai ketika seseorang sudah mulai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cara paling singkatnya seperti apa? Baca surat-surat makkiyah. Baca surat-surat makkiyah. Pahami tadaburnya, pahami artinya. Jadi jangan cuma baca Al-Waqi'ah, An-Naba, Ar-Rahman dan seterusnya. Baca surat-surat makkiyah. Di situ adalah ada banyak yang memberikan ketakwaan dalam hidup kita. Kalau kita sudah yakin ada Allah, maka kita yakin bahwa Allah itu mengawasi kita. Pertanyaan saya sederhana. Anda pernah nge-vlog? Anda pernah nge-vlog? Ya. Atau pernah lihat orang nge-vlog? Ya. Kalau Anda pernah nge-vlog, Anda akan tahu sendiri, Anda baru bangun, Anda nggak akan mungkin mau Anda dilihat oleh orang. minimal. Oh, tapi ada seorang yang kemudian ul-ulan, Ustaz. Itu pencitraan dia ul-ulan, paham itu sekalian. Tapi dalam kondisi paling buruk dia enggak akan mau dilihat. Kenapa? Manusia akan mau dilihat oleh orangnya dalam kondisi yang terbaik. Jelas sampai di sini? Pernah enggak ada orang nonton film porno terus kemudian di-vlog? Ada enggak? Enggak ada kan ya? Kenapa? Karena dia merasa diawasi. Orang yang merasa diawasi akan senantiasa hati-hati. Paling gampang karyawan sama bosnya. Lagi main game tapi dia sudah sedih. Kalau bosnya datang, oh kelihatannya bagus gitu kan ya. Maka harus diawasi terus, betul betul Bapak sekalian. Nah, kalau Anda merasa diawasi CCTV aja Anda enggak banyak bergerak. Contoh misalnya, ada orang-orang penceramah kalau sudah ada kamera di depan dia sulit ngomong. Nah, kenapa? Hati-hati ngomongnya. Kalau nanti salah ngomong, gawat gitu kan, dia bisa dipermasalahkan. Nah, kalau ada CCTV, kalau ada kamera, ini akan direkam. Kalau orang memahami akidah yang benar, Allah senantiasa melihat, jangankan kamera, Allah rekam saya kok. Jangankan kemudian cuma kamera, cuma di dunia, Allah mempertanggungjawabkan semua yang saya katakan. Maka apa yang saya katakan, jangankan antum mau rekam, antum mau sebarkan, terserah Allah kemudian mencatat omongan saya. Bisa dipahami sekalian. Orang yang kemudian berada dalam akidah Islam, dia merasa diawasi oleh Allah. Maka ketika dia diawasi oleh Allah, dia enggak banyak bermaksiat. Contoh misalnya, suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada seseorang yang sangat luar biasa ketakutan individunya walaupun nggak dilihat oleh orang lain. Jadi gini, seorang laki-laki beli tanah pada seorang laki-laki yang lain. Ternyata setelah dia beli, dia mau nanam di tanah itu, pas dia gali dapat emas. Emasnya bukan satu dua, selantak dua lantak emas. Jelas di sini emas banyak sekali. Setelah dia dapat emas, kalau ada yang dapat emas kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Dia ambil, lalu dia bawakan kepada yang jual. Dia bilang, mohon maaf akhi, yang saya beli kemarin itu adalah tanah, saya gak beli emas. Karena itu ini saya dapat emas, maka ini tidak ada dalam akad kita. Sekarang saya balikin emasnya kepada kamu. Apa kata yang jual? Mohon maaf akhi, yang saya jual kemarin itu tanah berikut isi-isinya. Berarti ini emas bukan punya saya. Ucap ini juga bukan punya saya, ini juga bukan punya saya. Akhirnya diserahkan kepada hakim. Hakim kemudian memanfaatkan ini untuk kepentingan umum. Jelas bagi sekalian, sama-sama gak mau emas. Bayangkan itu terjadi pada masa sekarang. Jangankan emas di dalam tanah, yang di luarnya hilang. Wah, Bapak Ibu sekalian. Jelas ya, ini ketakuan individu. Orang yang bertakwa itu, Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Jangankan urusan apapun, yang ada jadi gak mau, apalagi wasiat bapak ibunya. Gak akan jadi masalah kalau anak-anak bertakwa, Insya Allah. Cuma anak-anak yang gak bertakwa, bapak ibunya meninggal, yang pertama yang diributkan adalah warisan. Kalau bertakwa, ngapain kemudian? Saya selalu ajarin pada anak-anak saya gini. Sesuatu itu mendekat kamu ke Allah atau tidak? Kamu belum dimain, kamu tidak dibeliin mainan, kamu enggak pernah ribut. Beliin mainan kalian ribut, mainannya Abi ambil. Ya Saudara sekalian, artinya apa? Sesuatu itu mendekatkan pada Allah atau tidak? Kalau orang sudah kemudian benar-benar sudah akidahnya benar pada Allah, maka secara individual dia terjaga daripada berbuat maksiat secara sengaja dan sukarela. Paham Saudara sekalian? Nah, ini kalau kemudian orang paham tentang katakan individu, dia sholat, dia baca Quran, dia tahajud, maka ketika orang lain tidur, dia berdiri sendiri menghadapkan ridha Allah, maka dia senantiasa Allahu Akbar, Allah lihat saya. Mau bermaksiat? Sebentar. Mau buka film porno? Ya Allah, kalau saya nanti mati buka ini gimana? Felicia mati buka film porno. Yang saya nggak perlu dengan Anda. Yang sebenarnya berapa? Anak saya, buset, bapak saya mati lihat film porno. Lagi TikTok kan mati gitu. Gak usah. Kalau Anda benar-benar tahu Allah itu dalam, Anda kenal Allah, Anda kan benar-benar sulit untuk bermaksiat. Kalaupun bermaksiat, Anda pasti merasa sangat bersalah banget. Gitu kan ya. Lah kenapa? Karena Anda benar-benar sudah kemudian ditanamkan akidah Islam. Ketakwaan individu ini pilar yang pertama. Tapi kalau orang-orang cuma takwa secara individu, Allah tahu Anda itu lemah. Makanya kemudian Rasul katakan, innama yakulu dzibbu minal ghanami qasiyah. Sesungguhnya serigala itu cuma memakan domba-domba yang sendirian. Paham maksudnya? Serigala itu ibaratnya maksiat. Maksiat mini orang sendirian. Coba lihat saja, orang-orang sendiri itu biasanya maksiat. Makanya ibu-ibu yang punya anak-anak laki-laki yang baru balik, jangan boleh anaknya ngunci pintu. Serius, jangan boleh ada kunci di kamar anaknya. Orang Amerika, pas saya pergi ke Amerika itu, mereka nggak ada kunci di pintu anak laki-lakinya. Lah kenapa? Karena anak laki-laki kalau misalnya sudah di kamar sendirian, ngunci pintu, di dalam ada internet, ada kemudian HP, yang dibuka apa? Kemungkinan besar pornografi. Jelas sampai di sini. Nah kenapa? Karena kesendirian itu akan lebih mudah digoda oleh syaitan. Tapi kalau barang-barang biasanya lebih enak untuk beribadah. Contoh kalau barang-barang ini, yuk kita barang-barang berjamaah nonton film porno. Ya, jadi begitu. Gak mungkin. Pacaran berjamaah ada? Gak ada. Pacaran yang enaknya sendiri-sendiri. Pacaran berjamaah rapat bro. Wah bagus sekalian. Bukan pacaran itu. Nah maka kemaksiatan itu enaknya kalau sendiri. Tapi berjamaah enaknya itu beribadah. Maka gimana cara yang kedua? Nah ini masyarakat yang peduli. Ini pilar yang kedua. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ibarat daripada orang-orang yang menaati Allah itu seperti menaiki kapal. Kalau kapal itu ada yang di atas, ada yang di bawah, kata Rasulullah. Maka kalau yang di bawah mau ngambil air, dia naik ke atas, menimba air, lalu balik lagi ke bawah. Tapi yang lama-lama, kata Rasulullah, yang bawah bilang, ah, sulit bro. Masa naik turun, naik turun, naik turun. Ini nanti mereka juga bosan kali lihat kita, gini aja, kita bolongin aja kapalnya. Kalau kita bolongin kapalnya, yang keluar kan air-air keneh. Dibolongin kapal, yang atas tahu yang bawah lagi bolongin kapal. Tapi yang atas nggak ngomongin yang bawah. Yang tenggelam siapa? Jelas sampai di sini? Anda boleh baik secara individu, tapi tolong jangan biarkan Anda sendirian yang baik. Karena Islam bukan dengan agama seperti itu. Dari awal Anda baca Al-Fatihah saja, itu sudah berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu semua pujian bagi Allah. Iyaka kami ibadah kepadamu. Berarti ibadah itu paling bagus berjamaah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina, kami minta tolong ditunjuki. Berarti petunjuk itu akan datang kalau berjamaah. Jelas sampai di sini? Nah, berarti kemudian kalau berjamaah semua itu jadi bagus. Kenapa? Masyarakat yang peduli amar ma'ruf nahi munkar. Maka para ulama-ulama zaman dulu muncul dalam kondisi yang sangat masif, sangat banyak ketika mereka sudah hidupnya islami. Lihat, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik dan sebagainya. Mereka munculnya satu zaman, Bapak Ibu sekalian. Lah kenapa? Karena sudah siap amar ma'ruf nahi munkar. Contoh, kenapa Imam Syafi'i pintar? Suatu hari Imam Syafi'i bilang sama gurunya, guru, saya sekarang lagi mau mengeluh. Lah kenapa mengeluh? Saya ini sekarang hafalan saya jelek banget ya guru. Lah terus kenapa? Iya saya nggak ngerti nih apa penyebabnya. Gurunya bilang, membuat suatu syair, gurunya bilang gini, ilmu itu seperti cahaya dan tidak akan masuk cahaya pada pendosa-pendosa. Dia bilang, buh, ngeri banget. Saya baru ingat ya guru. Lah kenapa? Saya kemarin lewat pasar. Di pasar itu angin keras berhembus, tertiup jilbab cewek, kelihatan betisnya. Saya nggak sengaja lihat betis, hilang satu kitab. Paham ibu sekalian? Yang dilihat apa? Betis. Nggak sengaja pula. Lantung lihat apa? Bukan betis lagi. Wajar aja, bukan lupa lagi kitab, lupa semua lah sekalian, lupa diri sekalian. Nah, kenapa? Orang-orang itu mereka hidup dalam sebuah kondisi yang sangat luar biasa. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kondisi keilmuan yang luar biasa, amar ma'ruf nahi munkar. Mereka mudah sekali untuk belajar. Kenapa? Enggak banyak maksiat itu sekalian. Balik lagi, pilar pertama individu, tapi enggak cukup harus berjamaah. Kalau berjamaah ada amar ma'ruf nahi munkar, tapi cukupkah hanya berjamaah? Tidak. Kenapa? Harus ada negara yang menerapkan syariat Allah. Itulah kenapa orang-orang penjajah dan keturunan-keturunannya tidak rela Anda berislam. Paham? Kenapa tidak rela Anda berislam? Karena kalau Anda berislam secara benar, mereka enggak punya chance untuk menjajah Anda. Jelas sampai di sini? Karena Islam itu harus diterapkan. Islam itu harus kemudian diamalkan. Baik, jadi intinya adalah apa? Nah, sejarah membuktikan bahwa pencapaian kaum muslimin yang besar ini ada ketika negara itu campur tangan kepada kebaikan. Karena kalau negara tidak campur tangan kepada kebaikan, bahayanya luar biasa. Lah kenapa? Bapak-Ibu sekalian coba lihat. Riba tahu? Halal atau haram? Riba itu haram. Ya, tolong jangan dipotong. Riba itu haram. Tapi ketika kemudian itu dibuat oleh seorang manusia, dosanya cuma bagi dia saja. Saya enggak sholat, dosa saya. Saya nonton film porno, dosa saya sendiri. Tapi kalau saya penguasa yang berbuat maksiat, dosanya bukan cuma untuk dia. Kenapa? Ngefeknya bagi seluruhnya. Jadi kalian harus sekalian. Itulah kenapa Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kalau kita punya doa yang paling makbul, kita doakan pada pemimpin, mudah-mudahan pemimpin kita taat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya dia tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya kena. Bahkan cuma debu-debu ribanya aja kena. Jadi kami sudah di sini Bapak sekalian. Oke, baik kalau gitu kita lanjut lagi. Oke, sekarang sudah ada belum pilar pertama? Pilar pertama ketuhanan individu. Pilar kedua masyarakat yang beramar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga negara yang menerapkan syariat. Yang pertama sudah ada atau belum? Insya Allah sudah ada. Tuh masih banyak orang pergi sholat. Walaupun gak sholat tiap hari, minimal sehari sekali. Kapan? Maghrib gitu kan ya. Minimal seminggu sekali. Kapan? Jumatan. Walaupun gak sholat Jumatan sama sekali, minimal setahun sekali. Kapan? Ya kalau enggak minimal disolatin lah. Masih ada insya Allah. Masyarakat beramar ma'ruf nahi munkar ada atau tidak? insya Allah ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis dan sebagainya. Semua kemudian kelompok-kelompok yang beramar ma'ruf nahi munkar, yang sekarang MMI, FPI, HTI dan sebagainya. Dan semua amar ma'ruf nahi munkar ada pada kelompok-kelompok ini. Insya Allah masih banyak kelompok-kelompok yang soleh-soleh banget, gitu kan ya? Jelas masih banyak. Yang ketiga, negara yang menerapkan syariat sudah ada atau belum? Oh. Oke, coba lihat dulu sekalian. Riba halal atau haram?
1: Haram.
0: Tapi negeri ini pakai riba atau tidak? Bukan yang pakai riba, jadi jantungnya. Jadi jantungnya di dalam Al-Qur'an tidak ada dosa melebihi riba daripada ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu-satunya dosa yang Allah katakan, kalau engkau masih berbuat, engkau saya ajak perang. Gila, nantangin perang Allah. Bayangin, nantang perang manusia aja belum tentu menang. Nantangin perang Allah. Negara ini menjadikan riba sebagai jantung ekonominya. Kalau mau dibahas nanti kapan-kapan kita bisa bahas. Tapi jantung ekonomi daripada negeri ini adalah riba. Allah sudah bilang jangan, kita bilang ini harus. Paham loh ini sekalian? Oke, berarti tidak diterapkan, negara yang menerapkan syariat tidak ada. Maksudnya seperti apa, Ustaz? Negara yang benar-benar menerapkan syariat dalam bentuk yang total. Contoh, bagaimana bentuk yang tidak total? Lihat nih, ini masjid. Pernah masuk ke masjid ibu-ibu sekalian, mendapati ada cewek di masjid pakai baju tank top, celananya hot pants. Pernah nggak? Pernah. Ini pasti orang stres pasti orangnya. Yang lain pernah? Saya nggak pernah. Sestres-stres perempuan yang pernah saya temui gitu kan ya, yang paling seksi sekalipun bajunya dia, masuk masjid itu masya Allah, dia tutup auratnya, dia pakai sarung, dia pakai kerudung-kerudungan gitu kan ya. Pas saya tanya, kenapa mbak? Ngerisat, kenapa? Walak nanti ikut jadi kodok saya gitu. Paham ya sekalian? Separah-parahnya orang masuk masjid dia masih merasa ini ada Allah di sini. Paham ya sekalian? Suatu waktu saya ngisi di kajian-kajian di perbankan dulu, pas masih saya belum dituduh sebagai anti NKRI anti Pancasila ya, ngisi di perbankan suatu waktu, terus di kantor itu pas kita mau sholat pas bulan Ramadan itu ada perempuan tergopoh-gopoh datang, bajunya seksi banget masya Allah. Kok Ustaz lihat sih, kelihatan loh ini lagi suhu vakum gitu kan ya, kelihatan. Lalu kemudian ketika dia tuh dia buru-buru pakai mukena, setelah dia pakai mukena terus kemudian dia sholat. Setelah dia sholat kemudian selesai sholat, temennya iseng banget bilang dia begini, loh kok kamu pakai mukena sih tadi, loh emang kenapa, ini kan menghadap Allah. Paham ya sekalian? Tapi setelah dia sholat dia buka lagi, kenapa? Karena dia merasa Allah coba lihat dia pas lagi. Paham ya sekalian? Sama kayak orang-orang di negeri ini, seorang-orang di negeri ini merasa Allah cuma lihat dia di masjid doang. Ketika dia masuk masjid, dia bilang kita harus meniru kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus meniru Abu Bakar As-Siddiq, harus meniru kemudian siapa lagi, Umar bin Khattab, harus meniru Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Lip service. Tapi dia kemudian ketika di luar seolah-olah nggak ada Allah. Jangan pakai agama di dalam politik, dalam memilih pemimpin nggak boleh pakai agama. Kalau Anda pakai agama, Anda anti keberagaman. Paham ibu sekalian? Ini namanya negara sekuler. Negara yang kemudian membuang agama jauh-jauh dan dia cuma merasa Allah cuma ada di masjid. Bisa dipahami? Ini pemikiran asli hati-hati. Ini punya hati-hati sekali. Kenapa? Karena cuma menaruh Islam di tempat satu titik, sementara yang lain tidak. Ya tempat yang lain lebih tinggi ayat konstitusi daripada ayat-ayat Allah. Ya sudah, nanti kalau mati nggak usah ditalkin. Wow, misalnya bacain aja ayat konstitusi biar kapok gitu kan ya. Nah, ini menjadi problem. Karena kenapa? Karena ini, kalau orang sudah menempatkan ada yang lebih tinggi daripada Allah, akidahnya bermasalah. Sekali lagi, kalau ada orang yang menempatkan ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah, akidahnya bermasalah. Kemarin ketika mana kejadian, saya termasuk yang protes, bukan masalah 200 daftar itu, bukan, tapi kata-katanya itu loh. Sesuatu dakwah Islam harus sesuai dengan Pancasila. Bro, setahu saya Pancasila itu diambil dari Islam, bukan sebaliknya. Kalaupun harus ada yang disesuaikan dengan Islam, Pancasila itu sesuai dengan Islam. Jangan dibalik, Islam harus sesuai dengan Pancasila. Bisa dipahami ibu sekalian? Nah, lalu dulu, Felix anti Pancasila, capek deh gitu kan ya. Sama orang kayak gitu kadang-kadang saya pengen begini, sini-sini kamu datang ke sini sebentar. Bukan mau dipukul, enggak, kita diskusi aja. Saya pengen ngajak mereka debat tentang masalah Pancasila. Kita lihat pengetahuan siapa lebih baik. Sombong banget Ustaz? Enggak, itu bukan sombong, takabur banget ibu sekalian. Nah itu kekesalan seorang hati, kekesalan seorang saja. Jadi nggak selesai gini, maksud saya adalah ini kemudian saya bilang tadi, artinya ketika kemudian dia kemudian di masjid taat sama Allah, tapi begitu kemudian dia keluar daripada masjid, begitu di ruang sidang dia pakai aturan-aturan selain Allah. Jadi paham maksud saya, split personality. Gitulah. Nah, maka kemudian sekarang sudah diterapkan belum? Belum diterapkan Islam. Artinya, ketika kita sekarang berdiri ibarat ada tiga pilar Islam, cuma ada dua, kita mau menegakkan Islam, gimana jadinya? Jomplang, jatuh. Oke, kalau gitu kita lihat seberapa penting negara. Sorry, ini fontnya agak sedikit aneh karena berubah ketika ini laptop belum disesuaikan. Ini kemudian perkataan Utsman bin Affan. innallaha la yaza'u bil Qur'an ma la yaza'u bis innallaha la yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Qur'an. Allah akan menghilangkan kemaksiatan-kemaksiatan menggunakan tangan penguasa, maksiat-maksiat yang tidak bisa dihilangkan dengan Al-Qur'an. Jelas sampai di sini? Karena Al-Qur'an sendiri mengatakan ada orang-orang tipe-tipe dibacain Qur'an malah makin kafir. Ada enggak coba? Baca Al-Qur'an malah tambah kafir. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka alam yasma'aha ka anna fi uzunihi waqra. Ada orang dibaca Al-Qur'an berkata, "Allah, kamu tuh ngomong aja." Berpaling seolah-olah sombongnya minta ampun. Ada ketika dibaca Al-Qur'an, "Hadza asatirul awwalin." Ini cuma dokumen sejarah. Ada model-model begini. Bisa dipahami untuk sekalian. Sehingga orang-orang kayak begini enggak bisa disadarkan dengan Al-Qur'an. Bagaimana disadarkannya? Dengan menggunakan tangan penguasa. Bisa dipahami untuk sekalian, penguasa. Contoh misalnya, setidaknya di Jakarta, alhamdulillah lah, dari tinggal ditiru ke tempat yang lain untuk punya penguasa yang menerapkan Al-Qur'an. Nah, sekarang sudah mendapatkan Al-Qur'an belum? Ya, nanti insya Allah kita bareng-bareng untuk mendorong supaya mendapatkan Al-Qur'an, gitu kan ya. Oke, baik. Yang berikutnya untuk sekalian, sesungguhnya dunia itu agama itu dan kekuasaan seperti saudara kembar. Agama atau din itu adalah asasnya. Ad-dinu usun wa sultanu harisun, dan penguasa itu adalah seperti haris, penjaganya. Kalau ada asas, ada dasar, tidak ada penjaganya, kayak rumah tanpa atap. Gimana kalau rumah tanpa atap? Hancur. Sedangkan penguasa tanpa agama seperti atap tanpa rumah. Untuk apa? Baru sekali akan hilang semuanya, akan hancur semuanya. Nah, maka agama dan kekuasaan itu seperti saudara kembar. Untuk apa kemudian kita nyampein sekarang semua ini? Harus Anda pahami, ketakwaan individu sudah ada, amar ma'ruf sudah ada. Baik, terima kasih. Ini yang mau saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Ada yang baiknya besar daripada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bulan ini, bulan Muharram ini, bulan dikenal dengan bulan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam hadis yang sahih dari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan ridho dari Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir kelak Allah masukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah berikan keselamatan dalam hidupnya. Mudah-mudahan semua yang hadir hidupnya di tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semua makin disayang oleh Allah. Kita baca doanya, Ahilman sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan di jalan agamamu, afiat tubuh kami, berkah rezeki kami, bermanfaat ilmu kami. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, rahmat ketika kami wafat, ampunan setelah kami wafat. Ya Allah, ringankanlah nanti sakaratul maut kami, mudahkanlah nanti hisab kami, dan masukkanlah kami nanti ke dalam surgamu, dan jauhkan kami dari siksa nerakamu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, senang bahagia bisa hadir kembali di Masjid Raya Bintaro Jaya. Apa kabar semuanya, sehat? Dari jawabannya kayak lagi banyak masalah ini kedengarannya. Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Dari suaranya seperti ada jeritan hati yang tersakiti itu barusan ya. Insya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umurnya. Mudah-mudahan semua yang hadir tambah berkah hidupnya. Mudah-mudahan tahun depan tambah banyak uangnya. Ada yang punya hutang di sini ada? Ada yang punya hutang? Yang mana orangnya? Oh, masih wajah yang sama ya. Ahilman doakan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang belum berangkat haji ada? Yang belum umroh ada? Mau haji? Mau umroh? Mau tahu caranya? Daftar. AA doakan yang belum haji umroh bisa berangkat haji dan umroh. Izin teman-teman, adik-adik saya, ada yang belum nikah ada? Yang masih jomblo ada? Yang masih sendiri ada? Didoain ya. Mudah-mudahan tahun depan segera ketemu jodohnya. Gak enak sama yang lain kan? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain sudah pada ke penghulu, kok kamu Ramadan masih sendirian? Ya, ya. Catat ya, itu status tahun baru ya, insya Allah ya. Tolong aminkan sama-sama yang belum menikah segera ketemu jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh. Mudah-mudahan jodohnya lembut hatinya, baik akhlaknya, cakep wajahnya. Minimal jodohnya anak orang kaya, anak satu-satunya. Bapaknya sudah tua, tanahnya banyak. Pasti yang ditunggu adalah warisannya itu ya. Allahu Akbar walillahilham. Terima kasih Pak Bambang, seluruh DKM MRBJ. Akhirnya setelah sekian purnama, Allah izinkan lagi untuk hadir di MRBJ. Teman-teman Remisha semua, mudah-mudahan Allah jaga kita dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Ahilman mau mulai tausiahnya dengan pertanyaan. Boleh apa boleh? Emang boleh? Boleh ya. Boleh saya tanya? Boleh ya. Kalau ada pertanyaan berarti harus dijawab. Oke, saya mau tahu, siapa di antara jamaah, ayah, bunda, teman-teman sayang, siapa di sini yang tahun depan hidupnya ingin lebih baik? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Dari jawabannya agak terpaksa tadi ya. Coba lebih ikhlas ya, lebih tulus. Innal kalama addu'a, setiap perkataan itu adalah doa. Ayo yang keras, siapa yang tahun depan hidupnya ingin lebih baik? Pakai senyum. Jangan. Dinikmati. Ulangi, siapa yang tahun depan hidupnya ingin lebih baik? Lebih semangat. Siapa yang tahun depan hatinya ingin tambah tenang? Siapa yang tahun depan hidupnya ingin lebih bahagia? Siapa yang tahun depan rezekinya ingin bertambah berkah? Mau banget. Cius. Mie apa? Mie. Oke, baik. Teman-teman sekalian, tolong catat ya. Orang itu gak akan bisa dapat kebaikan yang terbaik dalam hidupnya sebelum dia bisa berdamai dengan masa lalunya. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi AA ceramahnya pendek apa panjang? Lama apa sebentar? Gak bosan?
enggak capek. Yang capek siapa? Ustadz, tolong pahami perasaan saya kalau begitu. Baik, teman-teman sekalian, ada tiga sikap yang harus kita miliki agar kita bisa berdamai dengan masa lalu. Jadi maghrib ini AA akan bicara tentang masa lalu. Nanti barangkali narasumber selanjutnya akan bicara masa depan. Saya ingin membuat semua jemaah yang hadir belajar untuk nengok masa lalu, bukan untuk menyesalinya, tapi untuk bercermin dan mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Betul? Ahilman lihat dari wajah yang hadir ini ada seperti wajah-wajah trauma dengan masa lalu. Apalagi yang sebelah kanan, saya lihat banyak akhwat yang sedang menjerit perasaannya ini. Dan dari wajah yang hadir ada kemiripan. Saya lihat ini mirip wajahnya semua, wajah banyak masalah kelihatannya. Dan jangan tersinggung karena ciri orang hidup pasti punya. Betul apa betul? Makanya ada yang bilang begini, AA, kenapa ya hidup saya banyak masalah? Wajar, kau masih hidup. Kalau gak mau punya masalah, jangan. Alias, iya. Jadi selama hidup kita masih dititipkan masalah, maka sebenarnya kita masih dikasih kesempatan hidup sama Allah. Dan bagi saya, masalah itu singkatan. Apa itu Ahilman? Masalah, masa mengenal Allah. Status tanggal 1 Januari besok gitu. Masalah, masa mengenal Allah. Maka izin ya, orang beriman itu bukan tidak punya masalah, tapi orang beriman itu dikasih tenang oleh Allah dalam menghadapi masalah. Setuju apa setuju? Maka teman-teman, jangan pernah berpikir hidup gak mau punya masalah. Jangan. Karena diantara ciri dan cara Allah mencintai seorang hamba, Allah titipkan ujian kepada hamba tersebut. Perhatikan hadisnya. Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Kata Nabi, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Makin berat cobaannya, makin besar pahalanya. Makin berat pengorbanannya, makin besar pahalanya. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai suatu kaum, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, apa cirinya? Ibtalahum, maka Allah akan segerakan ujian kepada mereka. Apa rumusnya? Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Kata Nabi, barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah ridha kepadanya. Dan barang siapa yang murka, yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah pun murka benci kepadanya. So, teman-teman sayang, di awal kajian ini Ahilman ingin menguatkan kita semua untuk semua masalah yang sedang hinggap dalam hidup kita. Katakan di hati, semuanya akan baik-baik saja selama kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Iya apa iya? Masa lalu sesuatu yang telah terjadi, jangan terlalu disesali. Masa depan sesuatu yang belum tentu terjadi, jangan terlalu ditakuti. Nikmati dan jalani semua yang sedang terjadi hari ini. Betul? Maka orang akan bisa menemukan kehidupan yang lebih baik ke depan jika dia bisa berdamai dengan masa lalu. Apa sikap terbaik yang harus kita hadirkan untuk bisa berdamai dengan masa lalu? Tulis, ada tiga saja. Satu, sikapnya adalah maafkan. Tuh, dua, tiga.
lebih keras suaranya ya. Maafkan. Ayo, apa sikap yang pertama? Lebih keras? Untuk semua yang terjadi, belajar untuk memaafkannya. Ahilman, kenapa bukan melupakan? Kenapa memaafkan? Sekarang saya tanya, memaafkan dengan melupakan, sama apa beda? Jawab yang keras, sama apa beda? Memaafkan dan melupakan, sama apa beda? Di mana bedanya? Biar cepat jawabannya, di situ. Sama apa beda? Beda. Di mana bedanya? Lebih keras, di mana bedanya? Oke. Siapin kameranya. Status tanggal 2 ini ya. Bedakan antara memaafkan dan melupakan. Memaafkan dan melupakan itu beda. Apa bedanya? Memaafkan itu membersihkan hatimu agar kamu tidak membenci kepada sesuatu atau seseorang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan itu artinya membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada sesuatu atau seseorang yang

tugasnya bukan melupakan, tugasnya memaafkan. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Status tanggal berapa itu? Tanggal 3 ya. Memaafkan tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Maka teman-teman sekalian, belajar memaafkan untuk semua yang pernah menyakiti kita. Ustaz, tahun 2023 ini sakit banget Ustaz. Kejadiannya terlalu pahit untuk saya ingat-ingat Ustaz. Berat Ustaz. Izin, saya gak tahu pasti ya, tapi mungkin ada di antara teman-teman yang tahun kemarin itu berat banget hati untuk melewatinya, betul gak? Mungkin ada yang ditinggal pergi sama orang yang disayang. Ada gak? Ada gak? Mungkin ada di antara teman-teman yang pernah berharap kepada seseorang. Aku harap dia akan jadi rumah. Ternyata hanya singgah. Aku harap dia akan jadi teman hidup.

Mohon maaf teman-teman. Dan biasanya, izin ya, biasanya ujian yang paling berat itu biasanya datang dari orang yang paling dekat. Setuju apa enggak? Biasanya ujian yang paling berat itu datang dari orang terdekat. Jangan kaget teman-teman. Ternyata para nabi pun diuji oleh orang terdekat. Betul? Nabi Adam diuji oleh siapa? Izin, istrinya. Setelah itu punya anak Khabil. Khabil muji enggak? Muji lagi. Nabi Nuh diuji oleh siapa? Istri dan anak pertamanya. Ingat, yang muji itu anak pertamanya. Namanya siapa? Kanaan. Nabi Nuh juga diuji oleh istrinya. Ayo, kuis. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh, iya ya. Gak usah pusing jawabannya ya. Mana itu? Biar cepet lah. Nabi Nuh diuji oleh siapa istrinya tadi namanya? Ibu Nuh. Nabi Lut diuji oleh siapa? Istrinya. Tolong jawab yang keras, siapa namanya? Ibu Lut, iya ya. Bukan hanya istrinya, tapi diuji juga oleh kaumnya, betul? Nabi Ibrahim diuji oleh ayahnya. Siapa namanya? Azar. Awas hati-hati, jangan Abi Ibrahim jawabannya ya. Namanya Azar, betul? Bukan hanya oleh diuji oleh ayahnya, tapi juga diuji oleh istrinya. Yang diizinkan oleh Allah sulit mendapatkan keturunan, betul? Nabi Musa diuji oleh ayah angkatnya. Nabi Yusuf diuji oleh saudaranya. Nabi Muhammad SAW diuji oleh pamannya, betul? Maka teman-teman sekalian, dalam hidup Ahilman percaya semua di antara kita pasti diuji dengan ujiannya masing-masing. Ada rumah tangga diuji, suami diuji oleh siapa? Istri. Istri diuji oleh siapa? Suami. Aa, rumah tangga itu rumit ya? Iya. Kalau sederhana rumah makan. Status tanggal 4 itu ya nanti. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Aa, aku tuh makin bingung ya. Ada rumah tangga yang kelihatan di sosmed fine-fine aja, tapi ternyata harus portofolio rumah tangga yang seperti apa lagi? Aa, bingung. Teman-teman, jangan khawatir. Yang menjalani mereka, kenapa kita yang riuh tuh? Nah, ini masalah kita tuh. Dan ternyata kita itu akan diuji oleh orang yang terdekat dalam hidup kita. Sikap yang terbaik apa? Maafkan. Untuk semua yang telah lewat, maafkan. Ustadz gampang bilang maaf, maaf, maaf. Tak segampang itu

0: Aku tuh ya Ustadz, setelah putus sama dia, aku jadi gak pernah bisa makan apa-apa Ustadz. Emang kenapa? Iya, karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi, inget dia. Lihat ayam goreng, inget dia. Lihat kobokan, inget dia. Karena makannya pakai kobokan terus barangkali. Ama enak, lupakan, maafkan aku, setelah putus sama dia, jadi gak tahu jalan pulang, Kenapa? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Semua, makanya kalau hujan, air turun di luar, tapi sebenarnya air mata yang turun di pipiku, Ustaz. Gak usah lebih begitulah. Saya sering bilang begini, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. So, teman-teman sayang, memaafkan tuh emang gak mudah. Tapi melupakan lebih gak mudah. Betul gak? Terus gimana Ustadz? Kalau kita ingin semangat menghadirkan amal dan sikap terbaik dalam hidup kita, kita harus paham apa keutamaan dari amal yang kita lakukan itu. Tulis 5 keistimewaan dari Allah untuk kita yang bisa memaafkan. Ada berapa? 5. 1. Orang yang memaafkan itu diakui sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah. Sekarang saya tanya, teman-teman mau gak diakui menjadi orang bertakwa di hadapan Allah? Jika mau, di antara cirinya adalah wal'afina 'aninnas, belajar untuk bisa memaafkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. 2, orang yang pandai memaafkan itu dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan di antara ciri orang baik itu adalah orang yang bisa memaafkan. Sekarang saya mau tanya, teman-teman mau enggak dicintai oleh Allah? Sikapnya belajar memaafkan. Yang ketiga, orang yang pandai memaafkan itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kata guru saya, Hilman, seberapa cepat engkau bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka secepat itu juga Allah mengampuni setiap dosa-dosamu. Maka teman-teman sekalian, mau sampai kapan kita menanam kebencian di hati kita, sedangkan waktu terus berpacu dalam umur kita, betul? Orang yang paling rugi adalah orang yang saat dia kembali kepada Allah, sedangkan di hatinya masih menyimpan kebencian dan kedengkian kepada orang lain karena sakit yang pernah dia rasakan. So, belajar memaafkan kesalahan, karena ternyata orang yang bisa memaafkan adalah orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang pandai memaafkan itu disiapkan istana di surga. Perhatikan, kata Nabi, barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, lakukan 3 hal. 1, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, walyu'ti man haramaka, berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka, sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Ayo, Ahilman tanya, maafin orang yang nyakitin kita, mudah apa susah? Susah. Berbuat baik sama orang yang gak baik sama kita, mudah apa susah? Susah. Menyambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan kita, mudah apa susah? Susah ya, iya. Karena pahalanya surga. Kalau ringan, pahalanya kipas angin. Kulkas 1 pintu, Rasul, orang yang bisa memaafkan, disiapkan istana di surga. Dan yang kelima, perhatikan, orang yang bisa memaafkan, ditenangkan hatinya oleh Allah. Ada berapa? Lima. Catat ya, saya ulangi lebih cepat ya, biar bisa jadi status 30 detik nih ya. Lima keistimewaan dari Allah untuk orang yang bisa memaafkan. Yang pertama, orang yang pandai memaafkan itu diakui sebagai orang bertakwa di sisi Allah. Yang kedua, orang yang pandai memaafkan itu dicintai oleh Allah. Yang ketiga, orang yang pandai memaafkan itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang keempat, orang yang pandai memaafkan itu disiapkan istana di surga oleh Allah. Dan yang kelima, orang yang pandai memaafkan itu ditenangkan hatinya. Sikap yang pertama apa? Maafkan. Yang kedua, agar kita bisa berdamai dengan masa lalu, sikapnya adalah doakan. Tuh, dua, tiga. Untuk semua yang sudah terjadi, doakan. Doakan. Tidak ada sesuatu yang lebih tajam dalam hidup kita kecuali apa? Doa. A, sepenting apa doa itu? Penting banget. Apa di antara alasannya? Empat saja. Satu, doa itu intisari ibadah. Ad-du'a'u mu'khul ibadah. Doa itu titik yang paling utama dalam ibadah. Makanya orang yang rajin berdoa disayangi oleh Allah. Orang yang rajin berdoa dicintai oleh Allah. Nauzubillah, orang yang tidak pernah berdoa, orang yang sombong, berarti dia dimurkai dan dibenci oleh Allah. Dua, doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Maka teman-teman sekalian, belajar curhat sama Allah, belajar ngadu sama Allah, belajar deketin Allah, belajar bilang apapun sama Allah. Mulai hari ini, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Setuju? Status tanggal 6 Januari yang tadi itu tuh. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Sekarang coba teman-teman evaluasi sepanjang tahun 2023, sebanyak apa sakit hati yang kita rasakan? Cek. Bisa jadi karena hatimu terlalu berharap kepada manusia. Betul? Istri berharap kepada suami. Siap-siap. Faktanya banyak suami yang tidak sesuai dengan harapan istrinya. Betul? Salahnya bukan salah suamimu, salahnya kamu terlalu berharap kepada suamimu. Ada yang bilang gini, gimana ya biar suami aku gak ada salahnya? Gampang, nikah aja sama malaikat. Yang tidak punya salah hanya malaikat. Selama suamimu itu manusia, selama itu pasti punya salah. Betul apa betul? Ustad, gimana ya caranya biar istriku itu gak banyak salah? Gampang, ganti cara pandangnya. Hei, bukan orangnya, cara pandangnya. Istri itu media amal soleh untuk kita, betul? Kalau semua yang terjadi itu harus sesuai dengan kita, gimana caranya kita bisa punya pahala sabar? Betul gak? Istri jadi soleh gara-gara suaminya soleh, biasa gak? Ayo jawab, istri jadi soleh gara-gara suaminya soleh, biasa tidak? Biasa. Tapi istri jadi soleh ketika suaminya walaupun tidak soleh, keren tidak? Keren, tapi susah. Betul?
1: Suami juga sama. Gimana ya caranya biar aku tuh tetap sayang sama istri dibalik istriku yang cerewet, yang banyak mintanya.
0: Pak, jawab jujur. Lebih baik jujur ya. Jujur ya. Jujur. Pilih mana? Istri cantik, cerewet, atau abstrak? Saya gak bilang jelek ya, abstrak aja gak jelas gitu maksudnya. Cantik, cerewet, atau biasa aja diem terus?
1: Diem we.
0: Ma mau beli apa?
1: Mau makan apa?
0: Jawabannya lebih baik yang mana? Istri cantik, cerewet. Bapak bersyukur ya punya istri yang cerewet. Berarti dia teh perempuan, Pak. Ih serius. Aa, ternyata kebutuhan kosakata laki-laki dan perempuan tuh beda. Laki-laki itu kebutuhan kosakatanya 5.000 per hari. Perempuan itu minimal 40.000 per hari. Makanya Ahilman mah kalau istri lagi cerita dengerin aja, karena dia sedang menghabiskan kuota kosakatanya. Ih serius, kalau nggak didengerin nanti akan memuncak di akhir tahun. Terus gimana Ustadz, dengerin aja. Makanya Bapak sayangi istri Pak. Benar, istri yang cerewet itu permata. Yang harus diingetin sama kita, Pak. Makanya saya sering bilang ya, ada 3 an yang disukai oleh istri. Catat istri, siapin kameranya ini. Ada 3 an. Ada waktunya apa? Oh, enggak ada ya. Ada 3 an yang disukai istri. 1, pujian. 2, perhatian. 3, transparan. Ibu-ibu tolong jawab, mana yang paling penting? Mana yang paling utama? Tahun depan berubah ya Ustadz, itulah kehidupan. Makanya ayah, ayo mulai ke depan itu menghadirkan komunikasi yang baik. Dan percaya bahwa tidak ada senjata yang paling kuat untuk kita orang beriman kecuali apa? Doa. Makanya doa itu yang ketiga kenapa penting senjatanya orang beriman. Ayo doain teman-teman. Suami biar istri lembut hatinya, doain. Istri juga doain, bukan dicerewetin suami itu. Ternyata Pak, Ibu sayang, suami itu berubah bukan karena cerewetnya istri. Suami itu berubah karena tenangnya hati istri. Jangan kaget ya, yang dibutuhkan suami itu adalah ketenangan. Jadi kalau suami di rumah tidak mendapatkan ketenangan, maka suami akan mencari ketenangan di luar rumah. Mungkin ada kesempatan diganti. Halo? Kenapa sedih begini wajahnya ini tuh? Makanya belajar lebih tenang. Ada 3 an yang disukai oleh suami. 1, ketenangan. 2, jadi lupa lagi kalau urusan suami mah. Karena buat ingetin saya juga itu mah ya. Ketenangan, penghargaan, ini penting nih. Kemuliaan 3. Suami itu butuhnya ketenangan, penghargaan, dan kemuliaan. Makanya istri doain suami, doain. Gak usah nuntut-nuntut. Ayah tuh berubah. Mama tuh udah capek. Kata suaminya, suruh siapa capek begitu atau mama tuh? Gak usah bilang gitu. Bilang aja sama Allah. Ya Allah, yang punya hati suami kan Engkau ya Allah. Lembutkan hati suamiku ya Allah. Kalau gak lembut, panggil umurnya ya Allah. Pusing ya Allah, saya juga lihat. Maksudnya panggil biar makin dekat sama Allah itu. Kan Allah manggil kita dengan 3 panggilan, betul gak? 1, panggilan azan, perintahnya sholat. 2, panggilan talbiyah, perintahnya haji dan umroh. 3, panggilan apa? Panggilan maut, udah itu aja. Ibu pilih. Kalau suami gak lembut, suruh sholat. Kalau sholat masih gak lembut juga, suruh haji umroh. Kalau haji umroh gak lembut juga, ya udah. Suruh kemana aja terserah dia lah. Yang penting doain sama kita, sama teman-teman juga nih yang masih jomblo, yang belum nikah, doa. Karena yang keempat, doa itu merubah takdir. Catat. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat melebihi takdir kecuali doa. Tapi ingat, yang bisa dirubah adalah takdir mu'allak. Takdir itu ada dua. Satu, takdir mubrom. Dua, takdir mu'allak. Apa bedanya? Takdir mubrom itu segala ketetapan Allah yang terjadinya tidak melibatkan usaha manusia. Itu takdir mubrom. Contoh, kita gak bisa milih orang tua kita siapa. Kita gak bisa milih keluarga kita seperti apa. Enggak, itu takdir mubrom, gak bisa. Ditentukan oleh usaha kita. Nanti ada yang kedua, namanya takdir mu'allak. Ketetapan Allah yang terjadi karena melibatkan usaha manusia. Maka teman-teman sayang, ke depan ada banyak harapan yang kita bangun, betul? Yang masih jomblo pengen nikah nggak? Jawab dong. Pengen nikah nggak? Mau dapat pasangan? Doa. Iya. Yeah. Emang TikTok? Iya. Yeah. Mau dapat jodoh yang soleh? Iya. Yeah. Bukan itu, bukan. Doa, ikhtiar, doa, usaha, doa. Makanya teman-teman kalau doa, kudu yakin. Nanti buka di rumah ya, surat Asy-Syura ayat 26. Surat apa? Asy-Syura ayat 26. Allah hanya akan mengijabah doanya orang beriman dan beramal soleh. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus solihat. Allah hanya akan mengijabah doanya orang yang yakin. Makanya dalam doa kudu yakin. Nanti malam muhasabah doa kudu yakin. Jangan ragu. Ini mah kadang-kadang doa suka ragu. Ya Allah, hamba tuh pengen punya calon suami yang soleh, tapi gak mungkin ya Allah. Hamba aja begini ya Allah. Anda itu doa. Yang mengabulkan siapa? Allah. Dan ingat ya, doa itu memohon dan meminta, bukan memaksa. Status tanggal 8 Januari itu. Doa itu memohon dan meminta, bukan memaksa. Kalau memohon dan meminta, berarti yang paling tahu tentang doa kita siapa? Allah. Teman-teman sayang, Allah itu mengabulkan doa hambanya dengan tiga cara. Satu, yes. Dua, no. Tiga, wait. Ada berapa? Satu, dua, tiga, wait. Yes, Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kamu mau. Yang kedua, wait, tunggu. Yang kedua apa? No, tidak. Apa pentingnya doa? Tadi Ahilman sampaikan ada empat setidaknya. Satu, doa itu intisari ibadah. Dua, doa itu cara kita komunikasi dengan Allah. Tiga, doa itu senjatanya orang beriman. Dan yang keempat, doa itu bisa mengubah takdir. Maka teman-teman sekalian, Allah senang kepada hambanya yang senang berdoa. Makin hambanya berdoa, makin Allah senang. Dan ingat, setiap doa Allah akan kabulkan dengan tiga jawaban tadi. Satu apa? Yes. Dua, no. Tiga, wait. Yes, Allah berikan sesuai dengan apa yang kita minta, yang kamu mau. Dua, no. Allah gantikan dengan sesuatu yang terbaik dalam pandangan Allah. Makanya ingat, kadang Allah itu tidak memberikan apa yang kamu minta karena Allah tahu itu bukan yang terbaik untuk kita. Maka sering Ahilman sampaikan, kadang kegagalan kita pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Contoh misalnya, ada di antara teman-teman yang pernah deket sama seseorang tapi kemudian gak jadi nikah. Sakit dong. Sakit gak? Sakit gak?
2: Bencana, yo.
3: Gak apa-apa. Biasa aja. Jawabannya mulai hari ini jawab, iya, AA. Aku gak jadi nikah sama dia karena Allah tahu dia bukan orang yang terbaik untukku.
2: Jelas?
3: Berarti siapa yang terbaik? Nah, itu masalahnya. Saya juga gak tahu siapa.
2: Allah tahu tidak?
3: Allah tahu tidak? Maka ini rumus. Jangan terlalu banyak menceritakan masalahmu kepada orang lain. Termasuk kata Imam Ali bin Abi Thalib, jangan terlalu banyak menceritakan tentangmu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Orang yang benci sama kita, kalau kita mendapatkan kesulitan, boleh jadi dia gembira dengan kesulitan kita. Betul? Udah, ngadunya sama siapa? Allah. Ya Allah, aku tahu engkau tidak mengizinkan orang itu jadi pasanganku karena engkau sedang menyiapkan orang lain yang bisa lebih bisa membahagiakanku. Tapi siapa ya Allah?
2: Boleh jadi malam ini kita datang ke MRBJ. Sepulang dari sini, ya biasa aja gitu ya, nggak ada cerita gimana, nggak, itu hanya di FTV itu ya. Kita nggak ada yang tahu. Pulang dari sini kan misalnya sendalnya kutuker, bisa dong, bisa nggak? Misal teman-teman akhwat ada yang datang sama ayahnya, terus ayahnya nanti sendalnya ketuker sama calon laki-laki itu. Ayahnya capek nyari sendal, ternyata sendalnya ketemu seorang laki-laki berkulit putih, berambut pendek, dadanya bolong. Agak bahaya itu ya, ayah. Ketemu di situ, tukeran. Ayah, sendal saya, kata laki-laki itu. Kata saya, enggak, sendal bapak. Sendal saya, bapak. Berantem. Ternyata ketuker, nomornya beda. Bapaknya 42, itu yang dipakai oleh bapaknya nomor 41. Emang kekecilan sedikit. Ditanya, oh iya maaf adek, nomor adeknya, nomor bapaknya. Ditanya sama bapaknya, sama siapa kesini? Saya memang tinggal di sini, Pak. Oh. Adek, saya security di sini, Pak. Oh, itu cerita yang lain nih, plot twist yang lain ya. Saya datang ini, Pak, buat muhasabah akhir tahun. Oh, nanya dia, Bapak dengan siapa? Iya, saya sedang sama nganterin putri saya. Dia pengen datang aja ke sini, pengen ketemu Ustaz Hilman, katanya. Emang putri saya emang ngefans sama Ustaz Hilman. Bahkan pengen punya suami itu kayak Ustaz Hilman, katanya. Jadi Anda jangan berharap ya. Kata saya, anakku jadi begini, katanya. Enggak begitu. Sama siapa? Sama anak perempuan bapak. Dipanggil anak perempuannya. Sini. Masya Allah. Ternyata pas lewat. Dua mata bertemu di satu pandangan yang sama. Kamu siapa ya? Masih nggak tahu tuh. Udah. Buat ayahnya gampang, kata ayahnya. Dek, nanti kalau kamu cari pasangan, cari yang suka mesir ya. Tadi ayah ketemu sama anak muda, lulusan kedokteran UI, katanya. Terus, cuman nggak lulus, katanya tuh. Sempat kuliah di UI, cuman nggak lulus. Tapi katanya dia lulus, ya nggak lulus, maksudnya gitu. Tapi kayaknya dia anak yang baik, dek. Mau nggak ayah kenalin kamu sama anak laki-laki itu? Teman-teman akhwat, cari laki-laki yang suka ke masjidnya. Masjid aja nggak dia tinggalin, apalagi kamu. Kalau dia udah mau ninggalin masjid, ya apalagi kamu, kamu siapa? Sama, penting banget buat perempuan, tolong cari laki-laki yang suka bangun subuh. Ya, bagaimana kamu mau bangun rumah tangga? Bangun subuh aja nggak bisa. Makanya malam ini penentuan. Nanti malam siapa yang paling bangunnya cepat, itu tanda dia insomnia, berarti gak bisa tidur. Nanti malam siapa yang paling semangat doanya, yang paling kuat mintanya tuh. Saya doain deh pulang dari sini, jodoh mah gak ada yang tahu kan. Iya gak? Aku tuh sering banget ketemu banyak orang, cuman ya sayangnya suka beda keyakinan. Apa iya saya yakin mau, dia yakin gak mau sama saya. Buat Allah mah gampang, betul nggak? Doain sama Allah, doa sama Allah. Makanya malam ini boleh jadi jawaban kita wait, kata Allah, tunggu. Mungkin yang kemarin pindah itu nggak jadi sama kita itu ya nggak apa-apa, doain aja. Tapi doain yang baik-baik, jangan yang nggak baik. Ya Allah, semoga tabrakan ya Allah. Jangan, doain yang baik, karena doa baik akan kembali kepada yang mendoakannya. Setuju? Untuk semua yang telah pergi, doakan. Insya Allah. Yang terakhir ini puncaknya, ikhlaskan. Tuh, dua, tiga. Satu apa? Maafkan. Dua, doakan. Tiga, ikhlaskan. A, apa itu ikhlaskan? Belajar menyerahkan semua urusan kita sama siapa? Allah. Syukuri apa yang Allah beri. Sabar dengan apa yang Allah uji. Saya bilang begini ya, teman-teman, untuk semua masalah yang sedang kita hadapi, yakinlah pada akhirnya semua masalah itu akan selesai. Sebagaimana selesainya semua masalah-masalah yang kamu hadapi di tahun-tahun kemarin. Jadi kalau malam ini ada yang merasa seberat ini hidup saya, sebesar ini masalah saya, yakin semua masalah kita akan selesai sebagaimana selesainya masalah kita yang kemarin di waktu-waktu yang kemarin. Setuju? So, teman-teman, jangan putus asa. Teman-teman, jangan pernah gelisah berlebihan. Allah itu tidak suka kepada orang yang mengaku beriman tapi dia putus asa dalam hidupnya. Jangan. Apa kata Allah? Surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, jangan kalian putus asa, jangan kalian bersedih hati. Sesungguhnya kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya, in kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. So, teman-teman yang hari ini lagi gelisah urusan jodohnya, tenang, ada siapa? Allah. Teman-teman yang sekarang lagi pusing urusan rezekinya, lagi pusing urusan ekonominya, ayo, tenang, kita punya siapa? Allah. Sering Ahilman sampaikan, jangan pernah khawatirkan rezekimu. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Status hari apa? Hari 9 ini, Senin pertama tahun depan. Buat status kerja di kereta kan cocok tuh. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Kata Nabi, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizkohu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Berarti kalau sampai tahun ini Allah izinkan kita masih hidup, berarti masih ada catatan rezeki untuk kita. Betul apa betul? Iya Pak ya. Untuk yang barangkali di PHK, yang dirumahkan, yang mungkin usahanya ustaz lagi berat-beratnya, oke, sudah terjadi itu. Tutup lembaran lama, buka lembaran baru. Teman-teman sayang, ayo besok semangat lagi. Siapin CV-nya lagi, lamar kerja lagi. Yang dagang bangkit lagi, usaha lagi, cari modal lagi. Allah itu senang kepada hambanya yang berusaha. Wa alaisa lil insani illa masaa. Allah tidak akan memberikan hasil kecuali sesuai dengan yang diusahakannya. So, teman-teman sayang, kerja saja, usaha saja, cari saja rezekinya. Biarkan Allah yang menentukan kebaikannya. Tapi ingat, ikhtiar ada dua. Satu, ikhtiar bumi. Dua, ikhtiar langit. Ikhtiar buminya apa? Kerja, usaha, dagang, bertani, berkebun, silahkan. Tapi ikhtiar langitnya apa? Tingkatkan bertakwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Teman-teman, untuk semua yang telah terjadi, ikhlaskan. Mau sampai kapan kita terbelenggu dengan perasaan hati yang terus tersakiti? Sayang, terlalu sayang air matamu untuk dihabiskan menangisi orang yang pernah menyakitimu.
3: terlalu sayang air matamu untuk menangisi

Tangisi itu dosa kita. Tangisi itu kesalahan kita. Tangisi itu maksiat kita. Teman-teman, nangis karena ada orang yang ngatain kita. Teman-teman nangis karena kehilangan pekerjaan. Teman-teman nangis gara-gara diputusin. Teman-teman nangis karena disakitin. Kalau kita masih nangis sama yang kayak begitu, bedanya kita sama orang yang gak beriman apa? Kalau kita masih nangis gara-gara urusan dunia, bedanya kita sama orang beriman apa? Yang membedakan kita sama orang yang tidak beriman, kalaupun kita nangis, nangisnya karena kita takut kepada Allah. Nangisnya kalau karena pekerjaan, karena kita belum bersyukur dengan pekerjaan kita. Nangisnya kalau karena pasangan, karena kita belum berbuat baik sama pasangan kita. Bukan karena yang lain. Dunia ini terlalu sayang untuk ditangisi. Lebih baik menangisi akhirat yang benar-benar akan kita temui di waktu yang akan datang. So, sepulang dari sini, tiga sikap. Satu apa? Maafkan. Dua, doakan. Tiga, ikhlaskan. Perbaiki hubungan sama Allah. Perbaiki hubungan sama manusia. Izin ya, buat adik-adik saya, perbaiki hubungan sama orang tua. Yang sepanjang tahun ini pernah menyakiti hati orang tua, minta maaf. Yang sepanjang tahun ini pernah menggores luka di hati orang tua, minta maaf. Hati-hati. Kata Nabi, ada dua dosa yang siksa balasannya disegerakan di dunia. Satu, dosanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang kedua, dosanya seseorang yang pernah menzulimi orang lain. Maka siapapun yang masih punya orang tua, muliakan, cukupkan, bahagiakan. Jangan pernah menyakiti hatinya. Satu kali saja engkau menyakiti hati orang tua, maka jangan kaget. Boleh jadi masalahmu yang datang sekarang, ujianmu yang menimpa sekarang, musibahmu yang melanda hidupmu sekarang, itu disebabkan karena ada sikapmu terhadap ayah ibumu yang pernah menyakitinya, sehingga mengundang keburukan dalam hidupmu. Maka jangan pernah menyakiti hati orang tua. Belajar nyenengin, belajar bahagiain. Muliakan orang tuamu, maka Allah muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Sebelum terlambat. Ketika engkau kehilangan orang tua, maka akan ada kesempatan baik yang kehilangan dalam hidupmu. Mudah-mudahan sepulang dari sini kita bisa perbaiki hubungan kita dengan manusia dalam hidup. Anak, perbaiki sama orang tua. Suami istri, perbaiki hubungannya. Orang tua sama anak, doakan anak kita. Ayah, bunda, jadi orang tua tuh berat memang, tapi doakan ya anak-anak kita. Dan jangan pernah menjudge keburukan bagi anak kita. Boleh jadi anak yang paling muji kita sekarang, nanti akan jadi anak yang paling sayang sama kita. Boleh jadi anak yang paling muji kita sekarang, mungkin nanti anak yang bisa mengangkat derajat kita. Dan saya percaya itu hanya bisa terjadi kalau kita punya sikap tiga tadi. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Saya sering bilang begini. Kadang kita dalam hidup suka bilang, ya Allah kenapa begini. Nanti kita akan bilang, ya Allah untung dulu begitu. Jadi apapun yang terjadi sesuai dengan izin Allah, dan Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa berdamai dengan masa lalu, dan tahun depan hidup kita bisa lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Terakhir, Ahilman izin berdoa, boleh apa boleh? Saya izin berdoa, mudah-mudahan ini bisa melengkapi dan menyempurnakan time lapse kita akhir tahun ini. Dan tentunya kita berharap tahun depan kehidupan kita lebih baik daripada tahun ini. Istighfar tiga kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah.

Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih untuk tahun 2023 yang Engkau berikan dalam hidup kami. Ya Allah, terima kasih untuk semua cerita hidup yang Kau takdirkan sepanjang tahun ini kepada kami. Ya Allah, terima kasih untuk semua nikmat yang Kau titipkan kepada kami sepanjang tahun ini. Ya Allah, terima kasih atas semua ujian yang Kau hadirkan kepada kami sepanjang tahun ini. Ya Allah, kami mohon dengan sangat, jangan keluarkan kami dari tahun ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kami dengan tahun ini kecuali Engkau maafkan semua kesalahan kami. Allah, kami sadar jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Kami akui, ya Allah, jika tahun ini ada musibah yang mendera kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Ya Rob, di penghujung tahun ini, ampuni semua dosa-dosa kami. Hapuskan semua maksiat kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum nanti kami kembali kepada-Mu, ya Allah. Allah, maafkan mata kami jika sering melihat yang haram. Allah, maafkan lisan kami jika sering berbohong, ingkar janji, fitnah, ghibah. Maafkan kami, ya Allah. Maafkan tangan kami, ya Allah, jika pernah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya untuk kami. Ya Allah, maafkan perut kami jika di perut ini pernah masuk harta yang haram, ya Allah. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina, ya Allah. Apalagi dosa kami yang sering melalaikan perintah-Mu, ya Allah. Maafkan sepanjang tahun ini jika kami sering melalaikan sholat, sering mengakhirkan sholat, jarang baca Al-Quran, belum sempurna puasa kami, ya Allah. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami semua jika pernah menyakiti hati orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami semua, ya Allah, jika pernah menyinggung perasaan hati orang tua kami, ayah, ibu kami. Allah, Allah, Allah.
tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan badannya ya Allah. Bahagiakan hari tuanya ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Allah, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Taman di antara taman surgamu ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti ke dalam surgamu ya Rabb. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, tutuplah akhir tahun kami di tahun 2023 ini dengan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, terima kasih malam ini engkau izinkan kami datang ke masjid ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih malam ini engkau lembutkan hati kami, engkau ringankan kami menutup akhir tahun dengan kebaikan di sisimu ya Allah. Allah, Allah, jika malam ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya ya Allah. Allah, jadikanlah tahun 2024 ke depan hidup kami makin baik ya Allah. Hati kami lebih tenang, urusan kami lebih lapang. Bapak Ibu jamaah sekalian, silakan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang punya hajat, yang punya keinginan, punya harapan, ayo bilang sama Allah. Yang punya masalah seberat apapun, bilang sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan ya Allah. Istiqomahkan kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tahun depan perbaiki hidup kami ya Allah. Lebih baik ibadah kami, lebih istiqomah ibadah kami, lebih berkah rezeki kami.

soleha anak cucu keturunan kami. Lebih lancar usaha kami, ya Allah. Lebih mudah pekerjaan kami. Lebih dekat rezeki kami, ya Allah. Dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari keburukan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, di tahun depan izinkan kami semua bertemu dengan bulan Ramadan, ya Allah. Izinkan kami bertemu dengan bulan Ramadan.

0: السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله قبولكن دعاء kami ijabah permintaan kami سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islam Center Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan iCare Kalimantan Timur dan Bank Kaltim Tara Syariah Kota Samarinda. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Jamaah Islam Center yang berbahagia, bahwasanya dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah, maka Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk meramaikan dan mensiarkan Tahun Baru Islam Hijriah 1448 Hijriah. Dan kita telah melaksanakan kegiatan Tablik Akbar di malam 1 Muharram bersama Kohdon Ditan. Dan salah rangkaian selanjutnya adalah kegiatan Golden Muharram Festival 2026 1448 Hijriah dengan tajuk yakni Journey of Hijrah, yang salah akan dimulai sejak pada tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Adapun berbagai kegiatan akan dilaksanakan pada kegiatan festival ini, diantaranya adalah kegiatan Pawai Obor yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad di tanggal 20 Juni 2026. Kemudian esok harinya 21 Juni 2026 juga ada live musik religi, kemudian kegiatan spetran lomba lari, lomba reking 1, lomba mewarnai, lomba religi karaoke, dan juga kegiatan tablik akbar pada tanggal 27 Juni 2026 bersama Guru Haji Ahmad Zaini. Dan terakhir sebagai penutup, di tanggal 28 Juni 2026 juga akan melaksanakan kegiatan Jalan Sehat bersama warga masyarakat Kota Samarinda di area Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu bersama-sama kita dapat menghadirinya dan juga dilengkapi kegiatan tersebut dengan kegiatan bazar UMKM yang telah terpasang tenan-tenannya di area halaman Islamic Center Kalimantan Timur. Bersama-sama kita meramaikan, menghadiri dan menginformasikan, menyebarluaskan kepada saudara-saudara kita, para kerabat dan andai taulan, disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama kita hadir dalam Golden Muharram Festival 2026 dengan tajuk Journey of Hijrah dari tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Diajak sanak keluarganya, para sahabat.

Satu tahun telah berlalu. Ada dosa yang belum sempat ditangisi. Ada ibadah yang masih jauh dari sempurna. Dan malam ini, aku ingin menghitung kembali langkah-langkah hidupku sebelum lembaran baru dibuka.

tetapi berpindah dari gelap menuju cahaya, dari lalai menuju taat, dari dosa menuju ampunan.

datang membawa harapan, membawa doa-doa yang belum terjawab, dan iman yang ingin terus diperkuat.

selain yang Allah berikan. Tidak ada harapan selain kepadanya.

tahun yang baru telah datang. Bukan untuk sekadar dirayakan, tetapi untuk dijalani dengan iman yang lebih kuat dan hati yang lebih dekat kepada Allah.

terbaik, bukan yang paling banyak hartanya, tetapi yang paling dekat.

Satu tahun telah berlalu. Ada dosa yang belum sempat ditangisi. Ada ibadah yang masih jauh dari sempurna. Dan malam ini, aku ingin menghitung kembali langkah-langkah hidupku sebelum lembaran baru

Hijrah bukan hanya berpindah tempat, tetapi berpindah dari gelap menuju cahaya, dari lalai menuju taat, dari dosa menuju ampunan.

doa-doa yang belum terjawab, dan iman yang ingin terus diperkuat.

kekuatan selain yang Allah berikan. Tidak ada harapan selain kepadanya.

0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawari munsha'atu fil bahri kal'alam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukarriban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanafruru lakum ayyuhat thaqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa itu diketahui

dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Tabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Tabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima aynani nadhafatani fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Tabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: Tabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yatmithunna insun qablahum wa la jan.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaqin 'ala rafrafin khudrin wa 'abqarin hisan.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu Rabbika zil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Allah Akbar, asyhadu alla ilaha illallah rasulullah.
3: Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan?

yang kau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan

masalah lagi. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya dia sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid Juhur sempurna contoh, sehingga khawarung minum gitu di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yaitu dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sembahyang di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, ada kemungkinan ini untuk imbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

cocok menitim bayi itu. Bisa kisahnya, namun di baju, memakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis, karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad, di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandahkan di situ ada najis. Dan di situ menyambung, ini sembahyang, gak ada masa, ini gak ada.

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Sengaja batal kok, tinggal rukun itu tidak jalan. Perhatian sujud sadar, aku belum rukun, belum tiba, nah bangkit, bangkit berdiri, rukun, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam aku ini asa 3, asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil yang nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam, sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku belum suku sahwi. Aku belum suku sahwi. Masukur sahwi. Ini sahwi, nah itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian suku sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan suci saya itu mungkin bahagia sih ya, nah baca sembilan. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kagak salam karena kali ingat. Kali ingat suci saya. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah dulu, susah. Dua kali susah dulu. Anjar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum salat kembali.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya seperti

0: tidak kena musibah, dia selamat. Dengan justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat kepada Allah.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, ya, besar. Ya, ada anak terus yang akan memakmurkan masjid terus. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta

Siti Fatimah dipanggil oleh Rasulullah karena Rasulullah melihat bagaimana tangisan Siti Fatimah, menangis terseduh-seduh di hadapan Nabi. Ya Fatimah,

berjumpa denganmu ya Rasulullah. Putri Nabi Muhammad khawatir tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, ya Fatimah, ada kabar gembira untukmu wahai putriku. Setelah meninggalku, maka engkaulah yang akan kembali ke hadapan Allah. Makin menangis Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memohon kepada Allah apabila umatku timbangan dosa jauh lebih besar, lebih berat daripada pahalanya, dari amalan-amalannya, maka disitulah aku sujud kepada Allah.

0: rohnya ke dalam syurganya Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para pimpinan majlis ta'lim dan pimpinan pondok pesantren yang selalu kita harapkan keberkahan dan doanya. Ya insyaAllah, mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur sehatul afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunia wal akhirah. Berkah daripada kedatangan beliau ke tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama kita muliakan dan kita hormati jajaran pemerintah Desa Gandasoli, ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat wal afiah. Allah jadikan jabatan sementara di dunia ini menjadi penambah nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada penceramah kita, ya insyaallah mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dapat membawa kita masuk ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada jajaran TNI maupun Polri yang senantiasa selalu menjaga untuk mengamankan setiap acara-acara dari desa ke desa, insyaallah mudah-mudahan selalu diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan mereka keistiqamahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadana min dhulmati jahli wad dayajiri ila an-nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa khairil awamiri. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بحام النعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالعدن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفى وخصنا وحبانا. معالك الأبهار معدن سرك الأسمع فهم سفن النجاة حمانا. لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. بمحمد وجيد الشكر كده بنجد عند حضرات الله سبحانه وتعالى. يا yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah sampainya di malam hari ini Allah masih berikan kita berjuta nikmat yang sangat luar biasa. Yang utama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insyaallah kenikmatan ini tidak Allah hapuskan sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah tidak dikeluarkan kita dari tempat ini melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita, Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Dan insyaallah sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan pula kita di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirinul hadirat rahimakumullah, syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang sangat mulia, bulan yang dimana diperhitungkan awal tahun. Tatkala di akhir tahun yang kemarin banyak berlumuran dosa di hadapan Allah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca doa di akhir tahun dan membacakan doanya di awal tahun. Apa manfaat dari doa tersebut? Yang insya Allah dosa kita setahun yang lalu, khilafnya kita, lupanya kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal pembukaan tahun baru ini kita bermunajat mengharap kepada Allah diberikan perubahan. Perubahan yang pertama adalah keimanan. Perubahan yang kedua adalah ketakwaan. Yang ketiga adalah rasa cinta. Dan keempat, kita mohon kepada Allah diberikan umur yang panjang serta rezeki yang berkah. Amin ya Rabbal. Membicarakan tentang Muharram, di situ adalah kehijrahan, perpindahan. Kalau yang dikatakan tentang hijrah tidak pernah bisa keluar dari perjalanan baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ribuan pengorbanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan hinaan, dengan cacian, dengan makian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada henti-hentinya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tetesan darah, dengan dicekalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat dimuliakan di kota Mekah sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah pergi ke tempat yang layak dan di mana tempat tersebut dapat menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kaum Muhajirin dan Ansar tadinya tidak saling mengenal satu sama lainnya, tidak ada yang mengetahui. Setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi mengatakan kepada kaum Ansar, wahai kaum Ansar wa Muhajirin, ketahuilah kalian adalah saudara yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya persaudaraan kalian tidak akan pernah putus sampai yaumil qiyamah. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang didengar oleh Allah sampai daripada pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Ansar membagi sebagian hartanya untuk al-muhajirin. Jangankan sekalian cuman harta, jangan cuman hanya tempat tinggal, bahkan di dalam riwayat ada yang membagi istrinya kepada orang-orang muhajirin. Mereka yang memiliki istri dua, diceraikannya satu untuk diberikan kepada orang-orang al-muhajirin. Inilah terikatan daripada persaudaraan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala berkah kedatangan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai detik ini Allahumma, setiap apa yang kita jalankan dari desa ke desa,
2: dari tempat ke tempat, dikumpulkan di suatu tempat yang dinamakan majlis, yang di situ majlis tersebut disebutkan nama Allah, mengagungkan nama Allah, memuliakan nama Allah, dan memuliakan makhluk atau manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tersebut golongan yang berada di dalam majlis tersebut adalah suatu golongan yang insya Allah terjalin dalam silaturahmi sesuai apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah silaturahmi ini tidak putus sampai yaumil qiyamah. Persaudaraan ini tidak pernah lepas daripada memberikan, saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lainnya. Habib, kita mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun akan bisa memberikan syafaat kepada sahabat yang lain. Maka mohonlah kepada Allah dan carilah persahabatan yang persahabatan tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari masalah hijrah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah dihujat, dicaci maki, diintimidasi, bukan hanya Rasulullah, bahkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak mendapatkan kenyamanan di kota Mekah. Nabi berbelanja tidak diberikan suatu harga sedikit pun, bahkan diusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berkaca diri, kita alhamdulillah satu hari enggak pernah kita tidak makan. Betul enggak? Setiap hari kita makan satu kali, dua kali, ada yang tiga kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki apapun, tidak memiliki makanan, sampai daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam harus menahan lapar sampai 6 hari, 3 hari, 6 hari Nabi tidak makan, hanya minum dari sebagian air. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kenikmatan yang tiada hentinya sampai detik ini. Apabila apa yang ditimpa oleh Rasulullah ditimpakan kepada umat, demi Allah, wallahi kita tidak akan dapat mampu untuk menahan seperti apa yang ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sudah kita banyak mendengar, kita banyak mengetahui, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi diciptakan sama seperti kita sebagai manusia, dengan makannya, dengan minumnya, dengan tidurnya, dengan beribadahnya kepada Allah. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi memiliki pikulan-pikulan daripada yang ditanggung daripada umatnya ada di atas pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, apa iya segitu berat perjuangan Nabi? Iya. Apa segitu parah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Maka beruntunglah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu difikirkan adalah umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak makan, yang difikirkan hanya umat. Nabi beristighfar untuk umat. Nabi tidak bisa tidur, yang dipikirkan hanya umat. Nabi lagi makan, terhenti makannya di hadapan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar daripada malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, aku memberikan suatu mandat atau daripada perintah Allah yang harus aku tanyakan kepadamu dan harus diberitahukan kepadamu." "Apa ya Jibril?" "Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk memberitahu bagaimana syurga dan neraka." Terhenti makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menetes air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai makannya Nabi terhenti, sahabat pun ikut terhenti di dalam makannya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ada apa ya Rasulullah? Mengapa engkau menangis wahai kecintaanku?" kata sahabat. Nabi menundukkan kepala, tiada hentinya Nabi menangis dengan caranya, dengan sendunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan mengatakan, "Wahai Jibril, katakan neraka jahannam untuk siapa?" Pertanyaan yang terlontar oleh Nabi SAW, neraka Allah ciptakan untuk siapa? Malaikat Jibril tidak menjawab dari apa yang dikatakan oleh Nabi. Pertanyaan oleh Nabi tidak dijawab oleh Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Sampai dua kali pertanyaan, sahabat terdiam. Tiga kali Nabi SAW menjawab atau bertanya kepada Malaikat Jibril, neraka Jahannam Allah ciptakan untuk siapa ya Jibril? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Malaikat Jibril, jelaskan bagaimana neraka Jahannam yang aku ciptakan dengan dahsyatnya. Diceritakan oleh Malaikat Jibril, ya Rasulullah, neraka Jahannam yang terbuat daripada batu, batu hitam legam, yang apabila batu tersebut kerikilnya neraka diterjunkan ke bumi, adanya di lautan, maka dengan seketika air lautan akan mengering. Apabila satu kerikil daripada batu dari neraka Jahannam diturunkan ke bumi, jatuhnya ke tanah, maka sesungguhnya tidak lagi ada dedaunan atau pepohonan yang akan hidup, mati dalam keadaan kekeringan. Tempat siapa neraka Jahannam tersebut ya Jibril? Apa jawaban Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam sambil menundukkan kepala mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, neraka Jahannam Allah ciptakan untuk umatmu ya Rasulullah. Ayuhal khadirun jamaah rahimakumullah, neraka Jahannam Allah ciptakan untuk umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar apa dosa umatku ya Jibril sampai segitu parah Allah ciptakan neraka Jahannam untuk umatku? Mereka orang-orang yang mereka mengetahui ilmu tapi tidak akan membuat sadar daripada masyarakatnya. Mereka yang memiliki ilmu agama tidak sampainya ilmu agama tersebut ke hati mereka, maka sesungguhnya apa yang telah disampaikan tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila setelah ilmu yang telah disampaikan mereka tersentuh di dalam hatinya tapi tidak digunakan di dalam ilmu kesehariannya, maka orang tersebutlah yang akan dijamin di dalam kandid masuk ke dalam neraka Jahannam. Lalu apalagi ya Jibril? Di dalam riwayat yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan bukan lagi air mata yang keluar dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mata Rasulullah, bukan lagi air mata melainkan darah yang keluar dari mata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menangisi karena neraka Jahannam diciptakan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir perkataan Malaikat Jibril yang dikatakan, wahai Rasulullah, ketahuilah ya Rasulullah, mereka umatmu yang dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, mereka yang tidak ada hati, tidak ada namamu di dalam hati mereka ya Rasulullah, tidak memiliki kecintaan kepadamu ya Rasulullah, maka tempat mereka ada di dalam neraka Jahannam. Pingsan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pingsannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat terbingung. Bagaimana, apa yang harus menyadarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan waktu yang cukup lama, Nabi terbangun daripada tidurnya, Nabi bergegas masuk ke dalam kamarnya, 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, sampai Sayyidina Abu Bakar mengetuk daripada pintunya, tidak lagi dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salam, tidak terdengar sedikit pun jawaban salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang diminta dari para sahabat, ya Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panggil ayahnya. Siti Fatimah, seorang wanita yang mulia, yang namanya terukir di dalam syurganya Allah, penghuni syurga yang kekal. Setiap apa-apa yang memandang wajahnya, seorang wanita atau mahramnya yang memandang wajah Siti Fatimah Az-Zahra, maka sesungguhnya beliau dan mereka akan merasakan ketakwaan dan keimanan yang sangat luar biasa. Ayuhal khadiru, tatkala beliau Siti Fatimah melintasi jadi sirat dari siratnya, maka diumumkan daripada malaikatnya Allah, wahai kaum Adam, wahai para laki-laki, tundukkan kepalamu, jangan kau buka atau angkat wajahmu. Saat ini Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melintasi jembatan Shirath. Tidak ada satu laki-laki pun yang dapat memandang wajah daripada Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh Siti Fatimah, "Ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah." Tatkala mendengar daripada perkataan Siti Fatimah memanggil Rasulullah, Rasulullah kalau rindu dengan syurga mendengar suara Siti Fatimah. Telaga Al-Kautsar yang begitu gemuruhnya yang didengar oleh Rasulullah apabila dia rindu mendengar daripada suara Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah rindu dengan wangian syurga, maka dikecuplah kening daripada Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat dibuka, Rasulullah dalam keadaan cukup lemas, cukup pucat, dalam keadaan kurus, sampai dikata oleh Siti Fatimah, "Ya Rasulullah, apa yang menimpa dirimu? Apa yang menimpa dirimu ya Rasulullah sehingga 3 hari 3 malam engkau tidak keluar dari kamarmu, tidak makan, tidak minum?" Ya Fatimah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka jahannam untuk umatku ya Fatimah. Bagaimana aku bisa makan? Bagaimana aku bisa minum? Yang aku lakukan hanya bisa sujud kepada Allah agar umatku diselamatkan dari siksa api neraka jahannam. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi yang dapat menolong umat kecuali Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi yang dapat selalu memikirkan umat, hanya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang manusia yang dapat memikirkan umat melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, yang dipikirkan betapa takutnya Rasulullah umatnya masuk ke dalam neraka jahannam. Sedangkan kita ayyuhal khadirun, mau 3 hari, mau 1 minggu, mau 1 bulan, mau 1 tahun, tiada henti-hentinya membuka gerbang neraka jahannam untuk kita langkahkan kaki kita ke dalam neraka tersebut. Tidak pernah terfikir oleh kita setiap malam untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah terfikir untuk beristighfar kepada Allah. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa rabahu. Al-Imam Ghazali mengatakan hijrah tersebut dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari yang buruk menjadi kebaikan, ini adalah tempat dan momen tersebut yang terdapat kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Tahun lalu kita lupa beribadah kepada Allah, rubah tahun ini untuk kita makin taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah cukup kita membuat sedih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, Siti Aisyah radhiyallahu anha wa rabaha, beliau tiap malam tidak pernah memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tertidur. Sampai Siti Aisyah melihat Nabi dalam keadaan beribadah kepada Allah. Siti Aisyah mendekati Nabi, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan sehingga setiap malam aku tidak pernah memandangmu dalam keadaan tertidur atau terpejam matamu ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasulullah? "Ya Aisyah, apabila aku menjamkan mataku, siapa yang akan menangisi umatku agar mereka terselamatkan dari api neraka jahannam? Setiap malam aku harus mendengar daripada sorbanku ya Aisyah tidak kurang dari 1000 rakaat aku salat taubat kepada Allah. Aku khawatir tatkala umatku dia lupa saat dalam keadaan sakratul maut, dia lupa bertaubat kepada Allah. Aku mengharap kepada Allah agar salat taubatku ini dapat menambah daripada taubat umatku." Setiap malam Nabi 1000 rakaat salat taubat untuk umatnya. Pernahkah kita berterima kasih kepada Sayyidina Muhammad? Pernahkah kita mengucapkan syukur kepada Allah bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad? Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Nabi
3: Umatku di akhir zaman kelak, ia paginya dia beriman, malam dia kufur kepada Allah. Malamnya dia beriman, paginya dia kufur kepada Allah. Ya Allah, jauhkan kami daripada kekufuran. Ayuhal khadirun jemaah rahimakumullah.
2: Perjuangan Nabi tidak terhenti sampai semasa hidupnya. Bahkan sampai meninggalnya Nabi SAW yang diingat adalah umat. Sudah pernah kita menjawab panggilan Rasulullah saat sakratul maut, Nabi mengatakan ummati, ummati, ummati. Dengan penuh kasih sayang Nabi memanggil umat. Pernah kita menjawab labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Tidak ada lisan lagi yang dapat menjawab dari perkataan Nabi Muhammad. Dosa apa lisan kita ini? Bukan hanya memanggil, tapi memberikan satu kunci di hadapan Allah. Aqimi shalah, aqimi shalah, aqimi shalah. Dirikan salat, dirikan salat, dirikan salat. Ini yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah dipanggil oleh Rasulullah karena Rasulullah melihat bagaimana tangisan Siti Fatimah, menangis terseduh-seduh di hadapan Nabi. Ya Fatimah, apa yang membuatmu menangis wahai putriku? Ya Rasulullah, sebentar lagi engkau akan dipanggil oleh Allah, sebentar lagi ruh dan jasadmu akan terpisah, maka aku tidak lagi dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah. Putri Nabi Muhammad khawatir tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, ya Fatimah, ada kabar gembira untukmu wahai putriku. Setelah meninggalku, maka engkaulah yang akan kembali ke hadapan Allah. Makin menangis Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini kabar gembira wahai Fatimah? Iya ya Rasulullah, kabar gembira yang luar biasa untukku, kata Siti Fatimah. Sedangkan engkau Rasul, engkau Nabi, namamu berdampingan dengan nama Allah, pastinya tempatmu akan berbeda dengan kami ya Rasulullah. Di mana aku dapat berjumpa denganmu? Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, wahai Fatimah, jumpai aku di penimbangan amal baik dan amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memohon kepada Allah, apabila umatku timbangan dosa jauh lebih besar, lebih berat daripada pahalanya, dari amalan-amalannya, maka disitulah aku sujud kepada Allah, memohon syafaat daripada Allah, agar terkikis daripada dosa-dosa umatku ya Fatimah. Setelah penimbangan selesai, di mana aku dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di sirat. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak terjerumus ke dalam api neraka jahanam. Sirat selesai, di mana aku dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di depan pintu syurga ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menunggu umatku. Apabila satu masih tertinggal di dalam neraka, maka aku akan izin kepada Allah, aku turun ke dalam neraka, aku menarik tangan umatku, lalu aku masukkan dia ke dalam syurga ya Allah. Apabila satu tertinggal di dalam neraka, maka aku tidak akan pernah masuk ke dalam syurganya Allah sebelum umatku masuk seluruhnya ke dalam syurganya Allah. Syurga yang begitu penuh, sesak, banyak orang-orang yang saleh, banyak orang-orang yang beramal baik ya Allah. Ya Rasulullah, di mana aku dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di telaga Al-Kautsar ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Memberikan air, memberikan air telaga Al-Kautsar kepada umatku melalui tanganku ya Fatimah. Yang dipikirkan adalah umat,
3: Sampai matinya Nabi, sampai sakratul mautnya Nabi, yang diingat adalah umat. Sampai di akhirat pun beliau tidak akan lepas untuk selalu mengingat umat. Ayuhal hadirun, sudah cukup kita menyayat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita salat tinggal salat, Quran tinggal kita membacanya, berbuat baik sudah tahu bagaimana caranya berbuat baik dengan lisan yang baik, sebut nama Allah, berzikir nama Allah, ingat dengan Allah, maka tatkala kita mengingat Allah, maka disitulah Allah akan mengilhamkan kita memiliki rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad. Mau sampai kapan hati kita

maka hijrahkan diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ingin berdekatan selalu dengan Allah, yang mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjanjilah pada diri dan disaksikan oleh Allah, jadikan malam ini adalah malam taubat kita terakhir di hadapan Allah. Siapa yang tahu? Imam Syafi'i mengatakan, jangan kalian senang-senang hidup di dunia kalian. Boleh kalian berpikir 1000 tahun umur kalian. Siapa yang tahu saat ini kain kapan kalian sedang ditenun? Siapa yang tahu kain kapan kita sudah sampai di pasar? Kapan-kapan datangnya kain kapan tersebut ke rumah kita dan dilekatkan ke jasad kita? Ayuhal khadirun. Maka kembalilah kepada Allah, tobatlah kepada Allah. Sebaik-baiknya seorang hamba yang menyadari atas dari segala dosa-dosanya di hadapan Allah. Kita berdiri di atas bumi Allah, memiliki alam semua apa yang ada di atas bumi ini, semua akan kembali kepada Allah dan semua akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mereka yang bermaksiat tidak disengaja pun akan dipertanyakan oleh Allah. Di dalam riwayat ada satu sirah, orang ahli ibadah selama 100 tahun begitu kembali kepada Allah, hanya satu waktu dia bermaksiat kepada Allah, dia lupa. Bukan karena lalai, lupa. Saatnya dipanggil oleh Allah, yang dipertanyakan tentang kelalaiannya. Setelah dia lupa, dia bertobat kepada Allah, tobatnya diterima oleh Allah, tidak lagi dia berbuat kemaksiatan di atas buminya Allah. Cuma satu kali karena lupa, di hadapan Allah dipertanyakan, wahai hambaku, mengapa engkau gunakan waktu yang aku berikan kepadamu untuk bermaksiat kepadaku? Ya Allah, bukankah aku sudah taubat ke hadapanmu? Bukankah aku tidak mengulanginya lagi dan taubatku engkau terima ya Allah? Maka dari itu aku hijab daripada aibmu di hadapan oleh penghuni padang mahsyar. Tidak aku buka aibmu. Dijawab di pertanyaan yang kedua, mengapa engkau bermaksiat di atas bumiku? Orang tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan Allah. Sampai ketiga kali Allah menanyakan, apakah engkau aku ciptakan untuk bermaksiat di hadapanku? Saking malunya, karena malunya tidak dapat menjawab, di dalam sirah tersebut kulit dan daging rontok sampai ke tanah padang mahsyar, malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita yang setiap hari bermaksiat kepada Allah, setiap hari berbuat dosa di hadapan Allah, berapa ribu pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Allah kepada kita, sudahkah kita mempersiapkan pertanyaan atau jawaban tersebut di hadapan Allah? Malam yang penuh khidmah ini, malam yang penuh dengan keberkahan ini, mari sama-sama kita bertobat kepada Allah. Agungkan nama Allah, muliakan nama Allah, sebut nama Allah. Lisan yang telah lama tidak lagi menyebut nama Allah, kesempatan kita di malam ini untuk mengingat Allah. Walillahi asma'ul husna.

Allah. Dengarkan panggilan kami para pendosa ini, ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini, ya Allah. Ya Rabbi, انظر إلينا انظر إلينا انظر إلينا يا ربي pandang kami ya Allah, pandang kami dengan kasih sayangmu ya Rab. Jangan kau hinakan pandanganmu kepada kami.

Bukankah engkau yang menginginkan kami untuk datang ke tempat ini, ya Allah? Engkau yang menggerakkan pikiran kami untuk datang ke tempat yang mulia ini, ya Allah. Bukankah engkau yang meringankan langkah kaki kami untuk menuju ke dalam majlis yang mulia ini, ya Allah. Kami datang ke tempat ini penuh dengan harapan. Betapa besar dosa kami, ya Allah. Tidak sanggup kami memikul daripada dosa-dosa.

kepada siapa kami memohon ampun selain kepadamu, ya Allah? Siapa yang pantas mendengar keluhan kami selain kepadamu, ya Allah? Ya Rabbi, apabila di malam ini mereka yang banyak bermaksiat kepadamu engkau kabulkan, engkau izinkan mereka untuk bermaksiat kepadamu, engkau kabulkan, ya Allah. Bagaimana kami yang berada di dalam tempat ini yang sedang memanggil namamu, menyebut namamu, apakah kami tidak akan kau kabulkan dari doa kami, ya Allah? Ya Rabbi, betapa malu, betapa malu pandangan ini kami menengadahkan kepala kami ke atas langitmu, hanya dapat menundukkan kepala kami karena tidak tahan dengan merasa malunya kami di hadapanmu, ya Allah. Maafkan kami, ya Rab. Maafkan kami, ya Rabbi. Maafkan kami, ya Rasulullah. Kami tidak dapat menjaga dengan apa keilmuan yang kau telah berikan melalui daripada guru-guru kami yang telah sampainya kepada kami, ya Allah. Kami banyak lupa kepadamu, ya Rab. Kami banyak lalai kepadamu, ya Allah. Tapi kau tak pernah lupa memberikan kami rezeki setiap hari, ya Allah. Kau tak pernah lalai.

matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, apabila di malam ini Engkau tidak mengampuni dosa kami, apabila Engkau matikan kami di malam ini penuh dengan dosa, sungguh ya Rab, kami tidak akan sanggup menerima siksa alam kuburmu. Kami tidak akan sanggup masuk ke dalam api neraka, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Jadikan kami hamba yang bermanfaat. Jadikan kami hamba yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kedua orang tua kami, ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami, ya Allah. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami, ya Rab. Sebagaimana mereka membahagiakan kami di saat kecil, walaupun kebahagiaan yang kami berikan tidak dapat membalas segala kebahagiaan yang telah mereka berikan kepada kami sampai detik ini, ya Rabbi. Ya Allah, izinkan kami membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ini adalah cita-cita terbesar kami. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami. Jaga kedua orang tua kami sebagaimana mereka menjaga kami di waktu kecil. Jaga mereka di dunia ini, jaga mereka di akhirat kelak, ya Allah. Jaga mereka, ya Rabbi. Jadikan kami anak yang bermanfaat untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Jangan Kau jadikan kami anak sebagai fitnah di dunia sampai ke akhirat kelak. Ya Rabbi, izinkan tangan kami untuk membawa kedua orang tua kami, menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, sampai kami dapat membawa ke dalam surga-Mu, ya Allah. Jangan Kau jadikan kami anak yang durhaka dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka-Mu, ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak dosa kami terhadap kedua orang tua kami, kepada ayahanda, kepada ibunda kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menuding, menghujat kedua orang tua kami. Ya Rab, besar dosa kami, ya Allah. Kami tidak sadar daripada perjuangan kedua orang tua kami, sampai bagaimana ibunda kami dengan melahirkan kami antara hidup dan mati, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Rab. Ya Allah, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka, ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Jadikan kubur mereka sebagaimana taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai yaumil qiyamah, ya Rabb. Terangkan kubur mereka dengan rahmah dari-Mu, ya Allah. Jangan Kau biarkan kedua orang tua kami yang ada di dalam kubur mereka dengan kesendiriannya, ya Allah. Temani mereka, ya Rab. Temani mereka dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah,
Setiap kami berdoa, kami bermunajat, masukkan kami ke dalam syurga-Mu, meminta dan memohon kami agar masuk ke dalam syurga-Mu. Kami sadar kami tidak pantas masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Karena dosa kami yang begitu besar. Tapi sungguh ya Rabb, kami tidak akan mampu. Kami tidak akan mampu masuk ke dalam neraka-Mu. Bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan karena kebahagiaan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Karena ada nama yang berdampingan dengan nama-Mu. Bukan karena amalan kami di dunia ini, ya Allah. Tapi penuh kerinduan di hati kami. Di dalam syurga ada manusia yang Kau muliakan. Di dalam syurga karena ada manusia yang Kau banggakan. Di dalam syurga-Mu karena ada manusia yang selalu memberikan kebahagiaan kepada kami umat-Nya. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu.

kami, jangan kau pisahkan kami kelak di dalam syurgamu. Jangan kau haramkan mata ini untuk memandang wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangannya penuh dengan dosa ini untuk menggenggam dengan Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini meminum air telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan kami memperkenalkan ke orang tua dan keluarga kami di hadapan

menukirkan kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan air mata yang keluar di malam ini menjadi saksi dia menuju akhirat kelak, bukti taubat kami kepadamu ya Allah, bukti kerinduan kami kepada Sayyidina Muhammad. Ya Rab, apabila kami yang berada di dalam tempat ini, kami masing-masing ke dalam tempat ini penuh dengan harapan dan doa, izinkan kami ya Allah, apabila kami kurang dalam rezeki, kami tumpahkan kepada kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tiada akan pernah menjadi fitnah di akhirat kelak ya Allah. Apabila kami yang berada di dalam tempat ini maupun yang berada di luar, maupun yang ada di dalam rumah ya Allah, apabila kami dalam keadaan terkena penyakit, angkat penyakit kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Rab. Wahai Allah, izinkan kami yang hadir di dalam tempat ini maupun mereka yang mendengar, saudara kami yang sedang bermaksiat di luar sana.

yang saat ini sedang bermaksiat, jangan kau murka kepada mereka ya Allah. Jangan cabut rahmat dari mereka ya Allah. Izinkan mereka, tumpahkan kepada mereka taufik dan hidayah ya Rab, agar mereka

Wahai Allah, panjangkan umur guru-guru kami ya Rabb. Sehatkan badan guru-guru kami ya Allah. Wabil khusus Al-Habib Qurais bin Qasim bin Ahmad Baharun, sehatkan badan beliau, berkahkan ilmu beliau, izinkan beliau ya Allah untuk selalu memberikan kebahagiaan kepada kami berupa ilmu yang akan disampaikannya nanti sampai ke akhirat kelak ya Allah. Berkahi rumah tangga mereka ya Allah, berkahi daripada rumah tangga guru-guru kami, berikan rezeki yang melimpah daripada guru-guru kami ya Rabb. Laula murabbi ma araftu rabbi, kalau bukan karena guru-guru kami, kami tidak dapat mengenalmu ya Rabb. Berkahi kehidupan mereka ya Allah. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Wahai yang maharaja, wahai Tuhan kami yang maharaja, yang maha memiliki alam semesta ini ya Allah. Wahai ya Allah, Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di hadapan hati kami. Hilangkan kegundahan di dalam hati kami, berikan ketenangan di dalam hati kami untuk selalu taat beribadah kepada-Mu ya Rabbi. Al-Fatiha bil-Qubur wa tamam kulli sul wa ila hadratir Rasul بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قلت أنا والنبيون من قبلي لا

صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق علي حال حياة وعلي حال موت وعلي حال بقى إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. حاضرين الحاضرات رحمكم الله. InsyaAllah kita keluar dari tempat ini menjadi hamba yang benar-benar hijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berterima kasih kepada Allah, Allah masih berikan kita panjang umur sehat walafiah. Dan insyaAllah mudah-mudahan perjalanan persaudaraan ini tidak akan terputus sampai yaumil qiyamah. Dan yang insyaAllah mudah-mudahan segala hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, setiap penutup dari majlis maka banyaklah membaca Ya Arhamar Rahimin. Dengan membaca Ya Arhamar Rahimin, insyaAllah segala hajat dan doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

0: Rabbil Alamin.
1: Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada perkataan yang tidak baik, mohon diampuni dan dimaafkan. Semua datang itu karena kebodohan Al-Kagir. Apabila ada bahasa yang baik, ilmu yang bermanfaat, insyaAllah seluruhnya yang datang tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Puasa yang sangat dicintai oleh Allah, disukai Allah setelah bulan Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, bulan-bulan hurum. Bulan hurum itu ada empat. Dalil Qur'annya surah 9 ayat 36. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan hurum. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, sekarang sudah sampai 25 Dzulhijjah, 3 Al-Muharram bulan depan, yang keempat bulan Rajab. Pada bulan-bulan itu disunnahkan kita memperbanyak amal soleh. Kalau Anda kerjakan amal soleh, maka status pahalanya naik di bulan-bulan itu. Jadi kalau sekarang Anda salat, pahalanya bertambah. Kalau sekarang Anda misalnya baca Quran, pahalanya bertambah. Kalau sekarang misalnya Anda infak, pahalanya bertambah. Mumpung masih ada waktunya, ayo tingkatkan.
3: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan iCare Kalimantan Timur dan Bangkal Timtara Syariah Kota Samarinda. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jamaah Islamic Center yang berbahagia, bahwasanya dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah, maka Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk meramaikan dan mensiarkan Tahun Baru Islam Hijriah 1448 Hijriah. Dan kita telah melaksanakan kegiatan tabligh akbar di malam 1 Muharram bersama Kohdun Ditan. Dan salah rangkaian selanjutnya adalah kegiatan Golden Muharram Festival 2026 1448 Hijriah dengan tajuk yakni Journey of Hijrah, yang salah akan dimulai sejak pada tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Adapun berbagai kegiatan akan dilaksanakan pada kegiatan festival ini, di antaranya adalah kegiatan pawai obor yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad di tanggal 20 Juni 2026. Kemudian esok harinya 21 Juni 2026 juga ada live musik religi. Kemudian kegiatan spetran, lomba lari, lomba rekening satu, lomba mewarnai, lomba religi karaoke, dan juga kegiatan tabligh akbar pada tanggal 27 Juni 2026 bersama Guru Haji Ahmad Zaini. Dan terakhir sebagai penutup, di tanggal 28 Juni 2026 juga akan melaksanakan kegiatan jalan sehat bersama warga masyarakat Kota Samarinda di area Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu bersama-sama kita dapat menghadirinya dan juga dilengkapi kegiatan tersebut dengan kegiatan bazar UMKM yang telah terpasang penantenannya di area halaman Islamic Center Kalimantan Timur. Bersama-sama kita meramaikan, menghadiri dan menginformasikan, menyebarluaskan kepada saudara-saudara kita, para kerabat dan handai taulan, disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama kita hadir dalam Golden Muharram Festival 2026 dengan tajuk Journey of Hijrah dari tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Diajak sanak keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga

Di bulan Muharram ini ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Pertama, memperbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Yang kedua, siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah di bulan ini, dekatlah sama anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahatini yaumal qiyamah. Dan aku dengan orang yang mau menanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat. Kalau di akhirat ingin dekat dengan Nabi, di dunia dekatlah dengan yatim. Yang ketiga, puasa sunnah. Kalau mampu 10 hari, kalau enggak 3 hari, sekurang-kurangnya 1 hari saja di bulan Muharram ini. Puasa itu penting buat kita karena intinya adalah pengendalian diri. Menghalal pun kalau belum waktunya kita bisa menahan diri. Itulah hebatnya disiplin dari

الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جماعه صلاه subuh Masjid Baitul Muttaqin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, calon-calon penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia, seluruh pendengar dan pemirsa radio dan TV dakwah Masjid Raya Baitul Muttaqin yang sama-sama dimuliakan Allah dimanapun berada. Pertama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan kesempatan berada di tahun 1448 Hijriah. Semoga kita semuanya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberadaan kita di tahun 1448 Hijriah ini akan menjadi lebih baik, lebih takwa kita, pendekatan kita kepada Allah lebih baik. Semuanya itu dilandasi karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan saya terkhusus untuk diri saya sendiri, mari kita senantiasa memohon agar Allah selalu memberikan hidayahnya kepada kita semuanya. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal huina. Kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan yang merupakan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, Rasulullah sebagai utusan Allah untuk kita sebagai umatnya, beliau berpesan, beliau menyuruh kita agar kita di dalam menjalani hidup ini senantiasa memperbanyak akan sesuatu yang menimbulkan putusnya kenikmatan, yang memutuskan kenikmatan, yakni kematian. Artinya kita disuruh oleh Rasulullah dalam menjalani hidup itu ingat dengan kematian. Karena kalau saya dan sampean sudah meninggal, maka tidak akan bisa kita melakukan segala sesuatu, apalagi menikmati sesuatu yang bersifat duniawi. Maka kita diingatkan oleh Allah lewat Rasulnya supaya di dalam menjalani hidup ini kita semuanya memperbanyak ingat kita dengan kematian. Apa yang kita bawa
ketika saya dan kita semuanya nanti meninggalkan dunia semata-mata ini. Nah, ini yang perlu untuk saya dan sampean selalu dan senantiasa memikirkan, merenungi, sudahkah cukup bekal yang kita siapkan untuk menuju kepada Allah. Sekarang kita masih diberikan kesempatan hidup di tahun 1448 Hijriah ini, jangan disia-siakan. Saya sampaikan satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim agar kita di dalam melaksanakan kehidupan ini memiliki pertama tanggung jawab dalam kehidupan, lalu yang kedua memiliki bekal dalam menuju kehidupan yang hakiki. Kalau kemarin sudah saya sampaikan, kalau sekiranya kita nanti meninggal, jenazah kita nanti, kalau jenazah kita sebagai orang yang beriman, orang yang mukmin, maka sholat atau ibadah sholat yang kita lakukan akan menjadi penjaga kita, penjaga di bagian kepala kita. Zakat yang kita kerjakan akan menjadi penjaga kita di bagian kanan kita. Saum puasa yang kita kerjakan, puasa wajib bulan Ramadan, satu bulan lamanya dalam satu tahun itu, kelak akan menjadi penjaga kita di bagian kiri kita. Lalu perbuatan baik kita terhadap sesama manusia, kata Nabi, akan menjaga kita di antara dua kaki kita. Kira-kira sudah betulkah kita mempersiapkannya? Mari kita mumpung masih diberikan kesempatan, kita perbaiki diri kita masing-masing. Karena kita semuanya tahu semakin tambahnya umur pada diri kita masing-masing, bukan semakin panjang waktu yang masih tersisa, tapi semakin panjang umur, semakin pendek waktu yang tersisa. Waktu yang tersisa yang tidak kita ketahui ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan kehidupan kita masing-masing agar kita kelak menjadi orang yang akhirnya memperoleh kedudukan husnul khotimah. Hadis ini sudah berulang kali kita dengar dari guru-guru kita, juga telah saya sampaikan berulang kali. Abu Qatadah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura. Jadi Rasulullah ditanya tentang puasa hari yang ke-10 di bulan Muharram. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, puasa hari yang ke-10 di bulan Muharram itu yukaffirus sanatal madiyah. Puasa itu dapat menghapus dosa-dosa tahun yang lalu. Nah, ini kalau tidak salah tanggal 10 bulan Muharram yang kita kenal dengan bulan, kalau orang Jawa nyebut Syura, Asyura, hari yang ke-10 itu kalau enggak salah jatuh pada hari Kamis. Kemarin tanggal 1 malam Selasa, kita tanggal 1 Muharram. Saman hitung-hitung. Mulai dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Jadi Kamis itu tepat tanggal 10 bulan Muharram. Nah, saya dan sampean yang ngaku jadi umatnya Rasulullah, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada uzur, jangan sampai disia-siakan untuk kita berpuasa sunat. Namanya puasa Asyura. Jadi ini perlu perhatian kita, di samping kita semua telah diberitahu bahwa puasa sesudah bulan Ramadan
yang baik adalah puasa di bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini adalah salah satu di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau ini kalau saya dan sampean diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Muharram, terus di tanggal 10 hari yang ke-10 ini, kalau sekiranya kita tidak memanfaatkannya, kelebihan yang oleh Rasulullah telah sampaikan bagi orang yang beribadah puasa, namanya puasa Sunan Asyura, maka kita dalam keadaan merugi. Karena janji Rasulullah ini, apabila kita melakukan puasa di hari yang ke-10 bulan Muharram itu kata Rasulullah, perbuatan puasa kita yang dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menjadi penyebabnya dosa-dosa tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan penting menjadi perhatian buat kita. Setiap hari kita sudah menikmati kehidupan kita, tidak lagi menjalankan puasa. Puasa mungkin kita lakukan Senin dan Kamis. Alhamdulillah ini ketemu dengan bulan Muharram, dan puasa Asyura jatuh pada hari Kamis insya Allah. Yang berarti siapa yang membiasakan diri untuk melaksanakan puasa hari Kamis, sementara hari Kamis ini adalah tanggal 10 bulan Muharram, berarti dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Di samping mendapatkan pahala yang biasa dilakukan puasa hari Kamis,

ketika Rasulullah menanya terhadap orang-orang Nasrani Yahudi Bani Israel, mereka berpuasa tanggal 10 karena ditanya, lalu itu adalah hari keberuntungan di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, maka mereka bersyukur dengan melaksanakan puasa di hari yang ke-10. Lalu beliau Rasulullah menyatakan, akulah yang lebih berhak untuk melaksanakan puasa. Maka Rasulullah berpuasa dan memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk menjalankan puasa. Lah saya dan sampean ngaku sebagai umatnya, bagaimana dengan apa yang Rasulullah perintahkan? Apa yang diperintah Rasulullah hukumnya sunnah, tapi Rasulullah memberitahu kepada kita fadilah daripada keutamaan kita berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram itu, kata Rasulullah, bisa menjadi sebabnya diampuninya dosa-dosa setahun yang lalu. Nah ini mari kita jaga, kita laksanakan, keluarga kita ajak. Karena ini satu tahun sekali, biasanya kalau enggak diingatkan itu lupa. Nah kita ini mengingatkan. Nah, diingat-ingati, jadi hari Kamis, ini hari ini hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Puasa. Kalau bisa bukan hanya pada tanggal 10 Muharram, ada hadis yang lain Rasulullah menyatakan, hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau Rasulullah menyatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La in baqitu ila qabilin la asuman natasi'a. La in baqitu ila qabilin la asuman natasi'a. Rawahul Muslim. Rasulullah menyatakan, bila aku masih tetap diberikan kehidupan oleh Allah pada tahun mendatang, tahun yang akan datang, karena Rasulullah juga tidak tahu kapan beliau dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau menyatakan, bila aku masih diberikan kesempatan hidup di tahun yang akan datang, kalau ini tahun 1448 pas hari yang ke-10, nah ini hari 10 Rasulullah lalu berpuasa bulan hari Asyura, lalu mengajak sahabat-sahabatnya, memerintah sahabatnya untuk berpuasa, lalu beliau berkata, bila aku masih diberikan kesempatan hidup di tahun yang akan datang, berarti di tahun 1449 ini umpamanya, maka Rasulullah menyatakan, La asuman natasi'a, La asuman natasi'a. Beliau akan sungguh, kata beliau, aku akan melaksanakan puasa di hari yang ke-9. Namanya puasa tasu'a. Jadi kalau bisa kita melakukan puasa paling tidak di bulan Muharram, khusus untuk di bulan Muharram ini, dua hari, yakni tanggal 9 dan tanggal 10. Nah kebiasaan yang sudah bapak dan ibu jamaah lakukan, nantinya puasa hari Senin, hari Kamis, ya tetap saja dilakukan. Tapi jangan sampai ditinggalkan puasa yang hari yang ke-9 dan hari yang ke-10 di bulan Muharram. Kebetulan hari Asyura, hari yang ke-10 di bulan Muharram di tahun 1448 Hijriah ini jatuh pada hari Kamis. Nah itu artinya di samping sampean juga melakukan puasa hari Kamis, di hari Kamis itu juga sampean melakukan puasa hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Tapi di hari Rabunya kita melakukan puasa, namanya puasa Tasu'a. Walaupun beliau Rasulullah belum pernah melakukan puasa hari yang ke-9 di bulan Muharram ini, tapi beliau sudah menyatakan keinginannya untuk dapat

0: sedang puasa di hari yang ke-9, bila mana beliau diberikan kesempatan hidup. Ini menjadi dasar untuk kita melaksanakan puasa hari yang ke-9. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan pertolongan. Sekalipun, nah ini sekalipun, kita mengetahui bahwa puasa hari Asyura itu memiliki fadilah keutamaan yang besar, kalau saya dan sampean tidak mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah, tentu kita tidak akan bisa untuk melakukannya. Nah, oleh karenanya kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan karunia, diberikan hidayah, sehingga nanti apabila kita diberikan kesempatan berada di hari yang ke-9 dan hari yang ke-10 di bulan Muharram, kita dapat untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena semuanya ini akan menjadi penjaga kita masing-masing. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang seringkali sudah kita dengarkan itu, mayit itu diikuti 3 perkara: keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 perkara meninggalkannya, yakni keluarganya dan hartanya. Yang tetap mengikutinya adalah amalnya. Nah, sekarang saya dan sampean mencoba untuk mentelaah sudah sejauh mana amal yang akan mengikuti kita apabila kita nanti berada di alam barzah. Karena sampean dan saya pasti akan menjalani kematian. Maka Rasulullah mengingatkan tadi dalam hadis yang awal sudah saya sampaikan, aksiru zikro hazimil lazatil maut, perbanyaklah olehmu untuk mengingat sesuatu yang memutuskan kenikmatan. Apa yang memutuskan kenikmatan? Kematian. Kalau hari ini sampean masih hidup, makan itu enak, minum itu segar. Tapi kalau sampean nanti sudah meninggal, biar di samping sampean diletakkan makanan yang lezat, sampean tidak akan bisa untuk memakannya. Karena sampean dan saya sudah tidak ada lagi kekuatan, rohnya sudah dicabut. Nah, kalau sekarang karena rohnya masih ada pada dirinya masing-masing, makan nikmat, minum segar dan lain sebagainya. Lah, Rasulullah memberitahu supaya kita banyak-banyak dalam menjalani hidup itu ingat akan sesuatu yang menjadikan putusnya nikmatnya Allah. Rasa kenikmatan yang Allah berikan pun berputus. Apa itu kematian? Nah, kalau sudah mati, yang saya bawa dan sampean bawa adalah amal. Kan begitu masalahnya. Nah, kalau sudah tahu dan mengerti bahwa yang dibawa dalam kehidupan ketika nanti di alam barzah, kehidupan nanti di alam akhirat itu adalah amal, maka sekarang pertanyaannya, bagaimana kita ketika diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan hari yang memiliki fadilah keutamaan yang besar, pantaskah harus kita sia-siakan? Nah, ini kan jawabannya tergantung pada kita. Sementara Rasulullah berjanji kepada kita, puasa hari Asyura itu yukafirus sanatal maldiyah, bisa untuk menjadi penyebab dihapusnya, diampuninya dosa setahun yang lalu. Nah, pertanyaannya muncul kembali, apakah kita tidak merasa banyak berbuat dosa di tahun 1447 Hijriah yang sudah kita lewati? Nah, sebagai seorang mukmin merasa dirinya banyak berbuat salah. Ada kesempatan yang Allah berikan lewat Rasulnya, jalan untuk memperoleh pengampunan, lalu kita sia-siakan. Nah, ini berarti kita tergolong orang yang rugi. Tentu kita tidak ingin untuk menjadi diri kita orang yang rugi, orang yang diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kebaikan lalu kita sia-siakan. Orang mukmin senang untuk berbuat kebaikan. Maka ketika diberikan kesempatan waktu yang oleh Rasulullah menjadikan dirinya sebagai contoh buat kita, waktu yang sangat mulia beliau melaksanakan, dan kita berteriak mengaku jadi umatnya. Loh, kalau kita tidak melakukannya, kira-kira bagaimana perjuangan kita. Maka telah saya katakan, kalau sekiranya tidak ada uzur, tidak ada aral, tidak ada sebab yang kita tidak mampu untuk berpuasa, mari jangan dilewatkan, jangan disia-siakan. Kita laksanakan puasa Tasu'a dan Asyura. Tasu'a pada tanggal 9, insya Allah jatuh tepat pada hari Rabu, dan Asyura tanggal 10 Muharram, jatuh pada hari Kamis. Rabu depan ini, dan Kamis depan. Nah, berarti kita sudah berada nanti di hari yang ke-10 di tahun baru. Lalu kita tanya, mulai tahun baru tanggal 1 kemarin, kira-kira bagaimana perhatian kita dengan sholat berjamaah? Kita sudah melakukan sholat berjamaah kira-kira selama belum sampai satu minggu ini, kira-kira bagaimana perhatian kita? Adakah jamaah dari sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar mulai tahun baru kemarin sampai sekarang ada yang pernah kita tinggalkan sholat berjamaah? Nah, ini perlu ditingkatkan. Oh begini, oh tahun yang kemarin saya malas-malas sholat berjamaah, sekarang mumpung masih diberikan kesempatan, sementara Rasulullah memberitahu sholat berjamaah itu diberikan pahala berlipat ganda sampai 27 derajat. Sementara kalau sholat munfarid, sholat sendirian hanya satu. Oh kebetulan waktu kita masih ada semuanya, ada kesempatan, kenapa kok saya tidak memperhatikan sholat berjamaah? Kita tanya pada diri kita masing-masing. Ini kan perintah Allah. Yang dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan ayatnya tadi, surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 itu, diperhatikan diri kita dalam menjalani hidup ini bagaimana. Lalu kita berupaya dengan hasil dari penelitian dan pengoreksian diri kita masing-masing, lalu kita mengajak dirinya masing-masing semakin bertakwa. Oh kalau tahun 1447 Hijriah kemarin itu saya malas-malas untuk melakukan sholat berjamaah, sekarang mumpung masih diberikan kesempatan hidup, saya tak berupaya, niat sudah mengajak diri saya untuk menjaga sholat berjamaah. Nah ini, kalau ketinggalan sholat berjamaah akan merasa merugi. Bayangkan kalau sholat berjamaah tadi dikatakan 27 derajat diberikan oleh Allah, sementara sholat munfarid sendiri hanya satu, kehilangan kita 26 itu kita kehilangan. Apa enggak merugi diri kita? Padahal sholatnya ya sama, tinggal bagaimana kita menggunakan kesempatan itu pada diri kita masing-masing. Nah sekali lagi, berdasarkan Al-Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 tadi, mari sama-sama kita koreksi. Dan berdasarkan hadis Nabi mengenai puasa di hari yang ke-10 bulan Muharram yang begitu besarnya fadilahnya, maka mari kita perhatikan. Selain itu, karena Nabi sudah berjanji menyatakan dalam kalimatnya, la in baghitu ila qabilin la asumannatasi'a, kalau sekiranya aku masih diberikan kesempatan hidup di tahun yang akan datang, maka aku juga akan melaksanakan puasa di hari yang ke-9. Artinya hari yang dianjurkan untuk berpuasa di bulan Muharram ada dua hari, yakni tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Lah mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukannya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, ini karena satu tahun cuma sekali, tadi saya katakan biasanya kita itu seringkali lupa, dan kadangkala kita justru juga seringkali melupakannya. Nah ini, karena kita menganggap sunat saja. Jangan sampai kita mengatakan sunat saja, tidak. Ini karena penting buat kita sama-sama untuk meningkatkan amal-amal kita masing-masing. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hal yang dilakukan yang seringkali juga sudah saya sampaikan itu. biasanya malah tidak berpuasa, yang disibukkan malah membuat yang namanya bubur Asyura, kan begitu tuh itu. Puasanya tidak, buat buburnya yang dilakukan. Boleh apa tidak? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Karena membuat bubur Asyura dipakai untuk niat bersedekah, boleh-boleh saja. Cuman kan kerugiannya tidak mendapatkan keutamaan yang diberikan oleh Allah, yang disampaikan lewat Rasulnya. Betapa besar fadilah orang yang berpuasa di tanggal 10 bulan Asyura. Nah, Nabi kita tidak menyatakan bagaimana pahalanya puasa yang ada di hari yang ke-9, karena beliau belum melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-9. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat. Para imam berbeda pendapat. Ada yang menyatakan tidak dianjurkan untuk berpuasa di hari yang ke-9 karena Nabi belum melaksanakan. Tapi berdasarkan hadis ini, pernyataan Nabi, janjinya Nabi, sementara Nabi kalau berjanji tidak pernah tidak ditepati. Kata Rasulullah itu mengatakan sungguh itu. Apabila beliau dipertemukan dengan bulan tahun yang akan datang, beliau akan melaksanakan puasa di hari yang ke-9. Artinya seandainya beliau diberi kesempatan oleh Allah bertemu berada di tahun yang akan datang, maka beliau pasti melakukan puasa yang di hari yang ke-9. Oleh karenanya di sini tadi saya katakan ada yang menyatakan tidak dianjurkan, yang satu menyatakan dianjurkan. Karena apa? Karena patokannya, landasannya apa yang dinyatakan oleh Nabi dan dijanjikan oleh Nabi, beliau tidak akan mengkhianatinya, pasti dilakukannya. Maka kita sebagai umatnya, ya tinggal sampean memilih apakah sampean mau melakukan atau tidak. Berdasarkan hadis yang begitu mulianya, hadisnya pendek tapi begitu maknanya besar sekali bagi kita. Di samping kita membuktikan rasa syukur kita kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan hidup di tahun baru yang tahun ini masuk ke tahun 1448 Hijriah. Ini teman-teman kita ada yang banyak sebelum masuk tahun baru sudah diambilnya. Sudah, kita semuanya diberikan pelajaran. Kalau sudah diambilnya, mereka tidak bisa berbuat apa, tinggal saja di dalam kubur menikmati hasil yang dilakukan ketika berada di dunia yang fana ini. Nah, kira-kira kita bagaimana? Ini semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, semoga-mudahan kita selalu diberikan pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya katakan, kalau sampean dan saya tidak karena pertolongan dan hidayah Allah, biarpun kita mengetahui kebaikan, kita tidak akan tergerak untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau saya dan sampean mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah, maka sampean dan saya berupaya untuk dapat menjalankan kebaikan. Karena itu kesempatan yang diberikan. Kalau sudah melewati, kita tidak akan balik lagi. Kalau sampean dan saya nanti tanggal 10 bulan Muharram tidak puasa, maka sampean berarti sudah tidak bisa lagi puasa Muharram, 10 Muharram pada tahun itu. Karena sudah kita tinggalkan, waktu yang sudah meninggalkan kita tidak akan kembali menemui kita. Nah, mudah-mudahan sekali lagi jamaah, ini dua hadis yang saya sampaikan pada pagi hari ini, dan diawali dengan pesan Rasulullah, peringatan Rasulullah, ajakan Rasulullah kepada kita semuanya, aksiru zikro hazimil ladzatil maut. Perbanyaklah olehmu semuanya mengingat-ingat sesuatu yang memutuskan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itulah kematian. Karena kematian itu pasti datang, kematian itu pasti adanya, dan pasti akan menemui kita. Setiap yang pasti datang dekat dengan kita. Jadi kematian itu dekat dengan kita. Tapi saking dekatnya kadangkala kita melupakannya. Lah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya mengkhususkan untuk pagi hari ini mengingatkan diri saya, mengingatkan sampean semuanya, jangan sampai kita apabila diberikan kesempatan untuk bertemu di hari yang dimuliakan, baik dimuliakan oleh Rasulullah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita sia-siakan begitu saja. Mari kita sambut hari tanggal 10 Muharram dengan bentuk syukur kita, dengan melaksanakan ibadah puasa yang hukumnya sunat. Sekali lagi, hukumnya sunat, bukan wajib, tapi hukumnya sunat. Tapi walaupun sunat, memiliki nilai yang begitu besar, yang Rasulullah sendiri telah menyatakan yukafirus sanatal maliyah, bisa menjadi sebabnya diampuninya dosa-dosa setahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan pada kita, dan memberikan kepada kita semuanya untuk senantiasa senang di dalam berbuat kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita masing-masing. Apabila perbuatan jahat kita lakukan, perbuatan jahat itu akan kembali kepada kita masing-masing. Apa yang kita inginkan, Allah tidak sedikit pun ada paksaan. Semuanya diserahkan kepada kita masing-masing. Maukah kita memperoleh kenikmatan, atau justru kita ingin mendapatkan kemudharatan dalam menjalani hidup dan kehidupan kita yang akan datang? Semuanya dipasrahkan oleh Allah kepada kita masing-masing. Allah senantiasa cuma bertanya kepada kita, sampean dan saya diberi oleh Allah akal dan pikiran ini, sudahkah kita menggunakan akal dan pikiran kita? Kita diberikan oleh Allah ibroh, pelajaran yang begitu banyak lewat kejadian-kejadian di dunia ini. Ada gempa, ada kebakaran, dan lain sebagainya. Yang dekat dengan kita, tangga kita, ada kematian dan sebagainya. Bukankah itu sebuah pelajaran bagi kita? Pelajaran untuk apa? Tentu untuk mampu membawa dirinya agar betul-betul mempersiapkan kehidupan yang abadi yang pasti datang pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shirat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujib as-sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutakabbala wa yaqinan shodiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada satu hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 10 bulan Muharram yang disebut Ashura, hari yang ke-10 bulan Muharram, yang baginda Nabi menyebutkan ahtasibu allahi ayukafiru sanata allati qablah. Aku berharap dengan puasa di hari Ashura, hari yang ke-10, Allah akan mengampuni dosa masa lalu kita. Banyak dosa tersebut dan dosa-dosa kecil yang kita melihat tidak mungkin dosa-dosa kecil. Adapun dosa gede harus lihat tobat secara khusus. Yang jelas itu adalah hari mulia, maka jangan sampai kita ini puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nya buka. Nah ya, jauh lebih bagus tanggal 1, 2, 3, 4, 5 nggak puasa, kemudian 10 nya puasa. Lebih dahsyat lagi ya puasa semuanya.
2: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan iCare Kalimantan Timur dan Bank Kaltimtara Syariah Kota Samarinda. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur jamaah Islamic Center yang berbahagia, bahwasanya dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah, maka Masjid Raya Baitul Muttalib Islamic Center Kalimantan Timur melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk meramaikan dan mensiarkan Tahun Baru Islam Hijriah 1448 Hijriah. Dan kita telah melaksanakan kegiatan Tabligh Akbar di malam 1 Muharram bersama Kohdonditan. Dan salah rangkaian selanjutnya adalah kegiatan Golden Muharram Festival 2026 1448 Hijriah dengan tajuk yakni Journey of Hijrah, yang telah akan dimulai sejak pada tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Adapun berbagai kegiatan akan dilaksanakan pada kegiatan festival ini, di antaranya adalah kegiatan pawai obor yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad di tanggal 20 Juni 2026. Kemudian esok harinya 21 Juni 2026 juga ada live musik religi, kemudian kegiatan spetran, lomba lari, lomba reking 1, lomba mewarnai, lomba religi karaoke, dan juga kegiatan tablik akbar pada tanggal 27 Juni 2026 bersama Guru Haji Ahmad Zaini. Dan terakhir sebagai penutup, di tanggal 28 Juni 2026 juga akan melaksanakan kegiatan Jalan Sehat bersama warga masyarakat Kota Samarinda di area Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu bersama-sama kita dapat menghadirinya dan juga dilengkapi kegiatan tersebut dengan kegiatan bazar UMKM yang telah terpasang tenan-tenannya di area halaman Islamic Center Kalimantan Timur. Bersama-sama kita meramaikan, menghadiri dan menginformasikan, menyebarluaskan kepada saudara-saudara kita, para kerabat dan handai taulan, disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama kita hadir dalam Golden Muharram Festival 2026 dengan tajuk Journey of Hijrah dari tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Diajak sanak keluarganya, para sahabat.

rahimahumullah, kemudian kami sampaikan satu pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Abbas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Pemukaran Profesor Dr. Abdul Majid M.A.G. Adapun untuk kajian pada saat dulu dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin Juhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak oleh keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi.

0: Kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha.

0: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah

0: seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, sholatnya bercanda, ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sesuatu besar, besar, besar. Ada anak-anak terus yang akan memakmurkan masjid terus. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
2: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang tegak salatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa yang sering tertinggal salatnya, rusak salatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah salat. Jika baik salatnya, baik semua amalnya.
1: Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita

0: sibuk mengerjakan larangan-larangan sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Inna lakafnalaka fa'amu bina liyawalallahu ma taqadama min zambika wa ma ta'akara wa yu'imma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima.
3: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

0: Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار.

0: agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.
1: وَيُعَذِّبَ

Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka, dan

sungguh, kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan. Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.
1: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا.
0: Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.

dan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: حسنا وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun wa la 'alal marid harajun wa man yut'i illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adzibhu 'adaban alima.
1: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alayhim wa atahum fathan qariba.
1: Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: قَتِيلًا.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: لو تزينون عذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.
0: إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةً

0: وألزمه كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
1: Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: الجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فتوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: محمد adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
2: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: الله أكبر الله أكبر
4: الله أكبر
3: الله أكبر الله أكبر
4: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
3: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

قال الله أكبر الله أكبر. رأيت

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبعت إنك لا تخلف الميعاد, حلت له شفاعتي يوم القيامة, لا يحيى mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat asar itu tidak bisa disamakan dengan kita.

0: gitu. Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Malaikat-malaikat

dan berkumpul di salat subuh, di salat subuh, salat asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan salat subuh, salat asar. Kalau sudah selesai salat, pergi. Kalau waktu salat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu salat. Jadi kalau lagi salat subuh, malaikat yang turun, ya kan? Kemudian malaikat yang menjaga pergi. Fa yas'aluhumullah.

guru. Keinginan untuk tahu, bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan kemudian tinggal semawal hambaku melihat hambaku yang dari bumi sana. Kemudian kamu naik. Dan di malaikat yang lainnya, akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah, apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan

عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Yang sama-sama ulun hormati dan ulun muliakan seluruh para alim ulama, para guru-guru agama, para habaib, para syarifah, anak cucu junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimanapun mereka berada, dan yang sama-sama ulun hormati seluruh panitia Masjid Islamic Center ini. Kita doakan mereka semoga Allah Ta'ala panjangkan umur, sehat walafiat, diangkat segala penyakit, dikabulkan seluruh hajat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita panjang umur, Allah Ta'ala berikan kesehatan, Allah Ta'ala afiatkan jasmani kita dan rohani kita, dan mudah-mudahan kita semua dapat menjaga dan memeliharanya agar senantiasa kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita dengan kepanjangan umur, sehingga dengan umur kita ini kita membuat kita tambah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umur kita ini akan kita gunakan senantiasa untuk berbuat amal-amal saleh, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan apa-apa segalanya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling agung, Nabi paling mulia, Nabi yang pemberi syafaat untuk seluruh daripada umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat daripada Rasulullah, kita dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat daripada Nabi Muhammad, maka kita sangatlah beruntung. Oleh karena itu hendaklah kita pandai-pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita yaitu memasuki daripada bulan yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram adalah bulan yang dihormati Allah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hitungan daripada bulan itu adalah 12 bulan. Dan bulan itu Allah Ta'ala hormati, yang sekarang ini adalah kita masuki daripada bulan Muharram. Bulan Muharram ini dijelaskan oleh para alim ulama, banyak sekali di dalamnya terkandung makna-makna ataupun faidah-faidah yang sangat besar, sejarah yang terjadi di dalam bulan Muharram. Di antaranya adalah bulan Muharram ini hijrahnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hijrah daripada kota Makkah menuju kota Madinatul Munawarah.
Dengan adanya sebab hijrah, ini adalah suatu pembelajaran bagi kita. Kalau kita sebagai umat daripada umat Nabi Muhammad banyak melakukan kesalahan, banyak sebagai manusia mengerjakan salah dan dosa, maka kita disuruh juga untuk berhijrah daripada kemaksiatan menuju daripada ketaatan. Hijrah kita daripada lalai gaplah, maka kita disuruh untuk banyak-banyak berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah kita daripada kegalauan, kekacauan, daripada masalah yang membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita hijrah untuk senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang manusia, al-insanu khata'un, bermula manusia itu adalah tempatnya salah. Banyak kita ini melakukan kesalahan, banyak kita ini melakukan dosa, dan semua itu nanti akan Allah Ta'ala pertanggungjawabkan. Semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik umur kita, baik usia kita, baik masa muda kita, baik harta yang dapat kita usahakan, dan kemanapun kita akan membelanjakan. La tajulu kadamul abdi hatta yus'alu anhu arba. Baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan melangkahkan kaki seorang hamba di padang mahsyar, maka akan Allah Ta'ala pertanyakan bagi seorang hamba itu dengan empat macam pertanyaan. Al-awalu, daripada yang pertama, min umrihi ma'afna, daripada umurnya, kemana dia itu menghabiskan umurnya. Ini kita masuk bulan Muharram tahun baru Islam 1444 Hijriah. Daripada umur kita, kemana kita menggunakan umur? Waktu kita hidup di dalam dunia ini, apakah kita gunakan untuk beribadah? Apakah kita gunakan waktu ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di bulan Muharram ini betapa besarnya keuntungannya, fadilahnya, keutamaannya bagi orang yang mau beribadah kepada Allah. Dan juga sangatlah besar juga ancaman dosa bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala dilipat gandakan, begitu juga dosa pun akan Allah Ta'ala lipat gandakan. Oleh karena itu, wahai ayuhal ikhwan, marilah kita sadar diri, marilah kita itu ingat akan kematian, marilah kita ingat dengan umur kita, kemana umur kita ini kita gunakan. Apakah kita gunakan untuk menuntut ilmu? Apakah kita gunakan umur kita ini dihabiskan hanya untuk bekerja, bekerja, bekerja, bekerja, menumpuk-numpuk harta? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan, Al-Hakumut Takasur Hatta Jurtumul Makabir Kalla Sawpata Alamun Summa Kalla Sawpata Alamun Ila Akhir Ayat. Celaka bagi orang yang menumpuk-numpuk hartanya. Disibukkan kita ini dengan berusaha, siang berusaha, malam bekerja, urusan ini, urusan itu, sibuk kita. Banyak sudah orang-orang yang tertipu, banyak sudah orang-orang yang meninggal dunia, yang mereka ada di dalam kubur, mereka mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, hidupkanlah kami kembali, kami ingin melaksanakan ibadah kepadamu, kami ingin taat, patuh, tunduk kepadamu, kami ingin senantiasa bersujud kepadamu, kami ingin mendapatkan harta-harta yang engkau berikan, wahai Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah kami itu, diberikan waktu dan kesempatan walaupun cuma sesaat, kami ingin bersedekah ya Allah. Apa jawaban? Sudah waktu hidup di dalam dunia, kami kirim para habaib anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Kami kirim keluarganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami utus para alim ulama, para masyayikh, para wali-wali Allah, para guru-guru untuk mereka menjelaskan.
kalau kita sudah berada di lubang kubur, itu penyesalan yang paling mendalam. Kadang mau manusia itu menyesal itu berdahulu, pasti kebanyakannya di akhirnya. Maka kita beruntung pada ini malam, kita bisa bersembahyang maghrib berjamaah, kita bisa beretikaf di dalam ini masjid, kita bisa menuntut ilmu di dalam ini masjid. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini malam yang membuat kita nanti, yang menggembirakan kita kalau kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan malam ini, di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini yang akan menenangkan kita nanti kelak kita kalau sudah kita berada di alam barzah. Mudah-mudahan kita berataan seluruh keluarga kita, guru-guru kita, orang tua kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, mereka yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan berkat bulan Muharram mereka seberataan, Allah taala masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata baginda Rasulullah tentang masalah umur, berapa banyak manusia, anak-anak muda, baik itu generasi remaja, anak-anak gadis, mereka menghabiskan waktu di malam tahun baru dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita Allah taala berikan taufik dan hidayah, Allah taala berikan petunjuk, Allah taala berikan kepada kita dan seluruh umat muslim seluruh dunia dimanapun mereka berada, Allah taala mudah-mudahan memberikan kepada seluruh umat, daripada umat Nabi Muhammad, memberikan kesadaran, memberikan ampunan, memberikan untuk waktu dan kesempatan senantiasa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh manusia, kita manusia ini berataan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan mati. Apa yang bakal yang akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau waktu hidup di dalam dunia kita senantiasa berpuya-puya, senantiasa hidup kita di dalam dunia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada majlis ilmu, jauh daripada alim ulama, yang mana para alim ulama, guru-guru agama yang akan membimbing kita untuk menyeru kepada jalan yang baik. Kalau kita sendiri yang tidak mau mendekat dengan ulama, sedangkan baginda Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimul ulama fa innahum murasatul anbiya, muliakanlah para alim ulama, para guru-guru agama, mereka pengemban amanah daripada baginda Rasul. Dimuliakan para alim ulama biar kita mendapatkan keberkahan. Kita memuliakan orang-orang saleh, memuliakan para habaib, memuliakan juriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang memuliakan para alim ulama, maka itu kembali nanti kebaikannya kepada kita, keberkahannya itu akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan kelak anak cucu keturunan kita Allah taala jadikan mereka itu adalah pewaris daripada nabi kita, nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Muharram ini hendaklah kita isi waktu-waktu kita dengan banyak beribadah kepada Allah. Jangan sampai waktu bulan Muharram ini kita sia-siakan. Kita sibukkan waktu kita dengan bekerja-bekerja, dengan berusaha. Memang kita disuruh bekerja untuk menyambung hidup, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari rezeki yang halal, biar kita bulan Muharram ini bisa bersedekah, biar kita bisa infakkan harta kita untuk menyantuni pada kemarin 10 Muharram, menyantuni para anak-anak yatim, para fakir miskin, para duafa, para jompo-jompo, janda-janda. Biar kita ini semakin banyak harta, semakin sugih, semakin banyak kita untuk bersedekah. Jangan kita, kata baginda Rasulullah, semakin kaya, semakin sugih, semakin banyak uangnya, semakin banyak tabungannya, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan, rugi kita. Duit kita banyak, 10 Muharram banyak anak-anak yatim, kita santunikan mereka, kita bantukan mereka atau kada.
orang yang mengusap kepala anak yatim, orang yang menyantuni anak yatim, memberikan hartanya baik berupa makanan, minuman ataupun dana yang lainnya. Satu usapan rambut yang kita dipegang anak yatim di kepalanya kita pegang, maka satu hal

tengah, telunjuk tengah dan telunjuk ini nah. Nah, saking dekatnya, artinya apa? Kalau kita orang yang ketujuh menyantuni anak yatim, maka kita itu akan dimasukkan berdampingan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang dermawan, yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah bagi orang-orang yang kaya, yang mereka itu menjalankan hartanya di jalan fisabilillah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi di bulan Muharram ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, adalah pada bulan Muharram ini diselamatkannya Nabi Allah Ibrahim ketika dibakar oleh Naja Namrud. Ketika Nabi Allah Ibrahim dikelilingi di depan api, di samping kanan api, di samping kiri api, di belakang api, dibakar Nabi Allah Ibrahim, tapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kekasihnya, orang yang paling dicintainya, Nabi Ibrahim Khalilullah, adalah kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu menggunakan waktunya, menggunakan waktu dan kesempatannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat itu dibakar Nabi Allah Ibrahim, beliau tidak terbakar, bahkan beliau menggigil kedinginan. Kedinginan. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Kedinginan dan keselamatan untuk Nabi Allah Ibrahim. Kenapa beliau? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan, Allah ta'ala pelihara daripada kobaran api, Allah ta'ala jaga. Karena orang yang senantiasa dekat dengan Allah, orang senantiasa yang dekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam tubuh Nabi Allah Ibrahim mengandung daripada nur Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ta'ala selamatkan Nabi Allah Ibrahim. Itu terjadi di bulan Muharram ini. Nah, oleh karena itu bulan Muharram ini adalah bulan yang paling bersejarah, bulan yang paling dihormati. Kalau bulan ini dihormati, kita sebagai umat daripada umat Nabi Muhammad, hendaklah kita hormati bulan Muharram ini dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara umur tadi, yang pertama adalah umur, kemana kita menggunakan dan kemana kita menghabiskan daripada umur. Kalau kita mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh untuk taat, patuh, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai waktu kita ini terbuang, jangan sampai umur kita ini kita habiskan di dalam kemaksiatan. Jangan sampai umur kita ini kalau sudah tua hanya ingin bertobat. Kalau sudah tua nanti ulun beristighfar meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobat seorang hamba. Allah ta'ala mengampuni berapapun luas dan banyaknya kesalahan seorang hamba, sekalipun dosa dan kesalahannya itu seperti buih di lautan, seluas daripada dunia dan isinya, selebar seluruh alam semesta. Apapun banyaknya kesalahan dan dosa kita, kalau kita beristighfar meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ingin mengulangi segala kesalahan dan dosa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni. Karena kasih sayangnya Allah, karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas. Dan apalah artinya dosa kita ini kalau dibandingkan dengan ampunan yang Allah Ta'ala berikan. Maka apabila kita beristighfar meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka segala dosa-dosa kita itu akan Allah Ta'ala ampuni.
terkecuali bagi orang yang melambat-lambatkan untuk beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah rohnya berada di hukum di

0: kekufrukan. Berlambat-lambatnya kita itu. Padahal Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatku apabila inya meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di saat inya tidak dimatikan, walaupun umurnya setahun lagi akan diambil Allah Subhanahu Wa Taala, meminta ampun bertobat kepada Allah Taala akan kami ampuni. Apabila umurnya waktu itu masih ada tertinggal daripada sisa setengah tahun, tetap Allah Ta'ala ampuni. Satu bulan Allah Ta'ala ampuni. Satu minggu, satu jam, satu saat, satu detik. Kalau dia beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka beristighfar meminta ampun kepada Allah Ta'ala, akan kami ampuni, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. At-taibu minat jami kaman la jambalah. Orang yang bertobat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka orang itu Allah Ta'ala bersihkan daripada segala dosa dan noda, seperti anak bayi yang baru dilahirkan kembali dalam keadaan fitrah dan dalam keadaan suci. Oleh karena itu, marilah kita banyak-banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa kerabat jiran tetangga kita, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Jadi yang pertama tentang masalah umur. Kenapa jadi disuruh mengingatkan tentang masalah umur? Yang bahari-bahari kita sudah banyak lalai daripada Allah, yang bahari banyak kita itu bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai ibarat rapot, dari awal sampai ujung rapotnya merah semua. Ibarat orang sekolah, kalau rapotnya merah semua, kan kadang mungkin orang itu akan lulus. Nah, sama kalau kita ini, kalau kita setiap harinya, setiap saatnya, setiap waktunya, kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jauh daripada amal soleh, jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana mungkin Allah Ta'ala ingin memasukkan seorang hambanya, dimasukkannya ke dalam surganya, sedangkan Allah Ta'ala menciptakan surga beserta isinya itu, Allah Ta'ala menciptakan surga beserta isinya itu Allah Ta'ala sediakan untuk hamba-hambaku yang taat patuh beribadah kepadaku. Oleh karena itu, bagaimana kita yang banyak dosa dan kesalahan ini, kalau kita ini hendak masuk ke dalam surga sementara dosa dan kesalahan kita sangatlah banyak, kalau kita tanpa beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanpa daripada syafaat berkat daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ini malu rasanya kalau ingin masuk ke dalam surga. Apa amal yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sudahkah kita menggembirakan, menyenangi hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Amal kita sangatlah sedikit, sedangkan dosa kita sangatlah banyak. Makanya ada seorang wali yang bernama Abul Khawas. Kata Abu Nawas, Ilahi lastulir pirdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubata waqfir junubi fa innaka ghafiru dzambil ajimi. Kata Abu Nawas, wahai Tuhanku, Ilahi lastulir pirdausi ahla, ulun ini kada pantas, wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau seandainya dimasukkan ke dalam surga seorang wali seperti Abu Nawas. Kata beliau, aku ini tidak pantas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena di dalam surga itu banyak kenikmatan. Di dalam surga itu bermacam-macam, ada bidadari, makanan, minuman yang serba nikmat. Di sana ada tempat balasan, tempat orang untuk melakukan kenikmatan. Di dalam surga, bahkan surga pun merindukan kepada orang-orang yang beribadah di dalam dunia. Dan di dalam surga itu ada nanti yang akan membuat kita nyaman, tenteram, tenang, damai. Siapa? karena di dalam surga itu ada nabi kita, nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan surga pun merindukan ingin dimasuki baginda nabi kita, nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abu Daud, bagaimana ya Allah Ta'ala, ulun ini bukan ahlinya orang yang ingin dimasukkan ke dalam surga, dan ulun pun kata Abu Nawas kada sanggup apabila dimasukkan ke dalam api neraka. Pian kada dapat membayangkan yang namanya neraka itu bagaimana. Kalau orang berjalan di jembatan Siratal Mustaqim, jembatan Siratal Mustaqim itu diibaratkan seperti halusnya rambut kita ini nah, dan lebih tajam daripada mata pedang. Kita manusia kalau secara akal berjalan di atas jembatan Siratal Mustaqim, bagaimana kita ini mau selamat? Jangankan yang kecilnya seperti rambut, kadang-kadang kita berjalan di dalam dunia ini, jembatan yang nyata-nyata sudah jembatannya yang baik tuh nyata-nyata kita kabar rusuknya lah. Kadang-kadang jembatannya sudah bagus, sudah baik, kita melangkahkan kaki kita, kadang-kadang salah injak, akhirnya dapat jatuh kita. Bagaimana kalau kita berjalan di jembatan Siratal Mustaqim, ini sangatlah ngeri. Nah, oleh karena itu, yang kita, mungkin dengan sebab kita bisa berjalan di jembatan Siratal Mustaqim, mungkin dengan itu berkat pian waktu hidup di dalam dunia, berkat pian suka melaksanakan sedekah, berkat pian suka di dalam dunia memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan sebab waktu pian di dalam hidup di dalam dunia ini banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, ataupun seluruh bermacam-macam amalan-amalan yang pian laksanakan, maka walaupun jembatan Siratal Mustaqim itu lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada, mungkin Allah taala bisa apa memberikan rahmatnya, memberikan ampunannya kepada orang-orang yang berbuat ketaatan kepadanya, yang biasanya jalannya kecil, siapa tahu Allah Ta'ala lebarkan berkat amal-amal saleh yang kita kerjakan di dalam dunia. Nah, mudah-mudahan kita berataan selamat, dimasukkan ke dalam surga berataan, orang tua kita, guru kita, kerabat kita seberataan, mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Kalau kita ingin mengandalkan amal kita, rasanya jauh kalau kita itu ingin dimasukkan ke dalam surga. Makanya ada seorang wali Allah yang bernama Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau adalah seorang wali Allah. Lalu ditanya, apa jua wahai Imam Al-Ghazali amalan yang membuatmu sehingga engkau dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah? Maka Imam Ghazali menjelaskan, bukannya aku ini dimasukkan Allah Ta'ala lantaran karena sembahyang malamku, bukannya lantaran banyaknya kitab yang aku karang, karena beliau bergelar Kutubul Ulum, kutubnya daripada ilmu, seorang wali Allah, orang sufi, orang saleh, orang ahli ibadah, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lantaran banyaknya sedekahku, bukan lantaran karena hajiku, bukan lantaran karena sholatku dan ini dan itu macam-macam. Lalu wahai imam, apa yang membuat engkau dimasukkan Allah Ta'ala sampai dimasukkan ke dalam surga? Kata beliau menjawab, Di saat aku mengarang kitab, maka waktu itu daudku, penaku ini nah, ingin mengarang kitab itu, di dalam tinta itu dimasuki satu ekor lalat, sehingga lalat ini menghisap daripada tinta tersebut, meminum daripada tinta tersebut, dibiarkan oleh Imam Al-Ghazali. Seorang lalat ini menghisap daripada tinta tadi, habis meminum daripada itu tinta, lalu ini lalat terbang kembali. Dan kata Imam Al-Ghazali, cuma lantaran aku kasih sayang kepada seekor lalat, maka dengan sebab aku mengasihi makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku Allah Ta'ala kasihi, Allah Ta'ala rahmati, dengan dimasukkan aku ke dalam surga berkat daripada lalat yang menghisap daripada tinta tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita ini semerataan, mudah-mudahan kita ini orang menjadi orang yang ahli kasih dan sayang, menjadi orang yang senantiasa kasih dan sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah orang-orang yang ada, penduduk ahli yang ada di bumi, niscaya kita akan dikasihi oleh penduduk yang ada di atas langit. Kalau kita itu kasih sayang dengan seluruh manusia, kasih sayang dengan binatang, kasih sayang dengan hewan, kasih sayang dengan tumbuh-tumbuhan, kasih sayang dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kelak nanti kita akan dikasihi, akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama adalah umur, dan yang kedua kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa mudamu sababaka qabla haramik, mudamu sebelum datang masa tuamu. Jangan sampai waktu masa muda kita ini kita tidak pandai menggunakan masa muda, dengan menggunakan masa muda, menghabiskan masa muda dengan melakukan bersenang-senang, menghabiskan waktu, membuang-buang waktu. Padahal masa muda ini kesempatan kita untuk menuntut ilmu, untuk kita bekerja, untuk kita berusaha, untuk menabung dengan tabungan akhirat. Sababaka qabla haramik, mudamu sebelum datang tuamu. Kalau lagi muda kita cangkal beribadah, kalau waktu muda kita kuat menuntut ilmu, kalau di waktu muda kita kuat bekerja, kita gunakan masa muda kita ini untuk senantiasa kita itu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai masa muda dihabuskan, dihambur-hamburkan, menghamburkan harta, uang, dan ini dan itu. Kita halalaikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita itu orang yang rugi. Ini akan dipertanggungjawabkan nanti kelak di hadapan Allah. Kalau kita waktu muda ini tidak pandai menggunakan waktu dan kesempatan, berapa banyak orang yang menghabiskan waktunya, min husnil mar'i tarku ma la yani, sebaik daripada orang-orang Islam, maka adalah orang itu yang min husnil mar'i tarku ma la yani, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kalau ada pekerjaan ataupun urusan yang kadada memberikan keuntungan, begadang tengah malaman yang dimainkan apa? Anak kayu catur dum-duman, ini kan kurang berfaedah. Atau bermalaman mengucik HP aja, ya Allah, HP aja dipegang siang dan malam. Mana waktu untuk beribadah kepada Allah? Mana waktu untuk kita mengaji? Mana waktu untuk kita mendekat kepada Allah? Ini akan kita pertanggungjawabkan nanti. Nah, oleh karena itu kita sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Artinya adalah kalau kita itu pandai-pandai menggunakan waktu dan kesempatan, waktu muda ini ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menuntut ilmu di waktu muda laksana melukis di atas batu. Tetapi bagi orang-orang yang sudah tua, kalau orang sudah tua, orang tua ini kada lawas lagi, ya Allah, ibaratnya mulik tuh, mati itu ya. Nah, lalu waktu kita mati ini kayak apa kita? Orang memandang kita dan menyendang, masuk kubur sorangan. Biar bini kita tinggalkan, anak kita tinggalkan, pangkat kita tinggalkan, harta kita tinggalkan, apapun yang ada kita bawa cuma selambar kain kapan. Lalu bagaimana? Cuma yang kita bawa selambar kain kapal, amal-amal saleh, perbuatan yang baik di dalam dunia, itu yang akan menemani kita. Dua. Dan yang ketiga adalah ilmu. Ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari, sudahkah kita amalkan? Sudahkah kita praktikan di dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ilmu yang kita dapatkan, ilmu agama, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang membuat kita dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tambah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah harta. Kemana kita dapat, kita dapatkan, dan kemana harta itu kita belanjakan. Oleh karena itu, dengan kemuliaan bulan Muharram, yaitu mudah-mudahan kita beratan dapat menggunakan waktu kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita beratan berkat kemuliaan bulan Ramadhan, bulan Muharram, mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga kita daripada segala macam penyakit, dijauhkan daripada seluruh kemaksiatan, mudah-mudahan kita beratan keluarga kita, anak bini kita, mudah-mudahan selamat panjang umur di dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma ighfir lana junubana walidina warhamhum kama rabbana shaghara wa li jami'il muslimin muslimat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa tawfiq wal hidayah wa istiqamah husnul khatimah. Allahumma ighnina ya Allah bil ilmi wa zayyinna ya Allah bil hilmi wa karimna bit taqwa wa jami'na bil afiyah. Allahumma ij'alna wa juriyatina min ahli al khair, min ahli sunnah wal jamaah, min ahli al-Quran, min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na ya Allah biberkatihim wa dinil husna bihurmatihim wa amitna fi tarikatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rabbi bil Mustafa. Balik makasidana wa firlana mamada ya wasil karami Rabbana atina fid dunya hasana wa bil akhirati hasana wa kina ajab an-nar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan, apabila ada salah banyak-banyak minta ampun, minta maaf. Akhiru karam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Khusus untuk bulan Muharram itu ada puasa sunat yang disebut dengan puasa Asyura. Jadi kita catat tanggalnya, berarti nanti pas pada tanggal 9. Yang paling bagus puasa itu tanggal 9, 10, 11. Kalau tidak sanggup 3 hari, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sama puasanya dengan puasa Bani Israel. Qaliful Yahud. Bedakan puasa kamu dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya cuma tanggal 10 saja. Maka supaya kita beda dengan Yahudi, puasa 9, 10, 11. Kalau tak sanggup 9, 10, 11,

punya pekerjaan. Tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah. Tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: bagaimana cara kita bertobat jika kita pernah menzalimi orang? Ya. Bukan kita barangkali, ini yang nulis ya. Oh, jadi kadang-kadang lisan orang itu suka berbeda. Kalau kita lihat pengamat kan suka menyampaikan, kita ini orang Indonesia memang bodoh katanya. Kalau Anda mau bodoh jangan bawa-bawa kita. Anda aja yang bodoh gitu ya. Ya orang lain jangan diajak. Hati-hati dalam memilih kalimat ya. Bagaimana bila seorang pernah menzalimi orang lain tapi sulit untuk bertemu beliau lagi untuk minta maaf? Apakah cukup tobatnya kepada Allah saja? Baik. Baik. Quran Surah 39 Az-Zumar ayat 53 pertama itu, kedua perintah tobatnya. Quran Surah ke-4 An-Nisa ayat 17 sampai dengan ayat 18 ya. Sudah? Kalau Anda sudah bertobat kemudian membiasakan istighfar, maka pahalanya Quran Surah ke-3 Ali Imran, itu runtutannya, ayat 133. Sudah? Yang terakhir, bagaimana membiasakannya? Quran Surah ke-51 ayat 18. Ayat 18. Masya Allah. Pelan-pelan. Ya. Saya mulai dari ayat yang pertama, nanti sambil mengulang Bu ya. Dari ayat yang pertama, Quran Surah Az-Zumar, Quran Surah 39 ayat 53. Perhatikan kalimatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah. Insyaallah. Ada ayatnya. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang sudah bergelimang dengan dosa. Bergelimang dengan dosa. Anda mesti paham dulu sebentar, dosa di Quran itu dibagi 5 tingkatan. 5 tingkatan. Ini yang paling tinggi. Pertama disebut dengan khata, sering saya ungkapkan, khata, khataun. Khata itu satu kesalahan tapi belum tentu ada dosanya. Dia salah, tapi belum tentu berdosa. Bisa. Alhamdulillah. Salat subuh tadi ya, jam 4 lewat 14. Orang ini datang setengah 5 misalnya, salat. Salah tidak? Salah. Yang benar tepat waktu ya. Tapi belum tentu dosa. Belum tentu dosa. Barangkali ada hambatan di jalan ya. Barangkali bangun kesiangan dan sebagainya. Dia menyalahi kaidah, tapi belum tentu berdosa. Kaidahnya salat terbaik tunaikan tepat waktu ya. Tapi karena ada hambatan tertentu, dia tidak bisa menunaikan tepat pada waktunya. Maka dia keliru, tapi belum mengandung dosa. Tidak dosa dia ya. Namanya khata, khataun. Sifat Allah yang memaafkan orang salah walaupun belum tentu berdosa itu disebut dengan al-afwu. Al-afwu. Al-afwu ya. Dan kita meneladani sifat ini. Ketika ada seseorang meminta maaf misalnya ya, dia ucapkan dia punya salah, dia minta maaf. Apa yang diucapkan? Afwan. Afwan. Al-afwu. Orang Maroko mengatakan al-afwu ya. Maksudnya mohon maafkan saya walaupun belum tentu ada dosanya. Tolong ya. Orang ini mengatakan labas. Ya enggak apa-apa, jangan dipikirkan. Jelas sampai sini? Yang kedua, ada orang memiliki kesalahan mengandung dosa, tapi dosanya belum banyak. Ya, belum banyak. Misal, azan subuh jam 4 lewat 14, orang sudah pada sholat. Dia olahraga dulu misalnya. Sengaja mengabaikan sholat, mau olahraga dulu. Ya, salah tidak? Dosa tidak? Dosa. Ya, dosa yang seperti ini naik ningkat dari khata, khataun, menjadi zambun. Zambun. Ini Allah memiliki sifat al-afu, afu. Yang ini saking sayangnya Allah, kalau dia mau tobat diberikan ampunan oleh Allah, diampuni. Sifat Allah yang mengampuni orang punya dosa walaupun belum banyak, misalnya dalam tanda petik, disebut dengan ghafir. Dan Quran Surah Ghafir Al-Mu'min, Surah Quran Surah ke-40 ayat 3 itu ya. Ghafir dipasangkan dengan zambun. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi. Allah punya sifat ghafir, menerima tobat orang yang punya dosa ini, zambun ya. Jelas ya? Baik. Teruskan. Sudah dia enggak sholat misalnya, pergi dulu olahraga, ngajak orang lain lagi. Yuk, jangan terlalu soleh, nanti kan juga masih ada waktunya, olahraga dulu aja. Bisa ya. Salah tidak? Dosa tidak? Dosa, naik lagi dosanya. Naik lagi. Dzunubun. dhunubun. Masya Allah. Pada yang seperti ini pun Allah sangat sayang. Kalau kamu mau tobat, sekalian berdua tobat sini, maka diturunkan sifat yang ketiga, namanya ghaffar. Quran surat Nuh ayat yang ke-10 itu, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Bukan غَفِرَ, غَفَّار. Ini menunjukkan umat Nabi Nuh ini meminta umatnya yang sudah dosanya mulai banyak, ini mulai berkumpul, mulai mencela Nabi Nuh, mulai mengolok-olok dan macam-macam. Kata Nabi Nuh, dosa kalian sudah agak banyak, jangan ditumpuk lagi, cepat sekarang tobat. Allah menerima tobat kalian. Dia punya sifat غَفَّار. Yang keempat, sudah enggak sholat, ngajak orang enggak sholat dan mengolok-olok orang yang sholat. Jadi dia ajak orang lain, yuk enggak usah sholat. Nah, memang orang-orang itu tuh pengen cari perhatian saja. Jam segini sudah berangkat ke masjid, bisa? Ya. Salah tidak? Dosa tidak? Dan dosanya please disebut dhunubun ma'al zulmi, please. Dhunubun ma'al zulmi, please. Al-Baqarah ayat 114. Quran surah 2 ayat 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا. Dan siapa dibandingkan orang yang paling zalim, jadi dosa plus punya zalim, sifat zalim, dibandingkan orang yang mencegah orang lain untuk ibadah di masjid. Jadi ada orang mau ta'lim diolok-olok, ada orang misalnya mau sholat diperolok-olok, ada orang mau mendekat kepada Allah datang ke masjid, ya direndahkan. Nah itu bukan cuma dosa, tapi dosa plus zalim. Kalau dia mau tobat, Allah turunkan sifat yang keempat, namanya ghafur. Tapi yang kelima, mohon maaf, sudah ngajak orang lain gak sholat, dia tidak sholat, mencela orang yang mau sholat, plus mabuk-mabukan juga, dosa tidak? Dosa. Banyak tidak? Berlebihan tidak? Berlebihan dalam bahasa Arab disebut dengan israf. Israf. Di, ada orang yang dosanya sudah gak terlukiskan, banyak sekali. Dia pernah mabuk, pernah mukul orang, juga pernah bunuh orang, misalnya macam-macam dan sebagainya. Ya. Satu kali dia mau tobat, itu masya Allah. Saking sayangnya Allah pada hambanya, selama dia nafasnya belum sampai ke kerongkongan, itu Allah masih terima tobatnya. Diturunkan sifat yang kelima, namanya rahim. Sifatnya disebut dengan rahmat. Dan hebatnya, masya Allah, masih dipanggil hamba, masih diaku. Ya. Perhatikan kalimatnya. Qul ya ibadi, katakan Muhammad, hei hamba-hambaku. Ada orang soleh dipanggil hamba. Bapak ibu tahu gak, kalau panggilan hamba itu, ya ibad itu jamak dari kata abdun. Abdun itu panggilan yang tertinggi, lebih tinggi dibandingkan Rasul. Ya. Jadi kalau ada gelar melekat pada seseorang, diberikan wahyu, itu nabi untuk dirinya sendiri. Bila menyampaikan pada orang lain, disebut dengan Rasul. Tapi ada gelar lebih tinggi dibandingkan dengan Nabi dan Rasul, itu Abdun namanya. Abdun. Ya. Karena itu Rasulullah SAW ketika beliau akan diangkat menerima perintah sholat, melakukan Isra dan Mi'raj, itu tidak dipanggil dengan nama Rasul, tidak disebut dengan nama Nabi, tapi panggilannya menggunakan Abdun. Quran surah 17 ayat yang pertama itu, Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabihi. Padahal ayat lain bisa mengatakan, ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, ya ayuhan rasul. Masya Allah, semuanya nabi, rasul. Tapi ketika akan Isra Mi'raj, kamu akan diangkat dengan anugerah tingkat tinggi, yang luar biasa, yang hebat. Kalimat-kalimat yang kurang di bawah itu tidak layak engkau sandang. Gunakan langsung kalimat tertinggi, abdun. Jamaknya ibadun. Ibadun. Karena itu ketika Allah meminta kita berdoa, sifat yang diminta, itu bukan rasul, bukan nabi, bukan. Tapi ibad. Ibad. Quran surah 2 ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi. Allah, ada orang dosa, dosanya sudah berlumur luar biasa, berlumpur menghitam, dia mau tobat, oleh Allah masih dipanggil hamba. Hambaku, sini. Kau datang dengan merangkak, saya berjalan. Engkau berjalan, saya berlari. Saya mau tanya sebentar. Yuk kita bandingkan ya. Bapak ibu punya anak nakal luar biasa. Ya. Memporak-porandakan kehormatan rumah tangganya, ya, menceraiberaikan ayah bundanya, menghancurkan martabat keluarga dan sebagainya. Oh, luar biasa lah, ya, kekacauannya luar biasa. Satu kali pergi dari rumah, ya, kemudian datang lagi ke rumah untuk minta maaf. Sudah menghancurkan nama keluarga, menjelek-jelekkan kedua orang tua, buruknya luar biasa. Tiba-tiba satu masa datang ke rumah untuk minta maaf, diterima tidak? Diterima tidak? diterimanya dengan penuh senyuman atau cemberut dulu? Ngapain kamu kesini? Kamu bukan anak saya. Bukan anak saya. Lantas anak siapa? Kita marah duluan tuh. Allah tidak. Makanya ada beda antara khalik dengan makhluk. Allah tidak. Qul ya ibadi, hei hambaku sini. La taqnatum. Qul ya ibadi alladzina asrafu. Katakan Muhammad, hei hambaku yang sudah israf banyak dosanya ini. Ya. La taqnatum min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Kesalahan apa sih yang mau kerjakan? Sini. Sebelum meninggal saya ampuni. Sebelum meninggal saya ampuni. Masya Allah. Dibayangkan ya, kalau Anda sudah ditawarkan 5 keadaan ini, kecil dimaafkan, dosa menengah sampai banyak, sampai tak terhitung, mau dimaafkan juga, masih mau diampuni? Si mau diampuni? Ya. Masya Allah. Dan sudah ditawarkan ini, gak mau minta ampun juga, dengan cara apa lagi Allah mesti mengampuni? Ini bertakwalah ketika Anda punya keinginan untuk bertobat, itu yang terbaik diantara seorang hamba. Yang terbaik diantara seorang hamba. Di ketika Anda menuliskan pertanyaan, disampaikan bagaimana cara mesti tobat, kasih sayang Allah sudah diturunkan. Dan Anda jangan lepaskan itu, jangan lepaskan itu. Ya. Karena itulah kalau ini sudah disampaikan, 5 hal ini dirangkum di Al-Baqarah ayat 286. Quran surah 2 ayat 286. Kita hafal, la yukallifullahu nafsan illa. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kehidupan kecuali kita mampu. Pasti mampu itu. Bapak ibu jangan menangis kalau punya masalah, karena tidak dititipkan pada kita kecuali kita mampu. Jadi kalau kita gak mampu gak akan dikasih. Jadi jangan mengeluh. Ya Allah, kenapa mesti saya? Karena kamu yang mampu, yang lain tidak. Why me? Why not? Ya. Kenapa saya? Why not? Kenapa tidak? Kamu yang bisa, yang lain tidak. Maka berbahagialah, berbahagialah. Ya. Karena gak mungkin dikasih sesuatu kecuali kita mampu. Tapi kadang-kadang ketika diperintahkan itu, ada yang merespon dengan cepat, dapat pahala. Lahama kasabat, tapi ada yang menghindari itu. Ya, menghindar dari itu. Wa'adaihamat kasabat, salah dia. Dipanggil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merespon cepat, sholat. Lahama kasabat, lari, olahraga, gak didengarin suara panggilan azan. Wa'alaihamak kasabat, dapat dosa dia. Nah, dosa yang didapatkan itu, kemungkinan pertama, Rabbana la tu'akhidna in au khata. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu. Dambun, dunubun, dunubun, ma'adzulmi. Tiga sekaligus. Rabbana wa la tuhammilna ma'ana israf. Israf. Khata pasangannya apa? Al-afu. Teruskan ayatnya. Wa'afu. Anna. Ini yang tiga pasangannya. Ghafir, ghafar dengan ghafur. Kalimat permintaannya ighfir. Waghfir lana. Israf pasangannya apa? Rahim. Kalimat permintaannya warhamna. Anta maulana. Ya Allah, kalau bukan engkau yang mengampuni, lantas kepada siapa lagi hamba mesti minta ampun? Pada siapa lagi? Karena itu, kalau sudah diturunkan tawarannya, Anda cepat respon. Bagaimana cara meresponnya? An-Nisa ayat 17-18. Saya percepat dulu. Innamat taubatu lilladzina. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Ada ayatnya? Baik. Sebelah kanan posisi di bawah. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Ada? Sungguh tobat yang akan diterima oleh Allah adalah tobat dari seseorang yang pernah melakukan satu kesalahan. Ya. Dia pernah salah. Ya. Dia pernah salah. Ya. Yang paling penting gini. Thumma yatubuna min qarib. Kemudian dia terpikir untuk segera bertobat. Segera bertobat. Ya. Masya Allah. Jadi ini menarik. Ini. Biasanya kalau sudah pakai thumma, enggak ada pakai qarib. Ini agak unik ayatnya ini. Agak unik. Karena manusianya juga unik. Perhatikan sini. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a. Sungguh kalau ada orang mau taubat, bagaimana caranya ya Allah? Taubat itu akan diterima oleh Allah jika orang melakukan kesalahan, ya. Bijahalah, karena sebab jahalah. Jadi kalau bukan jahalah, enggak akan diterima. Apa itu jahalah? Maknanya dua. Maaf, satu, jahalah itu dari kata jahlun, artinya tidak tahu, bodoh. Enggak tahu itu salah dikerjakan. Misal, dia gak tahu daging babi haram misalnya. Dimakan. Dia makan daging babi misalnya. Dia gak tahu. Setelah dia tahu keharamannya, dia bertobat misalnya. Dia bertobat. Nah, itu yang disebut dengan jahalah. Dia melakukan perbuatan salah, tapi karena tidak tahu hukum. Baik. Yang kedua, jahalah itu berarti sudah tahu salah, dikerjakan juga. Ya, misal, maaf, bohong salah tidak? Dosa tidak? Tuh, sudah tahu dosa, kok masih bohong juga? Gosip salah tidak? Dosa tidak? Yang kenyang jawab ya, dosa tidak? Ah, sudah tahu dosa, kok masih ditonton juga? Ya kan? Hati-hati, nah itu sudah tahu salah, dipegang juga. Ya, sudah tahu salah, dikerjakan juga. Di ada air panas, sudah tahu panas, dipegang juga. Nah, itu yang disebut dengan jahalah bagian yang kedua. Dan biasanya umumnya manusia lebih banyak yang kedua. Nih. Nah, kalau ada orang pernah berbuat ini, thumma yatubuna, kemudian dia bertobat pakai thumma, masya Allah. Perhatikan ya, thumma yatubuna min qarib. Min qarib. Biasanya begini, biasanya kalau ada kata min qarib, ini enggak ada thummanya. Dalam bahasa Arab. Kalau ada kata thumma, enggak ada kata min qaribnya, karena enggak nyambung, enggak nyambung. Enggak nyambung dalam kalimat biasa, bukan kalimat Quran. Karena thumma itu kalimat perangkai dengan menggunakan jarak. Misal, dhahaba Muhammadun ila jami al-ihsan thumma Ahmad. Muhammad pergi ke Masjid al-Ihsan, kemudian Ahmad. Di Muhammad pergi sekarang, nanti Ahmad menyusul mungkin 3 jam kemudian atau besoknya lagi. Itu thumma. Ya, thumma. Tapi kalau bersegera bersamaan itu pakai fa. Dhahaba Muhammad ila jami al-ihsan fa Ahmad. Dua-duanya pergi bersamaan. Kalau menggunakan wau, ada jarak tapi singkat. Ini yang menarik begini. Ada kalimat mingkorib. Mingkorib itu artinya segera. Segera. Tapi ketika meminta taubat, ada summa. Ya. Ketika dia mau taubat, ada summa. Summa itu kan jarak yang cukup panjang. Jarak yang cukup panjang. Kok bisa ada dua kalimat yang seakan-akan bertentangan? Ya. Ini mengatakan ada jarak, yang ini mengharuskan kesegera. Allah. Nah, ini cara membacanya. Ibn Balawah. Ya. Dia cara membacanya. Kenapa di sini menggunakan thumma? Ingin menunjukkan umumnya respon manusia ketika berbuat salah, jarang yang segera untuk bertobat. Suka menunda-nunda. Gak apa-apalah, nanti aja sekalian. Ya sekali dosa gak apa-apa. Ini untuk menunjuk kalimat itu. Di ketika Quran menyampaikan thumma yatubun, seakan-akan Allah menyampaikan ada orang ketika berbuat salah, dia gak tobat seketika. Ya. Tapi dia menunggu-nunggu, menunggu-nunggu, atau maaf, setelah panjang masanya baru terpikir, saya pernah salah, pernah makan harta riba, pernah mengambil hak orang lain, gak kepikiran tobat, belum terpikir. Ya. Ketika satu kali lewat di kantor ada pengajian, tersentuh, ya, memikirkan hidupnya belum tentu lama dan sebagainya, baru kepikiran tobat. Karena itu kalimatnya menggunakan kata thumma. Nah, kalau ada orang sudah sekian lama gak kepikiran tobat, tiba-tiba tersentuh hatinya untuk tobat, maka kata Quran, min qarib, segera, jangan tunda lagi kenikmatan yang sudah Allah berikan. Begitu cara memahaminya. Ya. Karena itu ketika Allah meminta disegerakan, pindah suratnya ke Quran surah ketiga ayat 133. Saya percepat. Mohon sabar sebentar ya. Pelan-pelan.
1: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Allah. Ya. Kita mau berakhir, perhatikan kalimatnya.
1: وَسَارِعُوا,
0: ya, dan bersegeralah kalian.
1: إِلَى مَغْفِرَةٍ,
0: untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Segera taubat. Ya. Jadi kalau anda sudah terpikir mau taubat, jangan tunda-tunda. Itu Allah sedang berikan kasih sayang. Masya Allah. Hati-hati. Barangkali mungkin kita tidak tahu 3 hari lagi mau meninggal, 2 hari lagi mau meninggal. Tiba-tiba Allah masih berikan petunjuk. Anda lewat, diajak oleh teman, yuk ikut ta'lim dulu, disampaikan. Begitu dengar kalimat taubat, terfikir, itu kasih sayang yang Allah berikan. Cepat ambil, segerakan. Jadi ada sara'a, perhatikan ya. Ada sara'a, ada sa'a, itu lain ya. Coba lihat, cek yang kalau anda salat Jumat itu ya. Kalau ada ayat di Quran, Quran surah ke-62 ayat 9 itu,
1: ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila.
0: Baik, fas'au di situ artinya apa? Dan bersegeralah. Kenapa kok bisa ada kata bertobat menggunakan kata sara'a? Wasari'u artinya bersegera, tapi saat salat Jumat kalimatnya menggunakan fas'au, diartikan bersegera. Kok bisa dua kalimat punya arti yang sama? Hati-hati. Kalau Anda mendapatkan kalimat fas'au bersegera, itu artinya bersegera dengan siap-siap. Ya, dimandi dulu, pakai minyak wangi dulu, siap-siap baru berangkat, datang di awal waktu. Ya. Makanya ibu saya mohon Bu ya, saya mohon sebesar-besarnya, ini jarang sekali banyak dilakukan oleh keluarga muslim saat ini. Kalau sudah tiba waktu Jumat, Bapak tuh ingatkan Bu, siapkan pakaiannya, minyak wanginya, saat berangkat ibu SMS, titipkan Pak doa yang paling mustajab di antara dua khutbah, mohonkan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita dan sebagainya. Itu luar biasa. Luar biasa. Tapi siapkan perangkatnya, itu bahasa Qurannya fas'au, siapkan dulu, perbaiki dulu penampilannya. Dan Masya Allah, tapi kalau meminta kita tobat, itu kalimat fas'au dihilangkan, diganti dengan wasari'u. Sari'u itu dari kata sara'a, artinya bersegera, jangan diundur-undur walaupun cuma berpikir. Ada orang salah siang hari, pengen tobat diundur, nanti ajalah malam sekalian tobatnya. Anda belum tentu hidup sampai malam hari, begitu sore meninggal. Bisa terjadi. Karena itu, afwan, ketika Anda terfikir untuk bertobat, segerakan saat itu tobat. Segerakan. Ya, kapan waktu yang terbaik? Saat merasakan kesalahan, tiba keinginan tobat, segerakan pada saat itu. Apa yang dilakukan? Tiga hal. Tiga hal. Satu, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan. Langsung pada Allah ya, bukan pada orang. Dia bukan datang pada seorang, saya kan seorang kiai, seorang siapapun, saya pernah salah begini, begini, begini, saya tobat. Bukan, mengakui pada Allah. Ya. Saya enggak perlu bayar. Ya. Karena ada orang mengakui dosanya dan bayar gitu ya. Nah itu tidak tepat. Ya. Tidak perlu bayar. Jelas? Akui kesalahan. Yang kedua, sesali kesalahan itu. Sesali. Tangisi, tangisi gitu ya. Di, begitu tobat pertama Anda coba menangis. Gak bisa menangis, besoknya tobat lagi, menangis. Gak bisa menangis juga hari ketiga, berusaha menangis lagi. Hari keempat belum bisa nangis juga, nangis lagi terus. Hari kelima belum bisa juga, tangisi diri Anda yang belum bisa menangis terus. Terus, terus. Sampai bisa kita menikmati apa yang kita mohonkan pada Allah.

jarang sholat sekarang, orang lain kerjakan fardu, Anda tambah dengan sunnahnya. Ya. Orang lain puasa misalnya Ramadan saja, Anda tambah Senin Kamisnya, puasa Daudnya, macam-macamnya, insya Allah. Ya. Tapi kalau kesalahan terkait dengan manusia, tambah yang keempat. Tambah yang keempat. Meminta maaf dan menyelesaikan urusan yang terkait. Meminta maaf dan menyelesaikan urusan yang terkait. Hati-hati ya, Bapak Ibu, hati-hati, hati-hati. Terutama Ibu, Bu ya. Terutama Ibu. Saya beri contoh begini. Ada seorang berbuat salah. Ya. Pada orang lain, misal mencela misalnya, mencela. Sebetulnya, ketika dia mencela si A, sepanjang dia mau minta maaf, itu Allah sudah tutup itu. Ditutup oleh Allah, tidak disebarkan. Ya. Di urusannya antara orang itu dengan orang yang berbuat salah saja. Ya. Di kalau orang yang mencela ini mau minta maaf, sepanjang dia tidak menyebarkan, itu akan ditutup oleh Allah. Ya, sampai dia minta maaf. Ya. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang, mohon maaf, sudah tahu salah, disebarkan juga kesalahannya. Disebarkan juga. Misal, ada seorang mencela si A, lalu mencelanya nggak tanggung-tanggung, dicela misalnya di media sosial. Ya. Masya Allah, kelihatannya seperti orang baik, ternyata dia itu tidak seperti yang digambarkan banyak orang. Misal, orang penasaran siapa sih, terus sudah panggil orang. Ya. Sebutkan ciri-cirinya, sebutkan begini-begitu, itu tersebar sedunia. Yang jadi masalah, ketika si fulan ini orang baik misalnya, orangnya baik, ya, cepat memaafkan, sebelum diminta pun sudah dimaafkan. Urusan dia memaafkan selesai dengan Allah. Tapi urusan yang mencela kalau belum minta maaf, itu belum selesai dengan Allah. Belum selesai. Yang jadi masalah, ketika si fulan memaafkannya, selesai masalah dengan si fulan. Misal, si A punya salah dengan si B, ya, si A menyebarkan, lalu satu masa si A minta maaf kepada si B. Nah, kalau diterima pemaafannya itu, dosa si A kepada si B dihapuskan, tapi si A yang telah menyebarkan informasi itu tetap menanggung dosa dari itu, sepanjang dia tidak meralatnya. Dan biasanya kalau salah sudah menyebar, itu tidak mudah untuk meralatnya itu. Tidak mudah. Makanya jangan sampai mudah sekali kita, maaf ya, maaf sebelumnya, jangan sampai mudah menyebarkan sesuatu yang belum jelas, bahkan kalaupun itu terkait dengan kesalahan. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Nah, adapun masalah yang terkait seperti utang piutang dan sebagainya, itu mesti diselesaikan dulu. Ya. Tidak lantas minta maaf, utang lunas ya. Nah, belum tentu. Ya, belum tentu. Kalau dia mengiyakan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya tetap berlaku. Ya. Baik. Yang terakhir, kalau Anda sudah bisa melakukan itu, maka berbahagialah dan tinggal melihat diterima atau tidak. Ciri tobat seseorang diterima, itu umumnya ada dua. Ciri tobat seseorang diterima, umumnya ada dua. Baik. Satu, merasa tidak suka, merasa tidak suka dengan berbagai maksiat dan kesalahan, khususnya yang pernah dilakukan. Ya, dengan berbagai maksiat dan kesalahan, khususnya yang pernah dilakukan. Misal, ada seseorang pernah bergibah, dia bertobat dari gibah. Maka ciri tobat yang diterima, setiap dia mendengar, melihat, menyaksikan sesuatu yang terkait dengan gibah, dia gak akan suka. Begitu pulang ke rumah, misalnya pagi-pagi acara TV sudah gibah, dia gak akan suka, dia akan pindahkan pada channel lain. Ya. Radio misalnya sudah berbicara tentang gibah, dia akan pindahkan pada yang lain. Melihat orang kumpul-kumpul begitu bergabung, kok judulnya pengajian tapi membicarakan orang lain, dia akan menghindar dari situ. Alhamdulillah, itu salah satunya, salah satunya. Bahkan sebagian orang lebih melakukan kebaikan. Wah, ini isinya televisi gak baik semua nih, gak bagus misalnya ya. Ada acara yang tidak bagus, mengajak pada keburukan, dia akan ganti, cari yang lebih bagus. Ya, cari program yang lain, lebih banyak mendekatkan diri pada Allah. Kalau Anda bisa mencari yang baik, kenapa pilih yang jelek? Ya, kenapa pilih yang jelek? Tinggalkan aja. Tinggalkan, selesaikan. Itu caranya. Ya. Di tanda yang pertama, dia tidak akan suka dengan maksiat, khususnya pada yang pernah dikerjakan. Kalau sudah gak suka dengan aneka maksiat, itu sudah bagus. Ya. Misalnya, ah, saya gosip sudah gak suka. Ya, tapi kumpul-kumpul gak apa-apalah misalnya. Nah, itu tidak tepat. Ya. Nah, dia akan merasakan, yang lain itu gak enak semua. Bohong tidak nikmat, melihat orang jarang ke masjid sudah gak enak. Ya. Macam-macam. Nah, itu tandanya ada kebaikan besar di situ. Ya. Yang kedua, ciri yang paling utama adalah, ibadahnya, kebaikannya semakin meningkat. Semakin meningkat. Maka berbahagialah kalau Anda mendapati itu. Ya, semakin meningkat. Tadinya kumpul-kumpul, sekarang mau taklim, Masya Allah. Ya. Orang lain liburan, ambil waktu misalnya yang padat, untuk macam-macam, pergi kemana-mana, dia mendekat kepada Allah. Itu ada kenikmatan luar biasa. Kenikmatan luar biasa. Ya. Nah, kalau Anda ingin latihan untuk bertobat, cobalah bangun di sepertiga malam, ya, dan mohonkan ampunan kepada Allah. Ya, setelah tahajud, waktunya setelah tahajud, beberapa saat menjelang fajar, itu paling bagus.
Karena Allah dalam

0: dalam hadis qudsi melalui lisan Rasulullah SAW menyampaikan, dan hadis ini qudsi diriwayatkan orang pertamanya 31 orang sahabat senior. Orang pertamanya. Ditafsir dari ayat Quran surah ke-51 ayat ke-18. Di sini kita berhenti. Wabil ashari hum yastaghfirun. Quran surah Adz-Dzariyat ayat ke-18. Wabil ashari, dan di waktu-waktu sahar, sahar itu waktu singkat menjelang fajar. Saya sudah pernah jelaskan. Ya. Jadi kalau fajar 4:14, Anda jam 4, 4 kurang seperempat selesai tahajud, jangan kemana-mana dulu, duduk. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Ya, mohon ampun, ingat dosa dan sebagainya macam-macam. Insyaallah. Itu langsung hadis qudsi. Ya, hadisnya qudsi. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah akan turun ke langit dunia, maksudnya membentangkan rahmatnya. Ya. Kemudian fayaqulu, dan menyampaikan tiga hal. Ya ibadi, hai hambaku, siapa yang memohon kepadaku aku akan berikan. Siapa yang meminta aku akan kabulkan. Dan siapa yang beristighfar kepadaku aku ampuni dosanya. Aku ampuni dosanya. Karena itu mari kita biasakan ya, hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tadi Anda sudah mau bertobat, silakan coba tobat ya. Barangkali inilah sayangnya Allah kita dipanggil hari ini saat orang lain punya kesibukan. Barangkali ada sebagian dari dosa-dosa kita yang ingin dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup dengan aminnya, harus kita praktekkan apa yang tadi disebutkan.
1: Bulan ini, bulan Muharram ini, bulan dikenal dengan bulan Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam hadis yang sahih oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Berarti kan Nabi SAW mengatakan bulan Allah. Dan Nabi SAW tidak pernah menyebut

Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan iCare Kalimantan Timur dan Bangkal Timtara Syariah Kota Samarinda. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Jamaah Islamic Center yang berbahagia, bahwasanya dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah, maka Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk meramaikan dan mensiarkan Tahun Baru Islam Hijriah 1448 Hijriah. Dan kita telah melaksanakan kegiatan Tabligh Akbar di malam 1 Muharram bersama Kohdonditan. Dan salah rangkaian selanjutnya adalah kegiatan Golden Muharram Festival 2026 1448 Hijriah dengan tajuk yakni Journey of Hijrah, yang salah akan dimulai sejak pada tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Adapun berbagai kegiatan akan dilaksanakan pada kegiatan festival ini, di antaranya adalah kegiatan pawai obor yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad di tanggal 20 Juni 2026. Kemudian esok harinya 21 Juni 2026 juga ada live musik religi, kemudian kegiatan spetran lomba lari, lomba rekening satu, lomba mewarnai, lomba religi karaoke, dan juga kegiatan Tabligh Akbar pada tanggal 27 Juni 2026 bersama Guru Haji Ahmad Zaini. Dan terakhir sebagai penutup, di tanggal 28 Juni 2026 juga akan melaksanakan kegiatan Jalan Sehat bersama warga masyarakat Kota Samarinda di area Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu bersama-sama kita dapat menghadirinya dan juga dilengkapi kegiatan tersebut dengan kegiatan bazar UMKM yang telah terpasang penantenannya di area halaman Islamic Center Kalimantan Timur. Bersama-sama kita meramaikan, menghadiri dan menginformasikan, menyebarluaskan kepada saudara-saudara kita, para kerabat dan handai taulan, disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama kita hadir dalam Golden Muharram Festival 2026 dengan tajuk Journey of Hijrah dari tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Diajak sanak keluarganya, para sahabat,

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat maghrib. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Ya.

0: Sehingga,
1: wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
1: Wah.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: حَلِيمٌ.
1: Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu. Hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?

dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

0: حي على الصلاة.
1: نواصل.

أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati ya

0: istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan olehmu. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Makanya kita mesti inna amena kal kausar, itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
2: Ayo adek-adek nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tidak sama saya, hutang kisi. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
3: Tidak ada, kecuali malas. Ustadz, saya baru sadar Ustadz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
2: Jangan kau putus asa.
3: Solusinya apa Ustadz?
2: Berjamaah di masjid.
3: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
2: Waladhalim, amin.
3: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwalla, rakat kedua kul huwalla lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
4: Masalah lagi. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis, kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya, artinya dia sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh singgah ke warung, minum gitu di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yaitu ditatih ada tai ayam. Ini tai ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sembahyang di luar.

namun tidak wajib. Mau ada makanya, karena kemungkinan ini untuk indah, indah yang adanya najis ini. Lain halnya, tongtong kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zawar, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada semua ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabak salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

sekarang Mbah Yamsa. Ukur kaya cacat menit Mbah Sita. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah, ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan negara. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi, dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis, karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad, itu sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang, gak ada masa itu kan ya. Harus

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menuntungkan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masih lanjut batal kok, hingga rukun itu tidak jalan. Perawatan sujud sadar, aku belum rukun, belum tiba, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukun, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin, dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3, karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam aku ini asa 3 asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujur memang 3. Ini ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil yang nyapas saja sesungguhnya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, maka nama ikut mengikuti. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

sedur sahwi. Aku balik sedur sahwi, masuk sedur sahwi. Sedur sahwi, nah itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sedur sahwi itu ingin batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau perhatian sedur sahwi itu ingin bahagia sih ya, nah, batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata-kata salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika susah dulu, susah dulu. Dua kali susah dulu, hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid, atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah kemarin.

0: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-aqibatu lil-muttaqin wa la'udwana illa ala al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل افترض على بني إسرائيل صوم يوم في السنة وهو يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم. فصوموه ووسعوا على عيالكم فيه فإنه من وسع فيه على عياله وأهله من ماله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kembali mengumpulkan kita di masjid ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, المسجد بيت كل مؤمن. وقال أيضا إذا رأيتم الرجل ملازم المسجد فاشهدوا له بالإيمان. Masjid ini adalah rumahnya, tempatnya orang-orang yang beriman. Fi riwayah al-masjidu baitu kulli taqi, tempatnya, rumahnya orang-orang yang bertakwa. Ketika engkau melihat seseorang yang sering ke masjid, kata Nabi, maka saksikanlah dengannya bahwa orang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan. Jadi sebab itu di antara adab ketika di dalam masjid ini bersama-sama kita ke masjid, masuk masjid, berniat dulu bagi yang lupa berniat dengan lafaz nawaitu an a'tikif fi hadzal masjid madumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di masjid ini selama berada di masjid ini. Menghidupkan maghrib dan isya. Man ahya ma bainal maghrib wal isya ya ahya Allahu qalbahu yawma tamuddu qulub. Siapa yang menghidupkan maghrib dan isya, maka Allah akan hidupkan hatinya ketika hati orang-orang waktu itu dalam keadaan mati. Mudah-mudahan hati ini Allah selalu hidupkan untuk melakukan taat. Allah gerakkan hati kita ini untuk melakukan hal-hal yang mendapatkan keridhaan-Nya Allah Jalla wa Ala. Bukan cuma kita, anak kita, keluarga kita, zuriat keturunan kita, orang-orang yang mencintai kita, yaran tetangga kita. Mudah-mudahan Allah selalu berikan taufik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan tentang yang dianjurkan pada hari Ashura. Namun ulama mengatakan berbagai macam pendapat yang demikian itu. Di dalam kitab Fathul Mu'in Al-Juz'u Tsani halaman kedua, juz kedua halaman 267 disebutkan bahwa dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, kata Nabi, innallaha azza wa jalla iftarada ala bani Israel sawma yawmin fis sanah. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala memfardukan kepada bani Israel puasa satu hari dalam setahun, itu hari Ashura. Nah, ini sudah 6 Muharram kalau tidak salah ya, yaitu hari ke-10 daripada bulan Muharram. Kemarin berbeda pendapat, ada yang mengatakan Senin awalnya lah, ada yang mengatakan Ahad,
Kalau mestinya Senin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, belakang, Rabu depan, berarti hari yang ke-10. Jadi Allah perintahkan terhadap Bani Israel puasa satu hari dalam setahun. Jadi setahun itu sehari aja. Bubuhan Bani Israel. Hari Ashura tadi, itu hari ke-10 dari Muharram. Kita diperintahkan Allah satu bulan. Betul-betul bulan puasa. Fasumuhu wasi'u ala a'yalikum. Oleh karena itu hendaklah kalian puasa. Ana haqqu bi muzawminkum. Riwayat mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, kemudian menemui orang-orang Yahudi melaksanakan puasa. Pada hari itu mereka, kenapa kalian berpuasa? Karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabiullah Musa alaihi salam dan Allah hancurkan musuhnya Firaun dan pengikut-pengikutnya. Oleh sebab itu kami berpuasa. Kemudian kata Nabi, ana haqqu bi Musa minkum. Kami itu lebih berhak mengikutin untuk melakukan puasa di hari itu. Fasumuhu wasi'u ala a'yadikum. Hendaklah kalian puasa. Lapangkanlah nafkah kalian terhadap keluarga pada hari itu, karena sesungguhnya man wasa'a fihi 'ala 'iyalihi, di hari Rabu itu, hari yang ke-10, siapa yang melapangkan nafkah kepada keluarganya dan harta bendanya, yang biasanya bininya dibarik sehari 30 ribu, ketika hari itu misalnya memang diberikan Allah kelebihan rezeki lebihiha, maka Allah pun akan meluaskan urusan-urusan rezekinya sampai setahunan itu. Bini itu arai banar, senang banar kalau diberi duit. Bujur kada bagi min. Bini itu sarik-sariknya, marah-marah. Berilah duit, insyaallah kada sarik laginya. Hebat jua duit ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Uzkuru salat ala Nabi, ala Nabi Muhammad. Kenapa kada sarik? Tidak kayak apa kada marah. Motor sebuting, bini 4 orang, itu aja yang direbutakannya. Seikung anak ke pasar, seikung kan ini. Damai banar jar. Damai aja Pajero sebuah seorang gimana. 4 buah, 4 bini, 4 Pajero. Kayak pengen besar sarikan. Coba kalau mau marah, diambil. Itu kisah aja. Jadi lapangkanlah rezeki. Luaskanlah, engkau berikan nafkah terhadap istri kalian. Lebih-lebih lagi di hari Asyura. Maka Allah akan melapangkan. Yang melapangkan urusan rezeki itu siapa? Yang melapangkan rezeki itu adalah Allah. Wa fis sama'i rizqukum. Rezeki kalian itu yang Allah turunkan dari langit melalui malaikatnya Allah. Malaikat Mikail tidak bakalan tertukar. Walladhi qusima lak hasil ladaik walladhi dighairik la yasil ilaik. Rezeki yang Allah sudah tentukan kepada kita, maka tentu kita akan mendapatkannya. Tetapi ketika rezeki yang bukan bagian kita, tidak bakalan kita dapat. Itu juga dengan malaikat Israel, itu tidak bakalan luput mencabut nyawa orang itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lain orang yang dicabut jar. Dulu ada di tempat kami orang tua. Malam kemarin sebelah sana mati, meninggal. Bes itu pas malamnya di situ, jar malaikat telewat dengan aku jar. Nah, kadinya telewat bang. Malaikat Israel jika disinggah di wadah aku jar. Padahal si Din ini garing-garing, kurang sehat. Ternyata yang sehat, yang masih sehat itu keduanya mati, di hilir mati, di hulu mati. Belum waktunya lagi, sudah waktunya. Tidak bisa ditunda-tunda lagi. Mati itu bukan syarat dia harus tua, tidak.
kelapa itu pengimin nyiur itu yang anum nang nyaman mencurkan mati itu anum muda la haula wala quwata illa billah. Banyak orang-orang arif billah, orang-orang sufi itu pengen betul dah diambil Allah. Ya Allah, jika lo kematian itu terbaik di sisi engkau, ambil, capek hidup di dunia ini. Betul apa betul? Besi bini seikung capek, dua capek lagi, tiga capek, empat capek lagi. Besi mobil satu capek, dua capek lagi, tiga capek lagi. Nukarakan ini, besi banyak gawian perusahaan capek lagi. Tidak ada yang enak kan? Tidak yang enak kita. Ngurusin ini, ngurusin ini. Besi anak seikung lapah, dua lapah lagi, tiga lapah lagi. Nah, tapi semua itu diberikan ganjaran surga di sisi Allah. Allah, siapa yang besi anak tiga bibinian, menjaganya, memeliharanya sampai ia menikah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran surga baginya yang memelihara anak perempuan. Kalau dua bagaimana ya Rasulullah? Dua pun juga begitu. Nah, besi anak bibinian itu lebih capek lagi. Kalau anak lelakian itu pagi min, jam 1, jam 2 balik ke rumah dah jadi masalah. Tapi kalau anak bibinian bahaya itu. Itulah betul. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki hari Asyura. Maka usahakan kita, bagi kita yang kawa, yang bisa berpuasa, kita puasa hari itu. Karena pada hari itu, fa innahu al-yawm alladhi taballahu fihi ala Adam fa asbaha safiyan. Di hari 10 Asyura itu Allah menerima taubat Nabi Adam, maka jadilah beliau orang yang bersih. Apa sebabnya bertaubat Nabi Allah Adam? Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan melanggar perintah Allah.

jangan dekatin tuh. Kamu berdua ini nah, dua laki bini tuh jangan dekatin. Apa yang jangan didekatin? Pohon khuldi. Karena bukan cuma didekatin, dia layu sama iblis. Makan aja ikan itu dari iblis. Akhirnya dikeluarkan oleh Allah dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian makanya ujar Nabi Adam, umatnya Muhammad itu sangat beruntung. Aku ketika melakukan dosa itu dikeluarkan Allah dari surga, dilepaskan pakaian, dipisahkan lawan bini. Ketika melakukan dosa, itu pun ketika kita melakukan dosa, kalau di dalam ada mengatakan 3 atau 6 jam kita bertaubat, tidak dicatat oleh Allah. Tapi ketika dia menyesali, itu tidak dicatat oleh Allah. Tapi ketika dia membanggakan, tidak menyesali terhadap pekerjaan dosa, maka baru dicatat oleh malaikatnya Allah. Berniat kebaikan, diberikan di sisi Allah. Sekalipun tidak melakukan, kalau melakukan diberikan ganjaran 10 kali lipat sampai berlipat-lipat menjabil hasanah falahu asyru amsalih. Di hari itu pun juga Allah Subhanahu wa taala wa rafa'a fihi Idris makanan 'aliyah, mengangkat Nabi Idris hari itu pada tempat kedudukan yang tinggi. Wa akhraja Nuhan minas safinah, Allah mengeluarkan Nabi Nuh daripada kafalnya. Hari Asyura, biasanya membubur Asyura. Ada ulun pernah membaca kitab di mana, kada ingat ulun ngaran kitabnya. Durratun Zahin kah, apakah kitabnya lah waktu itu. Jadi kenapa Asyura itu berbagai macam campuran, ada bur, ada kacang, ada bur, apalagi itu. Macam-macam sengkong dibuati, walu dibuati juga di hari Asyura itu. Tidak. Ternyata ketika itu yang ikut dengan kapalnya Nabi Nuh itu berbagai macam. Akhirnya ketika turun itu dikumpulkan segala macam makan-makanan. Ya, bercampur-campur itu makanannya. Campur ini, bercampur ini. Bercampur ini, bercampur ini, bercampur ini. Jadi cerita, kisah. Kalau tidak khilaf di dalam kitab itu, kenapa sebabnya kucing itu kalau dia buang hajat besar, dia tutup kotorannya dengan pasir. Nah, lebih dengan kisah itu. Kemudian anjing itu kenapa ketika dia berhubungan badan kemudian dia teriak? Nah, itu di dalam kitab itu disebutkan bahwa kata Nabi Nuh, wahai yang ikut dalam kapalku ini tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Kalau menghubungkan suami istri nanti hamil beranak bebarat kapal. Nah, kisahnya ternyata diceritakan anjing ini tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, melihat bibinian sikat langsung, habis disikat teguciak, pas ketahuan kucing, nah jal kucing ketahuan sudah ini teguciaknya diintip oleh kucing. Jadi akhirnya dilaporkan kepada Nabiullah Nuh alaihi salam. Habis itu dimarahin habis-habis sama Nabiullah Nuh anjing itu. Jadi marahnya itu anjing itu sama kucing itu luar biasa. Ikam awas ikam, karena kalau sudah kita keluar dari kapal ini. Pas keluar dari kapal ya dikejar. Sambil teriak anjing itu, ikam akan ku kejar kalau ketemu. Tahi ikam gin ku makan juga jar. Nah, ikam gin ku makan juga, makanya ditutupin kisahnya itu. Ada ulun langgar kisah itu dalam kitab itu. Makanya disembunyikan sama kucing.
Dan saya pernah ngelihat kucing sama anjing itu kelahi. Dikejarnya lewat tembok dia enggak bisa. Aku udah di Yaman dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Allah keluarkan Nabiullah Nuh daripada kapalnya. Wa naji Ibrahim minan nar. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Maka kami katakan, ya nar kuni bardan, jadilah engkau dingin. Salam sejahtera terhadap Ibrahim. Api itu panas, bujur kada? Coba aja pian bandam tangan pian munwani. Panas itu api itu. Tetapi kalau Allah yang menghendaki api itu dingin, dingin. Dingin api itu. Kalau Allah yang menghendaki, mungkin dengan sebab amaliyah seseorang, lapahan dan lain sebagainya, atas izin Allah dingin api itu. Belum pernah ngelihat, siapakah dulu di HP lah. Kai-kai di Banjar itu bin. Tahan api sidin. Sampai burung sidin dibanam sidin juga kada hangit-hangit. La haula wala quwata. Apakah itu lampahan itu? Tahan di api. Tapi pagi ini kada usah mengaji itu, capek pian. Karena kalau orang kebakaran disuruh orang pian masuk ke api itu. Melapahi. Mengaji tahan di api, disuruh orang masuk ke api. Mengaji taguh ditimpa seorang, mengaji tahan aspal gulung-gulung, nggak usah. Ngaji itu kayak pacarannya supaya orang ketujuh dengan kita, orang senang dengan kita. Bila melihat orang dengan kita hendak beri duit orang, nah itu bagus tuh dikaji tuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina sayyidina Muhammad. Jadi kembali. Kemudian lagi adalah Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Wa anzalallahu fihi at-Taurat 'ala Musa. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Wa akhraja fihi Yusuf min as-sijn. Kemudian Allah keluarkan Nabi Yusuf daripada penjara. Difitnah Allah. Dituduh Nabiullah Yusuf ini. Jadi ja Siti Zulaikha inya pang jermano ya aku jar. Padahal pas dilihati engka la qamisu wa min qudin. Kalau engkau lihatin wa in kana qamisu, jika lo gamisnya itu robek dari depan, berarti yang salah itu Zulaikha. Kalau dari depan robek, maka yang salah itu adalah Zulaikha. Kalau sudah salah seperti itu, ternyata robeknya apa? Yang salah itu adalah Yusuf. Ternyata robeknya itu dari belakang, ditarik oleh Zulaikha. Cuman karena kekuasaan kerajaan dari Zulaikha, maka tidak bisa apa-apa. Luar biasa bibinian ini. An-nisa habailu syaitan. Perempuan itu tali syaitan untuk menghancurkan seseorang laki-laki. Itu diantaranya. Mudah-mudahan bibinian kita, anak-anak kita semuanya Allah peliharakan, keluarga jiran tetangga kita. Waradda fihi alaiya aku bebasarah. Kemudian Allah mengembalikan mata penglihatan Nabi Ya'qub. Asalnya kada melihat. Itu pas melihat pulang. Di hari Asyura itu. Wa fihi kashafad durra'an Ayyub. Allah bebaskan Nabi Ayyub dari bencana penyakit. Nabi Ayyub itu dulu sukih. Wa fi riwayah. Kalau tidak khilaf bininya itu 40 bagaimana? Nabi Ayyub itu. Sukih. Udah sukih. Bini banyak pulang. Jadi akhirnya
orang ahli ibadah, akhirnya datang iblis, ujar iblis, lah ada, coba kalau dia miskin, susah, sempit, adanya ahli ibadah bang? Gak ada, jatuhan tetapnya tuh ahli ibadah, hambaku yang benar-benar mengabdikan dirinya untuk beribadah kepadaku. Iya nong, bolehlah wahai Tuhan, aku minta izin agar memiskinkan dia, mensusahkan dia, menimpakan penyakit terhadapnya. Akhirnya diizinkan oleh Allah. Ya nang, asalnya bini itu baik-baik, meninggalkan baratan, tinggal satu lagi, riwayah mengatakan. Kebun-kebun hancur semuanya. Kemudian Nabiullah Ayub diusir lagi dari kampung karena penyakit. Akhirnya pada hari Ashura itu Allah kembalikan, kata Allah, supaya kamu tahu hambaku tetap berjalan. Wakashabadulah Nabi Ayub, Allah bebaskan Nabi Ayub dari bencana penyakit. Asyadun nasi balaan, yang paling berat ujian itu para nabi dulu. Kita ini tidak ada apa-apanya, mati laki, mati bini, mati anak, mati macam-macam, hilang gawiyat, kesusahan, kesempitan, tidak ada apa-apanya dengan para nabi. Kemudian para wali lagi, hanya orang yang saleh. Syadun sebalan, alam ya sumal awliya, sumal amsal, pal amsal. Kemudian hanya orang saleh, orang yang ikhlas, orang-orang yang ahli ibadah dan sebagainya. Kemudian lagi, wa fihi akhraja Yunus min batnil hut, Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Mauk sudah Nabi Yunus. Jamaah ini nah, umat ini, kaum ini, kada masih dipadahi. Kalau menurut, tinggalkan aja sudah. Tahu maka tahu itu. Berkaitan dengan orang tua, bini kadang-kadang ditegur, anak tidak bisa ditegur, keluarga juga ini. Tinggalkan. Kaumnya ketika itu tidak mau mengindahkan. Dia tidak mau mendengar nasihat-nasihat daripada Nabiullah Yunus alaihi. Yunus bin Matta alaihi salam. Akhirnya ia masuk ke dalam perut ikan, berjalan meninggalkan sekiranya pas ada iwak kan, ikan nun. Kemudian masuklah itu diantaranya tasbih Nabi Yunus alaihi sam, apa, Rabbana dzalamna anfusana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, salah aku nih Tuhan, padahal tidak seperti itu. Memberikan petunjuk, yang membukakan hidayah, yang membukakan hati itu engkau ya Allah. Kewajiban hamba ini hanya menyampaikan, ya ayuhar rasul, wahai rasul, balik ma munzilai ilaika mir rabbik, turunkan, sampaikan apa-apa yang telah diturunkan Tuhanmu terhadapmu. Kemudian lagi, wa fihi falaqal bahr, di Bani Israel Allah membelah lautan menjadi daratan bagi Bani Israel. Lautan luas dibelah Allah jadi daratan terhadap Bani Israel. Tetap juanya ingkar dengan Tuhan diberikan oleh Allah ini. Wa dzukuru ni'mat Allah. Makanya di dalam Al-Quran tu, ya Bani Israel, dzukuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat yang telah kuberikan. Wa fihi ghafara li Daud dan bah, Allah pada hari itu mengampuni dosa Nabi Daud. Wa fihi atallahu al-mulka li Sulaiman, pada hari itu juga Allah memberikan kerajaan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Sugih, mana sudah sugih, alim, raja, nabi, wani pulang Sulaiman itu. Makanya adalah amalan pagi ini. Ulun telah membaca dalam kitab Risalah Nabiyah, kangaran kitab telah kadiga dulun. Mun handak kita tujar rezeki lancar, ini ulun memadahkan aja, Bang. Udah naik kita kau mamalakan. Pahala memadahkan barang. Iya dah. Pian betawasul ima sembahyang tuh nah. Baca Fatihah hadiahkan kepada siapa? Yang pertama kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua
kepada Sayyidatina Khadijah. Kemudian yang ketiga kepada Sayyidina, enggak, yang pertama dulu kepada Rasulullah, ya, kepada Nabi Muhammad. Kemudian kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Fatihah yang ketiga itu kepada Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Fatihah yang keempat Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Fatihah yang kelima Abdurrahman bin Auf. Lain Abdurrahman Bilas lain. Bilas itu banyak orang kada tahu pian. Dikira Bilas itu ngaran ulun, mana ada. Bilas itu ngaran kampung ulun. Minta kunina Ustaz Halim ni. Masuk kampung ulun, selamat datang di desa Bilas, jar. Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong. Bilas itu bukan nama saya, bukan. Nama kampung. Karena ketika itu yang nama Abdurrahman itu banyak, ada orang kandangan, ada orang mundar, ada orang bakung waktu kami sama menghafal Quran dulu. Jadi yang nama Abdurrahman itu 4 tahun dah salah. Dipanggil lengaran kampung itu bagaimana kisahnya. Jadi kembali. Jadi Rasulullah Fatihah pertama itu imbas sembahyang itu. Jadi rezeki yang sendat itu Allah akan mudahkan. Allah akan lancarkan. Yang rezeki itu niatnya untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Besi mobil, kadang-kadang bunga kada, kadang ke masjid, kadang silaturahmi, itu enggak? Besi duit, kadang apa? Kadang nukar baras, kadang bahaji, kadang umroh. Dunia untuk melakukan taat, takwa. Kemudian jadi patihannya itu Rasulullah. Kemudian Nabi Sulaiman, kemudian Sayyidatina Khadijah, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf, mahdiahi Fatihah. Nah, jadi 5 kali Fatihahnya. Ada hafal guru aja. Japri bagaimana kena kalau kada hafal? Apa jurun Japri itu? Sallu ala Nabi Muhammad. Itu orang-orang dahulu kayak gitu. Ya Allah mudahkan, mudahkan. Karena yang membukakan, yang memudahkan itu adalah Allah. Yang melapangkan Allah, yang menyempitkan hakikatnya pun juga Allah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah yang menyempitkan, Allah yang melapangkan. Beisi duit je sumpak macam-macam nang dipikirkan. Makin kada berduit je makin sumpak lagi je. Bukan kayak gitu. Ni'mal malu salih lirrajuli salih. Ujar Nabi, harta yang paling baik itu digunakan oleh orang-orang yang baik, orang-orang saleh. Kalau orangnya diberikan Allah harta, maka dengan harta itu menolong ia untuk melakukan taat, maka dengan harta itu akan membawa dia untuk menuju ridha-Nya Allah. Untuk mendapatkan keridhaan Allah, besi harta maulah masjid, betul tak? Maulah pesantren, maulah apa? Pada hari itu juga Allah Subhanahu wa Taala, Allah Subhanahu wa Taala, wa fi hadzal yawm ghafara li Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Allah ampuni dosa Nabi Muhammad yang telah lalu maupun yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mempunyai dosa. Sejak riwayat mengatakan 10 Muharram itu. Ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Yang telah lalu maupun yang akan datang. Wa huwa awwalu yawmin khalaqallahu fihi dunya. Pada hari itu Allah ciptakan, hari pertama yang Allah ciptakan dunia. Asalnya dunia itu kedada pas pada 10 Muharram itu riwayat ciptakan dunia.

kalau enggak salah selama 4 tahun kurang lebih itu 2 kali aja menemui hujan lebat. Yang lebat benar itu sekali. Ketika di hadir motor itu. Nang jerba-jer orang Banjar hujan di mana yutu aja. Hujan betul-betul hujan, hujan lebat. Sampai balik ke Indonesia, anyer datang subuh kemarin hujan ya Allah. Ya enggak? Jan. Rahmat Allah. Wa awwalu yawmin nazala fil matar minas sama yaum Asyura. Allah turunkan hujan langit. Hujan dari langit pertama kali. Wa awwalu rahmatin nazalat lil ardi yaum Asyura. Kemudian pertama kali rahmatnya Allah turun di bumi. Nazalat ilal ardi. Allah turunkan ke bumi pada hari Asyura. Ada riwayat فَمَنْ صَامَ يَوْمَ عَشُرَ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ وَهُوَ صَوْمُ الْأَنْبِيَاءِ. Siapa puasa hari Asyura maka seakan-akan ia puasa sepanjang tahun. Puasa Asyura itu adalah puasanya para nabi. وَمَنْ أَحْيَى لَيْلَةَ عَشُرَ. Siapa yang menghidupkan malam Asyura bil'ibadah, dengan melakukan ibadah. فَكَأَنَّمَا عَبَّدَ اللَّهَ تَعَالَى مِثْلَ عِبَادَةِ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ. Seakan-akan ia beribadah kepada Allah seperti ibadahnya para penghuni 7 langit dan bumi. وَمَنْ صَلَّ فِيهِ أَرْبَعَةَ رَكَعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 51 مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ 50 عَامًا. Siapa yang salat 4 rakaat, setiap rakaat ia membaca alhamdulillah. Setelah alhamdulillah ia baca qul huwallahu 50 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 50 tahun. Wa man saqa fi yawmi asyura syurbata ma'in sakallahu yawmal 'ashril akbar ka'san lam yatma'u ba'daha abada. Siapa yang memberi seteguk air minum, maka Allah akan memberikan kepadanya satu gelas minuman pada hari haus yang besar, yang mana dia tidak akan dahaga sesudah itu selamanya. Wa ka'annama lam yasillah tarfat a'in, dan seakan-akan ia tidak pernah bermaksud kepada Allah sekejap pun. Hari Asyura, wah, hari anak yatim nyir, macam-macam ya. وَمَنْ اِغْتَسَلَ وَمَنْ تَصَدَّقَ فِي بِصَلَكَ. Siapa yang bersedekah dengan suatu sedekah hari Asyura, maka seakan-akan ia tidak pernah menolak seseorang pun yang meminta-minta bantuan, diberi terus. Jadi penyedekah benar. Jadi rezeki itu, sebagian mengatakan rezeki itu kayak ayam pian. Ayam, ayam itu kalau dikejar lari dia. Betul enggak? Apalagi kita Tuhan ini bagaimana? Menyasai ayam, mengejar ayam susah, tidak bisa lagi kita. Tapi kalau ayam itu dikasih makan, dekat, akhirnya mendekat. Nah, gitu juga dengan rezeki. Kita bersedekah, maka Allah akan mudahkan. Mendekat. Apakah yang mampu kita? Tidak mampu duit, ucapan yang baik atau senyuman dan sebagainya. وَمَنْ اِغْتَسَلَ وَتَطَهَّرَ يَوْمَ عَاشُورَ لَمْ يَمْرَضْ فِي سَنَتِهِ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ. Siapa yang mandi pada hari Asyura maka ia tidak akan mengalami sakit apapun kecuali kematian. Berniat ya Allah aku mandi Asyura. وَمَنْ مَسَّ فِي عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ. Siapa yang mengusap kepala anak yatim atau berbuat baik kepadanya. وَأَوْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ فَكَأَنَّمَا أَحْسَنَ إِلَى أَيْتَامِ وَلَدِ آدَمَ كُلِّهِمْ. Maka seakan-akan ia telah berbuat baik kepada semua anak yatim Bani Adam. Nah, di 10 Asyura itu. Siapa yang mengusap kepala anak yatim? Jangan usap-usap warak, diberi duit lah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kasiannya ikam belajar. Ada babah aja. Nggak ada mama ikam, kasiannya belajar. Kasian warak gimana, beri duitnya. وَمَنْ عَادَ مَرِيضًا فِي يَوْمِ عَاشُرَ فَكَانَ مَعَادَ مَرْضَ أَوْلَادِ آدَمْ كُلِّهِمْ. Siapa yang menjenguk orang sakit pada hari Asyura, maka seakan-akan ia telah menjenguk semua orang sakit dari keturunan Nabi Adam. وَهُوَ الْيَوْمَ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ فِي الْعَرَشُ وَلَهُ الْقَلَمُ. Pada hari itu Allah ciptakan aras, lauh dan qalam. وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ جِبْرِيلُ وَرَفَعَ فِيهِ عِيسَى. Hari itu Allah ciptakan

0: حي على الصلاة.
1: نواصل.

0: Hadir.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Ingat baik-baik, Anda enggak sholat pun, Anda enggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap, Anda masih berharap masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa?
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, besar. Ada terus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
2: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
3: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan pekerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh hobi. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya, belum punya istri. Rasanya kita mesti inna amena kalau kau usah. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
1: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihi Allah man ittaba'a ridha.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakalah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

0: يَعْبُدُونَ.
1: Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja.

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: zalimin.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

0: Amin.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

0: kafirun.
1: Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

0: يَنطِقُونَ.
1: Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.
1: Oh ya.

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: tungkun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.
0: Qul

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: السحت لبئس ما كانوا يعملون.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka

para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: تقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Lampadika.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يَفْعَلُونَ.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: amin.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah, ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman."

0: الْمُعَذِّبِينَ
1: Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: Amin.
1: Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

artinya telanjang. Sesama mereka yang kesulitan tidak memperhatikan dirinya telanjang dan temannya telanjang. Kenapa? Karena persoalan besar sedang dihadapi. Perhitungan pertanggungjawaban hidup di dunia sedang jalan. Baru nanti melewati Shirath al-Mustaqim, nanti giliran masuk surganya Allah, atau transit dulu sementara di nerakanya Allah. Kenapa saya katakan transit? Karena Nabi mengatakan, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, kalimat yang paling utama, itu nanti pasti masuk surga. Hanya saja ada transitnya, karena orang yang masuk surga itu orang yang sudah disucikan atau yang suci, dicuci dulu. Jadi kalau membandingkan hidup kita di dunia dengan proses yang panjang itu, itulah Nabi mengatakan, saya sebenarnya seperti orang mampir sebentar di bawah pohon, kemudian melanjutkan perjalanan. Atau kepada Umar, Abdullah bin Umar, dia katakan, seperti sekedar engkau melintas dalam perjalanan. Dunia bagimu gharif. Anda sekedar merantau, bukan tempatmu semula. Itu satu keyakinan. Kita yakini itu. Kenapa? Karena dari Nabi. Tetapi Allah juga selalu memberikan perbandingan-perbandingan yang menarik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagi kamu kehidupan yang akhir lebih baik dari yang pertama. Bagi kalian hidup yang di akhir yang kedua lebih bagus dari yang di dunia yang pertama. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa dunia itu ibarat penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Itu ungkapan. Saya tidak tahu ungkapan ini apakah ungkapan ulama, tapi dalam hadis saya belum temukan. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu ibaratnya penjara bagi orang beriman, tapi surga bagi orang kafir. Maknanya adalah sesukses apapun kita di dunia, berbahagia bagaimanapun kita di dunia, dan nikmatnya Allah kita dapatkan di dunia, tapi jika dibandingkan dengan nikmatnya Allah di akhirat, perbandingannya antara dunia bebas dan neraka. Kita berbahagia, tidak sengsara. Tapi kebahagiaan dan kenikmatan di sana jauh lebih bagus dari di dunia ini. Karena itu nikmati dunia itu, karena memang diberikan oleh Allah. Tapi persiapkan diri untuk mendapatkan nikmat yang lebih bagus setelah meninggalkan dunia ini. Persiapkan diri supaya bisa di padang yang namanya alam barzakh, kita bisa hidup tenang, berbahagia. Proses pada mahsyar juga tidak kesulitan. Kita berada dalam naungan Allah. Satu-satunya naungan Allah. Satu-satunya naungan Allah, naungan Allah. Semuanya mudah. Tetapi bagi orang kafir itu surga. Maknanya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, sesulit apapun di dunia ini hidupnya, sesengsara bagaimanapun dia hidupnya ini di dunia, tapi karena dosa-dosanya dan kesalahannya, karena kekafirannya, kesengsaraan di dunia itu tidak seberapa. Nanti yang sengsara itu di akhirat. Itu makna ungkapan itu.

Gak usah kita permasalahkan hadis sahih atau bukan. Tapi itu satu gambaran. Ayat lain mengatakan semacam sindiran. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Anda yang terlalu menenggelamkan diri dalam kesibukan dunia sampai-sampai lupa mempersiapkan kepentingan akhiratnya. Bal tu'sirul hayatad dunya wal akhirah. Tanpa Anda sadari, kehidupan akhirat itu khairun wa abqa, lebih bagus dan kekal. Sindiran bagi orang yang melupakan mempersiapkan dirinya menuju akhirat. Bapak ibu sekalian yang saya muliakan, karena itu yang kita perlukan adalah menyikapi hidup di dunia. Nabi mengatakan waktunya pendek dan bukan tempat yang sebenarnya. Dunia adalah transit. Di dunia kita menjalani hidup yang pertama. Karena hidup kita dan mati kita menurut Al-Quran adalah kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fahyakum. Asalnya Anda adalah mayat. Mayat itu jasadnya ada, ruhnya tidak ada. Jasadnya ada, ruhnya belum masuk. Itu mati pertama dan hidup kedua. Summa yumitukum, kemudian kami matikan kamu. Mati kedua. Meninggalkan dunia ini, rohnya dipisah lagi. Itu namanya mati kedua. Jasadnya kembali ke tanah, tapi rohnya tetap terpelihara. Yang tempatnya hanya Allah yang tahu. Cuma kita kenal namanya alam barzah, mati kedua. Summa yuhyikum, kemudian kami hidupkan kamu kembali, yaitu setelah ditiupkan sangkakala. Maka kita manfaatkan hidup yang pertama di dunia ini untuk memasuki hidup yang kedua di akhirat yang kualitasnya bagus. Lah, sikap kita semestinya bagaimana? Semestinya hidup di dunia berkualitas. Berkualitasnya pertama adalah kualitas iman. Rukun iman kita mantap. Ciri bertakwa itu adalah yu'minuna bil ghaib, dan urusan iman itu adalah urusan ghaib. Apa yang namanya ghaib? Tidak disentuh oleh panca indera kita, tapi kita yakin dia ada. Ghaib mutlak adalah Allah. Ghaib yang lainnya adalah nisbi. Malaikat itu makhluk ghaib. Tapi di zaman Nabi malaikat itu tampak. Jibril datang dalam bentuk manusia yang sangat segar bugar, pakaiannya bersih, rambutnya hitam. Menemui Nabi dan berdialog di hadapan para sahabat. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Jelaskan kepada saya Islam. Sudah dijelaskan, dia mengatakan sadaqta bujur ikam. Kamu betul. Sahabat sehat. Itu malaikat yang datang menampakkan dirinya. Malaikat maut yang mengambil nyawa kita pada saat dia datang, dia menampakkan dirinya kepada kita.
Kenapa? Karena gaibnya nisbi. Jin itu makhluk gaib, tapi sesekali bisa menampakkan diri. Tetapi Allah adalah mutlak gaib, gak bisa dilihat dengan mata kita kecuali dengan mata hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, keyakinan terhadap takdir yang kita jalani, yang kita pernah tidak pernah tahu takdir kita itu apa. Tidak ada orang yang tahu, kata Nabi, apa yang pasti dia bisa kerjakan besok. Kita boleh berencana hari ini, yang saya kerjakan itu besok, 1, 2, 3, belum tentu bisa kita pasti mengetahui mampu melaksanakan atau tidak. Mungkin ada halangannya. Tidak ada orang yang tahu, kata Nabi, kapan dia meninggal dan di mana dia meninggal. Apakah dia meninggalnya di Samarinda atau di tempat lain? Tidak ada orang yang tahu, terkecuali para aulia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seorang guru sufi yang mengatakan, malam ini saya ngajar, tapi kamu keluar, lihat bintang. Kalau bintangnya begitu banyak dan cemerlang menarik, kamu masuk beritahu saya. Ternyata dia sudah tahu malam itu dia meninggal. Dia asyik mengajar, santrinya masuk. Guru, bintang di luar luar biasa bagusnya, indah sekali. Kemudian dia katakan, itu waktunya saya meninggal. Dia masuk ke kamar dan meninggal. Itu wali, Pak. Kalau kita tidak ada, tidak ada yang tahu. Tapi mungkin tanda-tanda dikasih, tidak bisa diungkapkan. Oleh karena itu, mantapkan dulu keimanan ini. Karena warna hidup kita itu ditentukan oleh keimanan. Kalau keimanan kita mantap, hati kita bagus, hati kita lembut, nanti terpancar pada perilaku. Bagaimana kita bergaul, bagaimana bekerja, bagaimana menyikapi persoalan-persoalan, itu pancarannya. Itu pancaran yang bersumber dari kondisi hati. Dan kondisi hati itu kekuatannya adalah kekuatan iman. Jadi mantapkan iman itu dengan membersihkan semua kotoran-kotoran hati. Insyaallah itu kualitas hidup yang pertama, kekuatan iman. Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman, yang berkualitas dibanding dengan yang tidak berkualitas. Yang pertama. Kemudian kita melihat petunjuk-petunjuk Nabi tentang bagaimana menjalani hidup yang bagus. Hidup yang bagus dan benar sudah ditunjukkan oleh Nabi. Karena itu pesan Nabi, selama kamu pegang Quran dan selama kalian memegang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tadillu abada, selamanya Anda tidak akan pernah salah jalan. Pegang teguh Al-Quran itu. Maka kita lihat juga Al-Quran. Pertama, kita menjadi manusia yang bagus di tengah-tengah pergaulan sesama manusia. Kepedulian sosial. Jangan hanya mikirkan diri sendiri. Pikirkan masyarakat ini. Pikirkan orang-orang yang perlu dibantu. Karena kualitas iman itu menjadi sempurna jika itu bisa dilakukan. Bila tidak,
Nabi mengatakan imanmu tidak sempurna. Misalnya hadis sahih yang mengatakan Anda kenyang sepanjang malam di rumah Anda, dan Anda tahu bahwa ada tetangga yang kesulitan hidupnya, Anda tidak pernah mau memperhatikan. Itu Nabi mengatakan, la yu'minu, kamu belum beriman. Apa betul belum beriman? Makna di situ adalah belum sempurna, belum baik imannya. Iman kita ada, tapi belum diakui baik oleh Rasulullah. Targetkan diri menjadi orang yang baik. Dan orang yang baik itu, kata Rasulullah, adalah yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Manusia yang baik adalah manusia yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Selanjutnya petunjuk Nabi adalah selama usia ini, setelah kita balik, kita harus memposisikan diri sebagai manusia yang baik, diukur dari segi usia. Jadi tadi sisi manfaat kepada orang lain, sekarang dari sisi usia. Nabi mengatakan, man tala umrahu khairun nas man tala umrahu wa hasuna amalahu. Manusia yang baik itu adalah siapa yang panjang umurnya, amalnya baik. Alhamdulillah kita yang hadir di sini rata-rata berusia sudah panjang. Kalau kita lihat umur kita masing-masing, rasanya hampir tidak ada yang berumur di bawah 30 tahun. Ada di bawah itu. Oh, ada anak-anak. Ada anak-anak. Tapi kita yang sedang duduk di sini menyimak pengajian ini tadi sholat bersama, berapa umur kita sekarang? 50 ada. Yang 60 ada. Yang 70 ada. Karena usia saya 76. Dikasih oleh Allah badan sehat. Tapi patokannya itu, yang namanya manusia yang baik, kata Nabi, khairun nas man tala umrahu, siapa yang usianya panjang, wa hasuna amalahu, baik umurnya. Selama usia ini masih ada, badan kita sehat, kemampuan ada, potensi diri ada, manfaatkan semua potensi itu untuk mendapatkan kebaikan dan reda Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kata Nabi, wa syarrun nas, manusia yang jahat itu, yang tidak baik itu, sama rumusnya tapi isinya beda. Man tala umrahu, siapa yang usianya panjang, dan tidak bagus amalnya. Mudah-mudahan jangan ada di antara kita masuk pada rumusan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari manfaatkan potensi diri ini. Karena potensi kita berbeda-beda, Pak. Ada yang tenaganya kuat, bisa membantu yang lemah. Orang yang membantu yang lemah itu seperti menaikkan barang orang dalam kendaraan yang dia kesulitan mengangkatnya, itu orang baik. Begitu melihat orang kesulitan, tergerak spontan membantu, memanfaatkan usia yang ada. Karena potensi kita berbeda-beda, maka Nabi memberi perumpamaan. Perumpamaannya itu ada dua. Muslim yang benar adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi,
itu dalam pergaulan. Muslim itu sesungguhnya adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang orang lain menjadi selamat dalam pergaulannya, selamat dari gangguan tangan atau perbuatan, dan selamat dari ucapannya. Muslim itu muslim. Artinya kalau ada di antara kita iseng mengganggu orang sehingga orang sangat terganggu, dan ucapan-ucapan kita banyak menyakitkan orang lain, berarti kita belum masuk kategori rumusan orang Islam. Walaupun kita beragama Islam, tapi rumusannya belum masuk. Man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Orang lain selamat dari gangguan tangan dan lidahnya. Perumpamaan lain yang ucapkan Nabi adalah al muslimu kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'da. Orang Islam itu kata Nabi seperti satu bangunan yang kokoh. Satu bagian memperkuat bagian yang lain. Lihatlah masjid ini. Semua bagian tersambung pada bagian yang lain dan saling mendukung supaya tegak dan kuat. Hilangkan satu tiangnya, dia rusak. Ada bagian atasnya yang dihilangkan satu, ini bisa roboh. Kita sekarang masuk awal tahun Muharram, identitas kita. Dan kita harus menampakkan kepada dunia Islam yang benar itu kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Maka kalau ada satu program yang kita lakukan untuk membangun kejayaan Islam, kita bisa berpartisipasi sesuai dengan potensi kita. Tidak punya uang tapi punya tenaga. Ada punya tenaga tapi kadang-kadang tidak punya waktu. Yang tidak punya waktu karena sibuk urusannya, sukses dalam dunia bisnisnya, dia punya uang. Ada orang yang bisa mengorganisir kesamaan itu karena punya waktu dan punya kemampuan. Jadi prinsipnya hidup harmonis, bekerja sama, itulah orang Islam. Prinsip kedua. Yang ketiga adalah memanfaatkan kesuksesan di dunia, tetapi orientasinya untuk mencapai reda Allah. Anda tidak boleh meninggalkan dunia, walaupun harus zuhud. Tidak dikuasai oleh dunia, tapi Anda harus menguasai dunia. Dalilnya di mana? Banyak Pak dalilnya. Misalnya, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihi nusyur. Itu surah Al-Baqarah. Allah yang menjadikan bumi ini terhampar dengan segala potensi kekayaannya. Famshu fi manakibiha, bergeraklah kalian menelusuri seluruh pelosok-pelosoknya. Wa kulu mir rizqihi wa ilaihi nusyur. Ambil kekayaan itu dari satu rezeki. Manfaatkan itu. Tetapi satu hal yang harus kamu ingat, wa ilaihi nusyur. Kalian akan kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan semuanya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a summa istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Al-Baqarah ayat 29. Allah menciptakan dunia ini
segala apapun yang ada di dunia ini untuk kalian semua. Ambil bagian itu. Tapi yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana memanfaatkan itu untuk mencari reda Allah dan mempertanggungjawabkannya dalam cara memperolehnya dan cara memanfaatkannya. Nabi berpesan, manfaatkan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita harus menguasai dunia, mengambil manfaat dunia, tetapi kita tidak boleh disibukkan oleh dunia sampai kita lupa kampung halaman asli kita. Yang kaya silakan, yang pintar silakan, yang kuat silakan, manfaatkan, kuasa itu. Tapi tujuannya satu, sebagai modal untuk beramal atas dasar iman, dan tujuan akhir kita tidak lain hanyalah ridanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita bisa memberi manfaat yang besar kepada kehidupan dunia kita ini, menjadi satu bekal yang berarti untuk masuki perjalanan yang lebih panjang dan akhirnya sampai kepada kampung halaman di mana Adam pertama kali ditempatkan dalam kehidupan yang bagus di surganya Allah. Kampung halaman kita di sana. Tapi untuk sampai ke sana perjalanannya berat. Selama iman kuat, amal saleh bagus, umur dimanfaatkan untuk mencari redanya Allah, insyaallah kita bisa sampai ke surganya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir kulubana binuri hidayatik wahdina ila sibilis salam. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin wa salihat wa hab lana zurriatan tayyiba innaka antas sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, peringatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi hubungan kita dengan Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan ibadah salat subuh dirangkai kemudian dengan tausiah ba'da subuh, di mana seharusnya setiap hari Ahad subuh itu bersama dengan Kiai Haji Abu Syeri LCMA, dikarenakan beliau berhalangan tadi telah digantikan oleh Imam Besar Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Rasid. Ya, semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik pendengar muslim, kini kita kembali ke studio untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya.

0: tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasian, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Nusantara Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada para jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Nusantara telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap pada subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubarak Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan iCare Kalimantan Timur dan Bangkal Timtara Syariah Kota Samarinda. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Jamaah Islamic Center yang berbahagia, bahwasanya dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah, maka Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk meramaikan dan mensiarkan Tahun Baru Islam Hijriah 1448 Hijriah. Dan kita telah melaksanakan kegiatan Tabligh Akbar di malam 1 Muharram bersama Kohdun Ditan. Dan salah rangkaian selanjutnya adalah kegiatan Golden Muharram Festival 2026 1448 Hijriah dengan tajuk yakni Journey of Hijrah, yang salah akan dimulai sejak pada tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Adapun berbagai kegiatan akan dilaksanakan pada kegiatan festival ini, di antaranya adalah kegiatan pawai obor yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad di tanggal 20 Juni 2026. Kemudian esok harinya 21 Juni 2026 juga ada live musik religi, kemudian kegiatan spetran lomba lari, lomba ranking 1, lomba mewarnai, lomba religi karaoke, dan juga kegiatan Tabligh Akbar pada tanggal 27 Juni 2026 bersama Guru Haji Ahmad Zaini. Dan terakhir sebagai penutup, di tanggal 28 Juni 2026 juga akan melaksanakan kegiatan Jalan Sehat bersama warga masyarakat Kota Samarinda di area Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, bersama-sama kita dapat menghadirinya dan juga dilengkapi kegiatan tersebut dengan kegiatan bazar UMKM yang telah terpasang penantenannya di area halaman Islamic Center Kalimantan Timur. Bersama-sama kita meramaikan, menghadiri dan menginformasikan, menyebarluaskan kepada saudara-saudara kita, para kerabat dan handai taulan, disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama kita hadir dalam Golden Muharram Festival 2026 dengan tajuk Journey of Hijrah dari tanggal 20 sampai dengan 28 Juni 2026. Diajak sana keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan juga

0: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa di jalinan udara yang tentunya untuk kembali meningkatkan keimanan kita semua dan menunaikan suatu kewajiban yaitu menuntut ilmu. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ingkar janji atau mengingkari janji. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, menepati janji adalah bagian dari iman. Barang siapa yang tidak menjaga perjanjiannya, maka tidak ada agama baginya. Maka seperti itu pula ingkar janji termasuk tanda kemunafikan dan bukti atas adanya makar yang jelek serta rusaknya hati. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda munafik itu ada 3.

apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia khianat. Seorang mukmin tampil beda dengan munafik. Apabila bicara, jujur ucapannya. Apabila telah berjanji, ia menepati janjinya. Apabila dipercaya untuk menjaga ucapan, menjaga harta, menjaga hak orang lain, maka ia menjaganya. Maka ia amanah. Sesungguhnya menepati janji adalah barometer yang dengannya diketahui orang yang baik dari yang jelek, orang yang mulia dari yang rendah. Mendengar yang budiman dimanapun Anda berada, orang-orang yang membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan generasi Salafus Salih akan mendapati bahwa menepati janji dan ikatan perjanjian itu tidak terbatas hanya sesama kaum muslimin. Bahkan terhadap lawan kaum muslimin, orang non-muslim atau orang kafir sekalipun demikian. Sekian banyak perjanjian yang telah diikat antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang kafir dan Alkitab dan musyrikin, tetap beliau jaga perjanjian itu sampai mereka sendiri yang memutus tali perjanjian itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum syai'a wa lam yudhahiru 'alaikum ahadan fa'timmu ilaihim 'ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Kecuali orang-orang musyrikin yang engkau telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi suatu apapun dari isi perjanjianmu dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu, terhadap model-model mereka seperti itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Pendengar, jika hal itu bisa dilakukan terhadap kaum musyrikin, tentu lagi kan? Lebih-lebih lagi terhadap kaum muslimin. Janji terhadap kaum muslimin tentu lebih harus dipenuhi. Kecuali perjanjian itu adalah perjanjian di atas kemaksiatan, tidak boleh dilaksanakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman." Dan kaum muslimin itu harus menjaga persyaratannya atau perjanjian mereka, persyaratan perjanjian mereka, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan. Dan kaum muslimin harus menjaga persyaratan perjanjian mereka, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, di antara bentuk menunaikan janji adalah membayar hutang apabila jatuh temponya dan tiba waktu yang telah ditentukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu." Barang siapa yang mengambil harta manusia dalam keadaan berkeinginan ingin menunaikannya, membayarnya, niscaya Allah akan memudahkan untuk menunaikannya. Wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Dan barang siapa mengambilnya dalam keadaan ingin merusaknya, niscaya Allah akan melenyapkannya. Adapun dalam hal menunaikan nazar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan ayat ke-7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahaqqu syurut an tuwaffu biha mastahlaltum bihil furuj." Syarat atau janji yang paling berhak untuk ditepati adalah syarat yang kalian halalkan dengannya kemaluan. Yakni syarat atau janji yang paling berhak untuk dipenuhi adalah berkaitan dengan akad nikah, seperti mahar misalnya, dan sesuatu yang tidak melanggar aturan agama. Jika persyaratan tadi bertentangan dengan syariah, maka tidak boleh dilakukan. Misal, seorang wanita mau dinikahi dengan syarat laki-lakinya menceraikan istri pertama terlebih dahulu. Itu syarat yang batal, tidak boleh dilaksanakan. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada,
sikap mengingkari janji terhadap siapapun itu tidak dibenarkan oleh dinul Islam. Meskipun janji terhadap anak kecil. Jika ini terjadi, disadari atau tidak, kita telah mengajarkan kejelekan dan menanamkan pada diri putra-putri itu perangai yang tercela, akhlak yang buruk. Abu Daud rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an yang mengatakan pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah-tengah kami, tiba-tiba ibuku memanggilku dengan mengatakan, "Nak, kemari. Aku akan memberimu sesuatu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ibuku, "Apa yang akan kau berikan padanya?" Ibuku menjawab, "Kurma." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaiki kizbah." Ketahuilah, seandainya jika kau tidak memberinya sesuatu itu, maka ditulis bagimu sebuah kedustaan. Dalam hadis ini ada faidah bahwa yang biasa diucapkan oleh manusia untuk anak-anak kecil ketika menangis seperti kalimat janji yang tidak ditepati atau menakut-nakuti dengan sesuatu yang tidak ada, itu perkara yang diharamkan. Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan di dalam kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, "La yasluhu al-kadhibu fi jidd wala hazl wala ayyida ahadukum waladah syai'an thumma la yunjizu lahu." Kedustaan tidak dibolehkan baik dalam keadaan jidd wala hazl, baik dalam keadaan sungguh-sungguh serius ataupun hanya bercanda. Tidak boleh salah seorang kalian menjanjikan anaknya dengan sesuatu lalu dia tidak menepati janjinya. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, menunaikan janji ada pada perkara yang baik dan maslahat serta sesuatu yang sifatnya mubah boleh menurut syariat. Adapun jika seseorang memberikan janji dengan suatu kemaksiatan atau kemudharatan atau mengikat perjanjian yang mengandung bentuk kejelekan dan permusuhan, maka menepati janji pada perkara ini bukanlah sifat orang-orang yang beriman dan wajib untuk tidak menunaikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir radhiyallahu an, "La wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah." Tidak boleh menepati nazar dalam maksiat kepada Allah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman dan bersih. Dan surga itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Sedangkan yang tertinggi adalah Firdaus. Dari Firdaus itu memancar sungai-sungai yang ada dalam surga. Di atasnya adalah Arsyur Rahman. Tempat kemuliaan yang besar ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baik. Di antaranya adalah orang-orang yang mendapati janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-8, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janji-janjinya. Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Hibban rahimahullah dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah 6 perkara dari kalian, niscaya aku jamin kalian surga. Jujurlah bila berbicara, tepatilah jika berjanji, tunaikanlah apabila diberi amanah, jagalah kemaluan, tundukkanlah pandangan, dan tahanlah tangan-tangan kalian dari sesuatu yang dilarang." Bila menepati janji akan dibalas dengan surga, maka ingkar janji mendatangkan kutukan dan menjerumuskan ke dalam siksa neraka. Siapapun orangnya yang masih sehat fitrahnya tidak akan suka kepada orang yang ingkar janji. Oleh karena itu, orang tersebut, orang yang ingkar janji itu akan dijauhi di tengah-tengah masyarakat dan tidak ada nilainya di mata mereka. Namun, anehnya, ternyata masih banyak orang yang jika berjanji hanya sekedar egoan belaka. Tak peduli dengan kehinaan yang disandangnya. Karena orang yang punya mental suka dengan kerendahan tidak akan risih dengan kotoran yang menyelimutinya. Allah mengingatkan di dalam firman-Nya di surah Al-Anfal ayat ke-55 sampai ayat 56, "In
inna syarrad dawab indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marrati wahum la yattaqun. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka itu tidak beriman, yaitu orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dengan mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut akibat-akibatnya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ghadirin liwa'un 'inda istihi yaumal qiyamah." Bagi setiap pengkhianat akan ditancapkan bendera pada duburnya pada hari kiamat. Demikian indahnya wajah Islam yang menjunjung tinggi etika dan adab pergaulan. Ini sangat berbeda dengan apa yang disaksikan oleh dunia saat ini berupa kecongkakan Yahudi, Nasrani, dan musyrikin serta pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin. Saat menapaki sejarah, kita bisa saksikan para pengkhianat-pengkhianat perjanjian akan berakhir dengan kemalangan. Tentunya tidak lupa dari ingatan kita tentang nasib tiga kelompok Yahudi Madinah, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa, yang berkhianat setelah mengikat tali perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berujung dengan kehinaan. Di antara mereka ada yang dibunuh, ada yang diusir, ada juga yang ditawan. Nah, mungkin watak tercela itu sangat melekat pada diri mereka karena tidak adanya keimanan yang benar. Tetapi bagi orang-orang yang menambahkan kebahagiaan hakiki dan ditolong atas musuh-musuhnya, mereka menjadikan etika yang mulia sebagai salah satu modal dari sekian modal demi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala dan terwujudnya harapan. Yakinlah, Islam akan senantiasa tinggi dan tiada yang lebih tinggi darinya. Demikianlah pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, pembahasan tentang mengingkari janji semoga bermanfaat dan menjadi sebuah dorongan bagi kita untuk senantiasa menepati janji-janji kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

berusaha seperti timbul, berusaha seperti tampai. Kurang langkah tujuh bertimbul, itulah ketahuan. Kurang langkah tujuh bertinggalan, ketahuan juga. Santai, ya santai. Sudah ada, dan kita menuntut ilmu pada semua. Nah, niatnya dibujurakan. Jangan merasa berisi ilmu. Harus semakin ilmu didapat, semakin melihat nang alim itu orang, nang hebat itu orang. Semakin dapat ilmu, semakin melihat nang alim orang. Kelebihan yang kita miliki bukan kita yang pertama yang mendapatkan, tapi sudah didahului oleh orang lain. Kita bukan orang yang pertama mendapatkan kelebihan dan tidak pantas sombong lagi ampun. Kita harus sadar yang alim orang, yang hebat orang.

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

Nah, teman-teman sih sekalian saya muliakan, besok nyampe kita di tanggal 9. Itu namanya hari Tasu'a. Besokannya lagi namanya hari Asyura, tanggal 10. Nah, kalau kita liatin kalender nih, tanggal 9 jatuhnya hari Kamis 27 Juli. Sementara hari Asyura tanggal 28 Juli, jatuhnya hari Jumat. Berarti nih tahun hari Asyura-nya dobel-dobel fadilahnya karena bertepatan dengan hari Jumat. Hari Jumat itu sendiri Sayyidul Ayyam, pimpinan hari, hari terbaik dalam sepanjang minggu. Itu adalah hari Jumat, di mana semua amal kebaikan kalau hari Jumat dilipat gandakan 10 kali lipat. Lah ini berbarengan dengan hari Asyura, makanya lipat-lipat banget. Jangan sampai kita kehilangan keberkahan hari Asyura tahun ini. Jangan sampai kita gak dapetin kebaikan-kebaikan yang Allah bagi-bagikan pada hari Asyura tahun ini. Karena fadilahnya beda nih tahun, barengan sama hari Jumat. Sudah sekali yang saya muliakan, apa sih atau ada apa memangnya di hari Asyura? Sudah sekali yang saya muliakan, hari Asyura itu adalah hari Allah memberikan banyak hadiah kepada para nabi-nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia-karunia indah banyak Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para nabi-nabinya Allah subhanahu wa ta'ala, dari zaman dulu sampai ke zaman sekarang ini. Apa aja? Hari Allah menambatkan kapalnya Nabi Nuh alaihi salam, berlayar berbulan-bulan. Kenapa kok berlayarnya sampai lama banget berbulan-bulan? Karena buminya tenggelam. Buminya dijadikan Allah Subhanahu wa taala semuanya terendam banjir. Banjir bandang seluruh permukaan bumi. Waduh, tuh gimana modelnya tuh? Jadi kiamat kecil tuh, teman-teman. Kayak udah habis aja, semua manusia habis, semua binatang habis, mati semuanya. Tenggelam semuanya. Di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, yang selamat hanya orang-orang yang ada di atas kapalnya Nabi Nuh, termasuk binatang-binatang. Jadi semua binatang yang ada sekarang ini adalah keturunan dari binatang yang ada di dalam kapalnya Nabi Nuh, termasuk cecek, termasuk kecoa, gitu kan, termasuk ayam, tikus, semuanya tuh, ular apa segala macam tuh yang sekarang ada nih, itu dia tuh yang selamat-selamat di dalam perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Ustazah, apakah pada saat itu dinosaurus menjadi habis karena tidak sempat terselamatkan oleh perahunya Nabi Nuh? Wallahu a'lam. Misalnya saya gak pernah pelajarin sejarahnya dinosaurus. Sehingga sekalian yang saya muliakan, walhasil semua manusia yang sekarang ada adalah keturunan dari orang-orang yang ada di atas perahunya Nabi Nuh yang terselamatkan. Dan yang terselamatkan hari itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Artinya bahwa semua dari manusia yang ada di atas muka bumi ini, warna kulit mereka apapun aja, sebenarnya adalah keturunan dari orang-orang yang beriman. Karena semua yang kafir semuanya tenggelam. Semua yang gak percaya sama Allah, gak percaya sama hari akhirat, gak percaya sama adanya surga neraka, semuanya tenggelam hari itu. Yang diselamatin sama Nabi Nuh illa man aman,
illa man qad aman, orang-orang yang sudah beriman aja tuh yang diselamatkan sama Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan itu teman-teman, Nabi Nuh juga berbekal banyak tuh makanan-makanan, sampai ketika makanannya udah mau habis, tiap hari dibuat makan semua manusia dan binatang-binatang yang ada di atas kapalnya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Teman-teman sekalian, tepat pada tanggal 10 Muharram, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menambatkan perahunya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ditambatkan perahunya tanggal 10. Jadi buat adik-adik jomblo, dek, kapal Nabi Nuh tertambatkan pada tanggal 10 Muharram. Doa yang beneran, dek. Tanggal 10 Muharram, siapa tahu tahun ini kamu berjumpa dengan tambatan hati. Ini yang aminnya kenceng, kenapa mak-mak ya? Janda, oh janda. Doain anak, iya deh, doain anak. Teman-teman sedikit sekali yang saya muliakan, maka yang serius doanya hari Asyura nih, Allah banyak menambat-nambatkan para hamba-hambanya, ya, yang berdoa dengan serius, yang meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Walaupun sih dek, jangan pernah gantungkan kebahagiaanmu dengan pernikahan. Sebab pernikahan yang bahagia berasal dari dua orang laki dan perempuan yang sebelum menikah hatinya memang sudah bahagia. Orang bahagia ketemu sama orang bahagia, mereka bersama-sama dalam rumah tangga, jadilah rumah tangga yang bahagia. Kalau ada perempuan jomblo nges, jomes, ketemu juga sama laki-laki jomblo nges juga, mereka bersatu dalam rumah tangga, jadilah keluarga yang ya ustazah, seenggaknya ngenes bersama-sama tetap lebih baik daripada ngenes sendirian. Siapa bilang? Siapa bilang? Khawatirnya nanti melahirkan anak-anak yang juga anak-anak yang ngenes gitu. Ayolah, jangan pernah gantungkan kebahagiaanmu pada pernikahan. Berbahagialah dari sejak sekarang. Kamu perlu bahagia sebab kamu adalah hamba Allah Ta'ala. Jangan lupa berbahagia dengan mengingat fakta bahwa kamu adalah umatnya Nabi besar Muhammad. Maka dek, meskipun belum ada laki-laki yang menyayangimu, kamu harus tahu bahwa Nabi Muhammad sangat menyayangimu. Maka nak, meskipun belum ada sesiapapun laki-laki yang menyayangimu, kamu harus tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah sangat menyayangimu, bahkan dari sejak kamu belum lahir ke atas muka bumi ini. Dari sejak masih berada dalam kandungan ibumu, Allah begitu menyayangimu. Ibu-ibu tahu enggak? Rahim itu bu, rahim itu letaknya di belakang. Di belakang dari lambung. Ibu-ibu sekalian, ini kalau saya salah, dokter silakan dikoreksi. Kalau ada yang belajar ilmu biologi,
ngerti gitu apa yang saya sampaikan. Kalau saya salah silahkan ditegur saya. Ibu-ibu sekalian, saya pernah dengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan rahim tuh perempuan, seseorang janin dalam kandungannya itu ngebelakangin sama saluran keluar. Kenapa gitu? Maksudnya enggak ngadepin saluran keluar, ibu-ibu sekalian. Kenapa gitu? Karena Allah enggak mau kita dari dalam rahim ibu kita itu udah nyiumnya sesuatu yang enggak bagus. Gitu. Kita udah dijauhkan dari yang kotor-kotor, bahkan dari sejak kita masih dalam rahim ibu kita. Allah tuh sayangnya sama kita luar biasa. Kita dalam kandungan ibu kita, rezeki gak kurang-kurang masuk dalam perut kita. Sampai para ibu tuh jadi gak kenal sama dirinya sendiri kalau lagi hamil. Betul? Ini yang pada pernah hamil nih, betul? Ustazah, saya tuh biasanya ustazah gak bisa kalau gak ngopi tiap hari. Tapi begitu saya hamil, saya gak doyan kopi. Kenapa kayak begitu? Karena Allah hendak memberi rezeki bukan hanya kepadamu, tapi kepada janin yang ada dalam kandunganmu. Kurang sayang apa Allah kepada kita? Sampai ibunya itu, teman-teman saya sekalian, sampai menghindari makan makanan pedas, meskipun dia suka. Sampai menghindari makan makanan apapun yang bisa berbahaya buat kita. Gitu kan? Bukan karena sayangnya ibu, bukan. Tapi karena sayangnya Allah. Andai dia tetap mau makan, Allah bikin dia sakit sehingga mau gak mau dia harus menghindari makanan tersebut. Allah kayak lagi mau bilang gitu, kamu sih terserah mau makan apa aja, tapi aku hendak memberikan rezeki yang bagus buat anak yang ada dalam kandunganmu. Aku tidak izinkan kamu makan makanan-makanan tersebut. Subhanallah. Jangan main-main dek. Jangan pernah kamu bilang, kenapa ya sampai dengan umur saya udah hampir 25 tahun belum ada hati yang begitu menyayangi saya. Gak ada yang mau deketin saya. Sedih bener sih saya. Teman-teman saya udah pada punya pacar, udah tunangan, udah kawin, udah gandeng anak. Saya masih gini-gini aja, gak ada yang sayang sama saya. Siapa bilang? Allah bahkan dari sejak kamu berada dalam rahim ibumu sudah menyayangimu. Maka dek, kamu pengen nikah, kamu doa minta sama Allah, boleh-boleh aja, silahkan. Tapi sekali lagi, jangan pernah gantungkan kebahagiaanmu dengan pernikahan. Jelas? Apalagi kalau dalam rangka pengen cepat nikah, kamu menghalalkan segala cara termasuk pacaran. Pacaran tidak pernah mendekatkanmu kepada jodohmu. Pacaran hanya akan semakin mendekatkanmu kepada dosa, hingga akhirnya mendekatkanmu kepada neraka, hingga akhirnya mendekatkanmu kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Masa kamu kepengen ada seseorang yang menyayangimu sampai meninggalkan Allah yang sedari kamu belum lahir ke atas muka bumi ini sudah sangat begitu menyayangimu? Ayolah, mikir. Adik-adik saudara sekalian, jangan karena terhanyut dengan kesenangan-kesenangan sesaat, kamu akhirnya jadi melupakan atau melewatkan atau membuang kesempatan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan yang abadi. Mudah-mudahan Allah jaga diri-diri kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga orang-orang yang kita sayangi dari busuknya dosa zina, dari jeleknya dosa-dosa tidak terjaganya diri, insyaallah.
Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada hari Asyura Allah Subhanahu wa taala menambatkan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Dawud, mengampuni dosa Nabi Allah Dawud pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub juga pada hari Asyura. Maka yang sakit-sakit, yang lagi ada kesulitan, yang sedang berada dalam keadaan yang kayak terjebak kesumpekan-kesumpekan, gak ada tuh yang ngalahin kesumpekannya Nabi Allah Yunus bin Matta alaihi salam. Ini bosan sekalian, yang serius doa pada hari Asyura. Yang serius doa pada hari Asyura, jangan sampai dilewatkan kebaikan-kebaikannya, amalan-amalannya yang nanti akan saya sampaikan, hingga mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang Allah bagi-bagikan kepada para nabi-nabinya. Termasuk tentu saja, semua dari kita adalah para pendosa dengan dosa-dosa yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang dosanya besar, ada dosanya kecil, tapi banyak. Kita semuanya perlu ampunan dari Allah SWT. Karenanya kita perlu hari Asyura untuk mudah-mudahan Allah menerima permohonan ampun dari kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan semoga saja menjaga kita di masa yang akan datang hingga kita tidak terjerumus kembali kepada dosa-dosa yang membuat Allah SWT murka kepada kita. Jadi sekalian, di hari Asyura Allah menyembuhkan sakitnya Nabi Allah Ayub. Jadi yang lagi sakit atau ada yang keluarganya lagi sakit, yang serius minta pada hari Asyura, yang serius ngerjain proyek-proyek Asyura. Ini ya, nanti akan saya sampaikan proyek-proyeknya apa, biar kita bisa mendapatkan kesembuhan, kesehatan buat kita dan bagi keluarga kita. Bahir batinnya mudah-mudahan Allah sehatkan semuanya. Karena kalau penyakit bahir tuh ada yang sakit, ada yang gak sakit nih. Tapi kalau penyakit batin kayaknya semua dari kita perlu untuk disembuhkan. Bukan begitu? Hati kita nih penyakitnya banyak. Masih suka seneng lihat orang lain susah. Masih suka susah lihat orang lain senang. Masih suka merasa diri lebih baik daripada orang lain. Masih selalu aja suzon sama orang, gampang banget suzonnya. Sama Allah aja gampang banget suzonnya. Buruk sangka mulu sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau suami saya gak kerja lagi, gimana nih cara saya buat makan? Wajah, sudan malah. Kata Allah, kamu belum bersuami juga udah aku yang ngasih makan. Bahkan dari sejak kamu dalam kandungan ibumu, aku udah ngasih kamu makan. Sekarang tiba-tiba aja kamu menghina aku. Kamu berburuk sangka padaku bahwa kalau suamimu tidak bekerja, aku tidak bisa memberikan kepadamu makan. Suzon macam apa itu? Buruk sangka yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati kita nih, Bu. Suka gampang suzon. Suzon malah, suzon hamba-hambanya Allah perlu disembuhkan. Karenanya hari Asyura yang serius doa. Minta ya Allah qadista'antuka rabbi ala mudawati qalbi. Ya Allah, serius aku minta kepadamu pertolongan. Ala mudawati qalbi, ya Allah, sembuhkanlah hatiku. Sehatkanlah hatiku. Obatilah hatiku ya Allah, agar hati ini bisa menjadi hati yang selamat dari dunia, hingga kelak
pulang ke negeri akhirat bawa hati yang selamat, insya Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, hari Asyura juga hari Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Musa alaihi salam. Dengan Fir'aun, musuhnya Nabi Musa, Allah tenggelamkan di Laut Merah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, tuh Allah cerita tuh dramatisnya kisahnya Nabi Allah Musa alaihi salam ketika dikejar sama kelompoknya Fir'aun. Falamma tarajaman qala ashabu Musa inna mudrakun qala qala inna ma ya rabbi sayahdin. Kalian lihat itu, ketika pasukannya udah ketemuan, pasukannya Fir'aun sama umatnya Nabi Musa, Bani Israel yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, ketika udah keamprokan gitu kan, dikejar nih. Nah, Bani Israelnya dikejar, dikejar sama pasukannya Fir'aun gitu. Tahu-tahu mereka nyampe ke lautan. Waduh. Begitu udah kelihatan lautan, depan mereka lautan, belakang mereka pasukannya Fir'aun. Ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Nabi Musa, ini kita kena nih, kita kena nih, kita ketangkep nih. Waduh, mati dah kita semuanya dah, mati dah ceritanya nih kita nih. Habis nih kita, wahai Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kena. Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Gak bakalan, kita gak bakalan kena sama pasukannya Fir'aun. Kenapa gitu? Nabi Musa gak bilang, karena kita kuat. Gak ada. Karena kita punya persenjataan lengkap. Gak juga. Karena kita pinter-pinter, nanti kita ajak diplomasi. Gak ada juga. Jawabannya Nabi Musa, kenapa kok kamu yakin kita gak bakalan kena, kita gak bakalan habis, kita gak bakalan hancur sama pasukannya Fir'aun yang udah jelas-jelasan pasukannya Fir'aun punya persenjataan, pasukannya Fir'aun kuat-kuat, pasukannya Fir'aun pinter-pinter dalam berperang, dan kita nih ada emak-emak bawa anak, ada kakek-kakek yang jalannya aja udah susah bersama dengan pasukannya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa bilang, kala kita gak bakalan ketangkep sama pasukannya Fir'aun, sebabnya adalah inna ma'ya Rabbi sayahdin, karena bersama dengan kita ada Allah, kita di jalan Allah, kita beriman kepada Allah, Allah bersama dengan kita, sayahdin, Allah pasti akan memberi jalan buat kita. Benar aja. Allah kemudian berfirman kepada Nabi Allah Musa, fadrib bi'asakal bahr. Wahai Musa, pukulkanlah ke lautan tongkatmu itu. Ini Nabi Musa, Bu, lagi minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk padaku agar selamat, ya Allah. Musa, kamu kan punya tongkat. Iya, ya Allah. Pukulkanlah, wahai Musa, tongkatmu itu ke lautan. Untung Nabi Musa itu santun. Untung Nabi Musa seorang Rasul, nabinya Allah SWT yang gak pernah protes terhadap perintah Allah SWT. Bu, kalau Nabi Musanya nih anak zaman sekarang nih, yang gampangan protes kalau dikasih perintah apa-apa aja, bakalannya nanya gini, ya Allah, gak keliru ya Allah. Kan yang salah kan Fir'aun, ya Allah, kenapa yang saya pukul lautan? Apa enggak kepalanya Fir'aun aja, ya Allah? Ini kan Nabi Musa lagi minta selamat dari Fir'aun, tapi sama Allah disuruh pukul, wahai Musa, dengan tongkatmu itu, bukan kepada kepalanya Fir'aun, akan tetapi kepada lautan. Yang salah Fir'aun, yang disuruh pukul lautan. Nabi Musa sami'na. Nabi Musa ke arah lautan, pukulkan tongkat tersebut ke arah lautan. Tiba-tiba lautan terbelah di depan Nabi Musa nih, jadi jalan ke Taubil Abim, jadi jalan yang keras. Sampingnya ombak-ombaknya tuh berubah menjadi seperti gunung yang sangat kuat.
gunung yang sangat keras, artinya enggak lagi cair, ya kan? Nabi Musa bersama dengan umatnya berjalan di atas lautan tersebut. Masya Allah. Itu pentingnya kenapa kita mesti ikutan orang-orang soleh. Itu pentingnya kenapa kita mesti punya guru dalam kehidupan. Itu pentingnya untuk kita ikutan orang-orang yang selamat. Teman-teman saudaraku sekalian, biar kalau ada apa-apa tuh ada yang bisa kita ikutin. Bani Israel itu siapa? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mereka ini punya banyak hal-hal yang tidak baik dalam diri-diri mereka. Akan tetapi Allah selamatkan mereka sampai bikin mereka bisa lewat di atas lautan, bisa jalan di atas lautan. Luar biasa benar kan? Itu kemuliaan bukan Allah berikan kepada Bani Israelnya, akan tetapi kemuliaan itu Allah berikan kepada Nabi Musa. Maka selamatlah orang-orang yang ikut di belakang Nabi Musa. Sehingga sekalian yang saya muliakan, demikian pula kalau hati kita cinta kepada para ulama, hati kita cinta kepada para wali-walinya Allah, hati kita cinta kepada para kekasih-kasih Allah, orang-orang yang Allah muliakan, kita bisa ikutan nebeng di belakang mereka. Kita bisa ikutan pegangan sama mereka. Kita bisa ikutan gondol di belakangnya para orang-orang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka diselamatkan Allah, kita yang ngekor di belakang mereka pun akhirnya jadi ikut-ikutan selamat. Bukan karena kita orang yang pantas diselamatkan, akan tetapi karena kita

Bu, bisa emang. Disuruh jagain anak dan keluarga dari api neraka, bisa emang. Ibu-ibu sih sekalian saya muliakan, jangankan jagain anak, jangankan jagain cucu, jagain diri sendiri dari perbuatan dosa aja kita seringkali gak mampu. Betul? Masya Allah. Disuruh pula jagain anak-anak kita, jagain keluarga kita dari api neraka. Nyerah kita, gak cukup kuat kita. Gimana nih caranya biar selamat kalau gitu? Ah, cari. Di atas muka bumi ini akan selalu ada para hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala buat kita ngekor di belakangnya. Kita ngekor di belakang Sayyidul Habib Umar bin Hafid. Kita ngekor di belakang Hubabah Nur bintul Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kita ngekor di belakang Hubabah Maryam bintul Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kita ngekor di belakang Habibana Zain bin Ibrahim bin Smith. Kita ngekor di belakang para ulama-ulama kita, teman-teman saudara sekalian, untuk mudah-mudahan kita belajar dari mereka. Ibu-ibu bisa lihat saya sebagai orang yang belajar dari mereka. Yaudah bu, kita bareng-barengan. Cuman kalau ibu-ibu statusnya kan, kalau saya kan ngekor nih di belakang mereka, ibu jangan ngekor belakang saya. Saya aja ngekor. Kita semuanya menyambungkan diri, menyambungkan hati kepada para ulama-ulama. Saya hanya sebagai penyampai ucapan-ucapan mereka. Saya hanya sekedar penyampai dari ilmu yang saya dapatkan dari mereka untuk saya ajarkan, untuk saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Nah, kalau urusan mau nebeng-nebengan, kalau mau urusan mau gondel-gondelan, kalau urusan mau ngekor-ngekoran, ngebuntut, nah, kita ngebuntutnya kepada orang-orang yang udah pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali-walinya Allah, hamba-hamba besar, hamba-hamba mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang udah enggak main-main lagi buat ngikutin hawa nafsu, udah enggak main-main lagi ngikut-ngikutin bisikan setan. Nih yang kita-kita nih yang masih beginiannya, jatuh bangun dalam kehidupan buat nahanin lisan enggak marah aja susah setengah mati. Buat nahanin lisan biar gak ngomongin orang aja susah setengah mati. Masih jatuh lagi. Kan begitu ya. Nah, teman-teman saya sekalian, dah kita ngikut di belakang mereka-mereka, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah SWT, biar kayak Bani Israel yang selamat karena mereka ikut ada di belakangnya Nabi Musa. Pas mereka udah lagi jalan nih, udah jauh jalannya nih, udah mau nyampe nih ke ujungnya lautan sana itu ya, tepi lautan yang sebelah sana. Tahu-tahu pasukannya Fir'aun ikutan juga jalan di atas air. Merekanya panik. Wah, Nabi Musa gimana nih? Nabi Musa, buruan dah, pukulin cepetan tuh tongkatnya biar airnya balik yang di sebelah sana. Biar airnya balik lagi jadi air, maksudnya biar mencair tuh, jadinya mereka tenggelam. Untung Nabi Musa tuh gak ngikutin omongannya kaumnya nih. Karena kita tuh kalau mau ngikutin, jangan ngikutin omongan orang yang ngomongnya pakai hawa nafsu. Kita tuh mesti ngikutin omongan orang-orang yang berbicaranya sebagai ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dapetin petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai hawa nafsu, mereka bicaranya dari hati mereka yang memang bersih, hati mereka yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah tuh keren, Bu. Saya tuh kalau ngadepin mereka-mereka tuh kayak enggak perlu banyak ngomong gitu. Saya kan kalau ngadepin ibu-ibu aja nih banyak ngomong. Kalau ngadepin mereka-mereka mah gak usah banyak-banyak ngomong. Subhanallah, subhanallah. Ini saya sekedar cerita aja nih ya Bu ya. Ada waktu di saat Hubabah Maryam, almarhumah Hubabah Maryam bintul Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, kakaknya Hubabah Nur, tapi lain ibu, istrinya Habib Zain bin Smith Madinah, sudah wafat beberapa tahun yang silam. Nah itu waktu beliau masih, ya pastinya ya, saat beliau masih hidup, itu beberapa kali datang ke Indonesia, datang ke Jakarta.

Nah, kalau beliau datang yang ngikutin majelis saya dari udah lama gitu, dari sekitar 10 tahunan yang lalu, saya rasa pasti itu pernah ketemu sama Hubaibah Maryam. Pernah ngisi di sini juga. Yudhoyatan pernah ya, Hubaibah Maryam ya. Nah, ini teman-teman saya sekalian, beliau kalau ke Indonesia saya gitu jadi lisan beliau, karena beliau nggak bisa bahasa Indonesia, sementara orang-orang Indonesia nggak pada ngerti bahasa Arab. Biasanya orang Indonesia nih kalau ngerti bahasa Arab nggak jauh-jauh dari tiga kata, ana ente fulus. Jadilah saya harus terjemahin Hubaibah Maryam. Nah, ada satu waktu ada seorang suami bilang sama anaknya Hubaibah Maryam untuk bikinin jadwal ke rumah istrinya, gitu ya, di rumah keluarganya lah gitu. Ngundang Hubaibah Maryam, Hubaibah Maryam iyain, Hubaibah Maryam okein, dikasihlah tanggal. Kita akan ngisi di rumahnya si keluarga itu, gitu ya. Subhanallah, berapa waktu kemudian saya ketemu sama istrinya itu nemuin saya, terus bilang kalau mereka tuh sebenarnya keberatan karena istrinya tuh baru habis melahirkan dalam kondisi yang masih sangat lemah. Kayaknya kalau banyak didatengin tamu untuk majelis yang Hubaibah gitu kan, pasti kan orang-orang pada pengen datang tuh, gitu ya. Ah, itu kan nanti jadi ribet gitu. Sementara istrinya baru habis melahirkan, masih sangat sakit gitu kan, masih juga punya baby gitu. Itu kan ngurusin anak masih bayi itu kan gak usah ada tamu aja bingung, apalagi rumahnya ketamuan banyak orang gitu. Jadi kayak semacam keberatan gitu kan. Dia bilang gak tahu tuh suami saya gimana tuh, gimana nih ustazah kalau kayak gini. Saya bilang, baiklah kalau gitu coba saya akan sampaikan kepada Hubaibah Maryam. Saya bilang sama dia, terus gimana enaknya kak, apa Hubaibah Maryamnya gak usah datang ke sana? Saya seneng ustazah kalau Hubaibah Maryam datang kemari, saya seneng banget. Hubaibah Maryam jadinya bisa mentahnik anak saya gitu, terus juga nanti Hubaibah Maryam bisa doa-doain saya gitu kan, doa-doain keluarga saya. Cuman saya gak mau undang-undang orang gitu. Maksudnya Hubaibah Maryam datang aja ke tempat saya ini kayak buat ngeteh sore gitu, buat makan kue gitu maksudnya. Jadi kan gak terlalu repot iniannya gitu, persiapan-persiapannya gitu. Saya bilang, coba deh, saya mau bicara. Saya semalaman gak bisa tidur mikirin kata-kata saya nih mesti ngomongnya kayak gimana sama Hubaibah Maryam. Kebayang gak sih Hubaibah Maryam tuh udah bilang sama saya, Halimah, nanti kita tanggal sekian kita ada majelis di tempatnya keluarga ini gitu. Udah ngomong sama saya. Saya bilang marhaba Hubaibah. Gitu kan? Tiba-tiba saya ngomong gitu, Hubaibah majelisnya cancel. Cancel, cancel. Kenapa? Ini deh. Saya cuman enggak mau hati Hubaibah jadi ngerasa kayak yang kok ada orang enggak mauin saya ya. Nah, itu bahaya, teman-teman. Bahayanya buat siapa? Bukan buat Hubaibah. Bahaya buat orang yang enggak kepengen, yang maksudnya yang bikin hati seorang walinya Allah ngerasa gimana tuh bahaya. Hati-hati nih. Kadang beliaunya enggak apa-apa, tapi Allahnya yang marah kepada kekurang adaban kita kepada seorang wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Bahaya, teman-teman, bahaya. Kalau ada sampai seorang walinya Allah gitu ya, ngerasa sakit hati dari kita, ngerasa enggak nyaman dari kita, ngerasa enggak enak dari kita gitu, karena kita maksa salaman. Karena kita maksain, Hubaibah, tangannya Hubaibah ditarik-tarik, dipegangin di dada, dipegangin di perut. Saya lagi hamil Hubaibah, pegangin anak saya gitu kan, pegangin perut saya gitu. Kalau beliau sampai merasa gak nyaman, teman-teman, kalau para wali-walinya Allah ini ngerasa gak nyaman, ngerasa kayak yang terganggu dikit aja, itu bisa masalah buat kamu. Bukannya berkat yang didapat, bisa laknat, na'udzubillah, bisa kehancuran kita. Hati-hati sama para wali-walinya Allah. Justru saya gak bisa tidur terus panjang malam, terus saya mikirin, ngomongnya gimana yang kira-kira
kira-kira gak bikin hati Ubaba sedih atau bikin hati Ubaba ngerasa gak enak, gak nyaman dengernya gitu. Udah saya pikirin. Besoknya saya ketemu lah sama Ubaba. Ubaba begitu saya datang, Halimah, tolong dong nak, teleponin sama yang kemarin ngundang, bilangin sama beliau saya mau datangnya buat ngeteh sore aja. Saya bilang, emang ngadepin para wali itu gak usah kebanyakan ngomong, percuma kan saya tadi malam sampai gak bisa tidur. Masya Allah. Makanya teman-teman saya sekalian, itu dia tuh ya, di hari Asyura. Nah, Nabi Allah Musa ketika dibilangin sama kaumnya, Musa, oh, iniin tuh, pukulin lagi tuh tongkat kamu tuh, biar yang di sana tenggelam nih, biar Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Nabi Musa nggak ngikutin. Nah, ini mah omongan umat saya nih, ngomongnya pakai hawa nafsu, dari ketakutan lah, dari kepengenan lah, dari inilah itulah, nggak mau diikutin sama Nabi Musa. Nabi Musa ikut aja perintah Allah SWT. Allah nggak nyuruh, nggak dikerjain sama Nabi Musa, jalan aja ke Nabi Musa. Subhanallah. Fir'aunnya kemudian jalan. Udah di tengah-tengahan jalan, Allah subhanahu wa ta'ala ubah lagi lautan yang diinjak sama Fir'aun menjadi cair kembali, menjadi lautan kembali. Dan Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan, yang ngakunya dia bisa menghidupkan dan mematikan, ketika berkata kepada langit, turunlah hujan wahai langit, langit pun menurunkan hujan, ternyata bersama dengan segala kepintarannya, ternyata Fir'aun gak pernah les berenang. Dia ternyata gak bisa berenang, teman-teman. Fir'aun pun tenggelam. Fir'aun pun setengah mati berusaha menyelamatkan dirinya. Fir'aun kemudian bilang, aman tubuh biharun wa Musa, saya sekarang beriman. Oh ternyata saya bukan Tuhan ini ya, ternyata saya kok hampir tenggelam ini. Dia pun kemudian bilang, aman tuh bila Harun Musa, saya sekarang beriman kepada Tuhannya Harun, saya sekarang beriman kepada Tuhannya Musa, saya sekarang beriman. Kata Fir'aun gitu. Allah bilang, al-an waqad asaita min qabl, sekarang nih on. Sekarang banget nih, gak dari kemarin-kemarinan. Ente sepanjang hidup durhaka kepadaku, sekarang giliran dia mau mati, kamu baru mau taubat. Gak bisa. Kamu tidak aku terima taubatmu. Para ulama berbilang, Fir'aun sih bukan umatnya Nabi Muhammad. Coba dia umatnya Nabi Muhammad, Allah pasti akan tetap menerima taubatnya. Sebab untuk umat ini Allah terima taubatnya selagi nafas masih belum sampai di tenggorokan. Allah gak terima taubatnya Fir'aun. Allah gak terima keimanannya Fir'aun. Ibu-ibu sekalian, Allah bilang, aku akan jadikan jasadmu ini wahai Fir'aun, aku abadikan buat jadi pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Bu, diabadikan jasadnya si Fir'aun ini, ada sampai sekarang. Muminya Fir'aun, badannya Fir'aun tuh diawetkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada di museum di Kota Tua. Enggak. Ada di museum di Kairo Mesir sana, Ibu ya. Ibu-ibu pernah lihat? Saya pernah, Bu. Saya pernah lihat. Nih dia nih orangnya nih ngaku-ngaku jadi Tuhan. Bu, saya kirain dulu tuh kayak semacam orang yang dibalut di ini gitu, mumi gitu. Ternyata enggak, Bu. Jasad utuh. Sampai saya masih lihat tuh ada rambut di pelipisnya masih ada. Rambut-rambut di pelipis, rambut-rambut di hidung masih ada, Bu. Ya ampun, benar-benar Allah abadikan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala.
yang Allah tuliskan dalam Al-Quran, Masya Allah, buat jadi pembelajaran. Dan ternyata Ibu ya, agak tinggi Bu, Fir'aun tuh pendek. Dibandingin orang Mesir zaman sekarang aja dia pendek. Saya gak ngerti tuh, di zamannya Nabi Musa tuh Fir'aun jangan-jangan kate. Pendek, Masya Allah. Kok bisa-bisanya orang pendek kayak begitu ngaku jadi Tuhan? Ya ampun, kagak ada pantes-pantesnya deh Bu. Masya Allah. Ibu-ibu saya sekalian yang saya muliakan, tuh si Fir'aun tuh, saya lihat tuh jenazahnya tuh, ini dia nih orangnya nih ya. Ya ampun, ternyata Bu, mumi di sana itu ibu-ibu sekalian bukan cuma satu. Saya ngebayanginnya satu doang, banyak. Ada mumi bayi, ada muminya saudaranya Fir'aun, ada muminya bininya Fir'aun, gitu banyak ibu-ibu sekalian, bukan Asia ya. Dan Fir'aun itu juga ternyata banyak, Ramses itu ternyata banyak. Ini ya, Fir'aun tuh bahasanya itu Ramses gitu. Ada Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3 gitu kan. Nah, cuman orang tahu kalau ini adalah muminya Fir'aun, Fir'aunnya Nabi Musa, karena katanya di dalam jantungnya itu ditemukan ada garam laut. Yang lain gak ada, dia doang nih yang ada garam lautnya. Kenapa ada garam lautnya? Karena tenggelam. Kan matinya kan tenggelam, jadi masih ada tuh garam lautnya. Saya lihat tuh, pas pulang suami saya nanya, gimana kamu udah lihat muminya Fir'aun? Udah. Gimana muminya Fir'aun? Tenang, kamu masih lebih cakep daripada dia. Udahlah ya, udahlah, punya suami tuh kita adakin bercanda aja. Gak usah terlalu serius-serius nih kayak ibu-ibu nih. Kalau ngomong sama suaminya serius mulu. Suamimu tuh Bu, begitu kamu bilang, "Bang, kapan ada waktu saya mau ngomong?" Wah, itu udah pikiran banget tuh. Sian, suaminya sian. Sian, jangan gitu-gituin lah. Abis gitu ada banyak nih, ini istri-istri nih di sini nih banyak nih yang kalau ngomong sama suaminya serius banget, yang diomongin angka mulu, tagihan listrik sekian, anak-anak mulai masuk sekolah biayanya sekian, harga seragamnya sekian, total sekian juta nih Bang, ini. Pusing palanya suami. Kalau ngomong serius mulu Bu, jangan gitu napa. Yang santai, hidup yang santai, bercanda aja. Liatin suami terus bilang, ada yang mesti omongin sama kamu. Apaan? Kamu udah tahu belum? Apaan? Saya sayang lo sama kamu. Gitu kan enak ya enggak? Gimana kalau kayak gitu? Ngeliatin suami terus bilang I love you. Palingan suaminya nanya, kamu salah minum obat ya? Ini bini saya kena-kena di mana nih kayaknya nih. Sehingga sekalian saya muliakan. Oke lah, kembali kepada hari Asyura. Nah, hari Allah menenggelamkan Fir'aun kepada Nabi Musa tepat pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Maka ibu-ibu sekalian, siapapun darimu yang masih berada dalam jebakan atau berada dalam penjara dari orang-orang yang kamu sayangi, berada dalam kekuasaan orang-orang yang sepertinya tidak sayang sama kita atau dengan akhlak-akhlak yang gak baik, yang serius doa pada hari Asyura, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu darinya. Punya bos jahat misalnya gitu ya, kerja sama orangnya jahat begitu kan, punya suaminya jahat gitu, misalnya gitu kan, yang serius. Tapi doanya jangan, ya Allah, sebagaimana engkau menenggelamkan
Jangan, jangan gitu dong. Minta aja biar Allah melembutkan hatinya. Minta aja biar Allah SWT menjadikan hatinya jadi hati yang lebih lunak, hati yang lebih baik, insya Allah. Nah, apa aja nih proyek kita nih biar dapat hadiah-hadiah ini? Nah, teman-teman saya sekalian, dua hal jangan ditinggal. Jangan ditinggal, karena itu hadisnya sahih dan diperintahkan kita untuk melakukannya. Dua hal jangan ditinggal. Yang berikutnya ada beberapa kesunahan yang kamu bagus lakukan pada hari Asyura. Kemudian ada beberapa hal yang kamu kerjain boleh, enggak juga enggak apa-apa, karena memang enggak ada hadisnya, baik sahih maupun daif. Ya, yang pertama nih dua hal yang hadisnya sahih, jangan sampai ditinggalin. Apa itu? Yang pertama, puasa. Inna saum yom asyura yukafir dunub sana. Sesungguhnya puasa hari Asyura menghapuskan dosa satu tahun. Puasanya jangan ditinggal. Kemudian yang keduanya, at-tawsi'ah alal iyal. Man wassa iyalahu yom asyura wassa Allahu rizqah. Wa fi riwayah tulis sana. Siapa yang meluaskan rezeki, meluaskan nafkah bagi keluarganya pada hari Asyura, maka Allah SWT akan meluaskan rizkinya dalam satu riwayat sepanjang tahun. Jadi para ibu yang biasa ngasih uang jajan sama anak-anaknya, tambahin. Bu, biasa ngasih uang jajan sama anaknya berapa? 10.000. Tambahin hari itu jadi 11.000. Jangan dikit amat nambahinnya ya. Tambahin kayak 30.000 gitu, atau kasih hadiah apa gitu, nyenengin anak-anak kita. Nyenengin anak-anak kita. Tenang, janjinya Allah seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, Allah akan lapangkan rezekimu sepanjang tahun. Semakin banyak kamu ngasih kelebihannya, insya Allah semakin banyak pula Allah akan ngasih kepadamu kelebihan-kelebihan rizki sepanjang tahun ini. Termasuk juga silahkan sampaikan kepada suamimu, bagi yang bersuami, ustazah dikasih tahu, gitu kan? Ustazah, kok hadis yang ini nih kayak nggak pernah dengar-dengar ya ustazah? Itu dia tuh bu masalahnya. Selama ini kan yang ngajar kan para laki-laki tuh. Ustadz-ustadz kayaknya disembunyi-sembunyiin nih hadis-hadis yang beginian nih. Takut bini-bininya pada ngeronglong. Takut bininya pada minta. Masya Allah. Sampaiin aja bu, ada pelajaran bagus bang hari ini. Itu dua hal yang kita disunahkan untuk melakukannya. Termasuk kepada orang-orang yang kerja di rumah kita. Atau tambahin, tambahin. Siapa yang kepengen rezekinya luas, luasan pula rezeki orang lain yang kamu tanggung selama ini, yang kamu bayar mereka selama ini, atau yang kamu beri kepada mereka selama ini. Itu dua hal yang memang jangan sampai ditinggalkan. Hari Asyura hadisnya sahih. Ada beberapa hal yang sunnah juga meskipun hadisnya dhaif. Ya, apa tuh? Ngasih santunan anak yatim. Ngasih santunan anak yatim, walaupun lebih terkenal ya bu ya, daripada yang tadi tuh ya. Kayaknya hari Asyura tuh kayak hari raya anak yatim gitu. Jadi sekalian, itu dia tuh, ngasih santunan sama anak yatim. Kemudian lagi, usap kepala anak yatim. Saya sering ditanya, ustazah, batasan anak yatim tuh sampai umur berapa? Tergantung untuk disantuni atau untuk diusap kepalanya. Kalau untuk diusap kepalanya sampai dengan balek, kalau udah balek jangan usap-usap kepalanya. Kamu anak yatim apa bukan? Kamu yatim ya? Saya sih yatim sih, tapi umur saya udah 25 tahun. Ah sini saya usap. Gak ada ceritanya bu, cuma berondong namanya. Masya Allah. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, jangan juga ibu-ibu nih bilang sama suaminya, bang daripada ngusap kepalanya anak-anak lain bang, aneh juga yatim. Jadi kalau buat urusan diusap kepalanya, nah itu sampai dengan balek. Begitu balek udah gak sunnah lagi buat ngusap kepalanya anak yatim, kecuali jika itu adalah anak yatimmu sendiri.
ya anakmu sendiri yatim, nah, silakanlah kamu usap kepalanya biar sampai tua juga nggak apa-apa. Kemudian kalau untuk urusan disantunin, dengerin biar jelas. Kalau untuk urusan disantunin, kamu kasih duit gitu kan, kamu kasih sedekah, itu dengan syarat mereka anak-anak yang susah, anak-anak yang miskin. Kalau buat diusap kepalanya tuh enggak harus anak-anak susah, maksudnya walaupun dia berkecukupan, kalau hari Asyura sunnah kamu usap kepalanya gitu. Kalau untuk diusap kepalanya, ya. Tapi kalau misalnya untuk disantunin, kamu kasih duit gitu kan, itu harus anak-anak yatim yang susah, maksudnya yang memang miskin, Ibu ya. Nah ini disantuninnya, kalau laki-laki sampai dengan mereka bisa bekerja, kalau anak perempuan sampai dengan mereka menikah. Jadi walaupun 18 tahun, 17 tahun, kalau dia yatim dan miskin, kamu sunnah untuk menyantuni mereka, termasuk ketika hari Asyura ini. Jangan misalnya pas lagi mau santunan anak yatim, dilihatin, ini udah gede nih, kamu udah balik. Udah sih, udah sana. Gak dapet santunan, padahal dia lebih memerlukan daripada yang sekolah-sekolah SD gitu. Buat beli buku, buat beli alat tulis gitu kan. Ada banyak keperluan-keperluan mereka, maka sunnah untuk disantuni sampai dengan balik. Kemudian selain daripada itu, hari Asyura juga, kalau dengar-dengar tuh, bagus buat ngunjungin orang sakit, bagus buat mendapatkan doa dari orang-orang tua, orang-orang saleh gitu ya. Bagus doa dari guru-guru kita gitu, berkunjung kepada mereka, ketemu sama mereka gitu. Teman-teman saya sekalian, itu semuanya bagus untuk dilakukan pada hari Asyura, selain daripada banyakin sedekah, banyakin sedekah baik kepada anak-anak yatim terutamanya, ataupun kepada siapapun saja dari umat Islam yang miskin, yang fakir. Nah itu sunnah untuk kamu bersedekah pada hari Asyura. Selain daripada itu, baca ayat kursi 360 kali. Kalau enggak kamu baca hari ini, bisa juga kamu baca pada tanggal 10 Muharram nanti. Insya Allah sepanjang tahunnya akan terjaga. Sebanyak berapa tadi? 360 kali, sebanyak bilangan hari sepanjang tahun, ya. Kemudian lagi masing-masingnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat kursinya dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk tiap satu ayat kursinya. Ayat kursinya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian teman-teman lagi sekalian, nah ada hal-hal lainnya yang kamu kerjain boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kalau teman-teman pernah dengar-dengar gitu ya, apa itu hari Asyura sunnah mandi? Ya emang kita mau mandi ya Bu ya. Enggak hari Asyura juga orang di Indonesia mau mandi biasanya kan. Ya udah hari Asyura ya mandi-mandilah gitu. Kalau ibu-ibu pernah dengar hari Asyura sunnah potong kuku, gitu kan? Ah ibu tinggal lihat-lihat aja, kalau emang kuku ibu panjang-panjang ya potong aja gitu kan. Hari Asyura ya Bu ya. Nah kebetulannya hari ini nih, tahun ini Asyuranya jatuh pada hari Jumat. Jadinya kan emang sunnah juga potong kuku hari Jumat. Tapi kalau hari Asyuranya tempatin hari Selasa, gak bagus Bu potong kuku hari Asyura, hari Selasa gitu. Nah itu jadi ya dikerjain boleh, enggak juga gak apa-apa gitu kan, untuk urusan potong kuku. Karena ketepatan hari Jumat, ya silahkan aja. Bagus memang potong kuku pada hari. Dan yang terakhir, kalau ibu benar, hari Asyura sunnah pakai celak mata. Itu ibu-ibu sekalian, kalau ibu lagi puasa malah makruh hukumnya untuk bercelak mata. Kecuali kalau ibu-ibu pakai celak matanya sebelum subuh, gitu kan, pas waktu sahar tuh, waktu ibu-ibu bangun buat sahur gitu ya, buat tahajud. Nah ibu pakai celak mata, itu sunnah ibu-ibu sekalian. Tapi kalau habis subuh ke belakang sampai ke maghrib dan ibu lagi keadaannya puasa, maka makruh untuk orang yang berpuasa buat pakai celak mata. Wallahu a'lam bishawab. Dan sehari sebelumnya ibu-ibu sekalian, hari Tasu'a enggak sunnah apa-apa selain puasa. Puasanya hukumnya sunnah,
meskipun tidak seperti kesunahan puasa hari Asyura.